0: dekat dengan Bawaslu.
1: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
2: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
2: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
3: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
4: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Presentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
3: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, Dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mempro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
0: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, gak lagi setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Lodi Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
0: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mendidik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak Bawaslu. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jadi lihat, jurnalis itu dilahirkan dan terpilih. Kenapa? Jalan jurnalis itu adalah jalan yang panjang. Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan berjalan di ujung cahaya. Penyampai avatar.
5: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
2: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
1: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian, ya.
2: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
3: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
2: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
4: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
2: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter. Dex Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut, dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data Iras MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rustarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cet pasang.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Ya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Mendengar sampah plastik yang terus menggunung menjadi perhatian serius dari DPRD Kabupaten Malang. Untuk menekan laju pertimbunan dan pencemaran lingkungan, Legislatif Kabupaten Malang menginisiasi rancangan peraturan daerah tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Dan perda ini menjadi langkah DPRD untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat sekaligus memperkuat pengelolaan sampah plastik di Kabupaten Malang. Regulasi dinilai diperlukan agar upaya penanganan sampah tidak hanya mengandalkan kesadaran masyarakat, tapi juga lebih memiliki landasan hukum yang lebih jelas. Hal ini disampaikan juru bicara DPRD Kabupaten Malang, Imam Supi'i, dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Malang yang digelar hari Kamis kemarin. Imam mengatakan persoalan sampah plastik saat ini telah berkembang menjadi isu lingkungan global. Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap berbagai produk bahan plastik turut berbanding lurus dengan bertambahnya volume sampah setiap tahunnya. Menurut Imam, sampah plastik kini telah mencemari berbagai ekosistem, mulai dari kawasan daratan hingga lautan. Jika tidak dilakukan penanganan yang serius seperti ini, pasti akan mengancam seperti itu ya keberadaan dari keseimbangan lingkungan dan keanekaragaman hayati. Dampaknya juga tidak berhenti pada lingkungan, sampah plastik ini juga berpotensi mempengaruhi kesehatan serta kualitas kehidupan masyarakat.

Mendengar Kejari Kota Batu naikkan status hukum terhadap Agus Suryadi, mantan kepala UPT Pasar Induk Among Tani Kota Batu, dari saksi menjadi tersangka. Penetapan tersangka diumumkan pada hari Kamis kemarin sekitar pukul 16.30 usai menjalani proses pemeriksaan kemarin sore. Agus Suryadi terlihat langsung mengenakan rompi tahanan warna pink dengan tangan di borgol. Didampingi secara ketat oleh petugas dari kejaksaan dan kepolisian, dengan pengawalan ketat ia digiring menuju kendaraan ke tahanan Kejari Kota Batu dan dibawa ke Lapas Lowokwaru yang ada di Kota Malang. Dan langkah tegas Korps Adiaksa ini langsung menjatuhkan upaya paksa berupa penahanan di Lapas Lowokwaru ini terkait dugaan tindak pidana korupsi, jual beli kios dan los pasar, langsung direspon oleh kubu Agus Suryadi. Penasihat hukum Agus Suryadi, Haitsal Nuril Brantas, angkat bicara. Dalam keterangannya, Haitsal mengatakan bahwa pihaknya memahami sepenuhnya sekaligus menghormati kewenangan prerogatif penyidik dalam menaikkan status kliennya. Kendati demikian, Haitsal mengingatkan pentingnya memegang teguh asas praduga tak bersalah. Ia menolak keras bila kliennya langsung divonis 100% bersalah oleh opini publik sebelum melewati proses persidangan yang adil. Saat ini tim kuasa hukum mengaku tengah fokus menjajaki seluruh proses penyidikan guna merancang dan mematangkan strategi pembelaan terbaik untuk menghadapi persidangan di meja hijau nanti. Lebih jauh, Haitsal mengatakan bahwa perkara rusuah dalam pengadaan dan penjualan los serta kios skala besar ini merupakan kejahatan yang tidak sederhana. Menurutnya mustahil kasus besar ini dilakukan oleh aktor tunggal.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah

0: Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
0: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi. Informasi

0: Dari kontributor RRI Probolinggo, siswa SMKN 4 Kota Probolinggo diduga jadi korban bullying saat PKL di Pati. Khairul Umam siap untuk menyampaikan informasinya untuk Anda. Umam, silakan.
1: Baik, Ruli dan pendengar, sejumlah siswa kelas 12 SMK Negeri 4 Kota Probolinggo diduga menjadi korban perundungan dan kekerasan saat menjalani praktik kerja lapangan atau PKL di kapal yang beroperasi di Pelabuhan Pati, Jawa Tengah. Persoalan tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo, pihak sekolah dan wali murid Kamis kemarin. Salah seorang wali murid, Hendri Eka Prastia, mengatakan anaknya menjalani PKL sejak 10 April 2026 dan seharusnya berlangsung hingga 10 Oktober 2026. Namun selama menjalani PKL, anaknya mengaku tidak betah dan diduga mengalami perundungan serta kekerasan dari anak buah kapal atau ABK. Hendri kemudian meminta pihak kepala sekolah memulangkan anaknya lebih awal. Menurutnya sejumlah siswa lain juga menyampaikan keinginan serupa. Salah satunya karena harus mengikuti tes kemampuan akademik atau TKA. Hendri juga mempertanyakan pola pelaksanaan PKL yang dinilai lebih menyerupai pekerjaan sebagai ABK dibandingkan kegiatan pembelajaran. Ia menyebut para siswa tidak menerima gaji bulanan selama mengikuti PKL. Sementara itu, Kepala SMKN 4 Kota Probolinggo, Haji Saudi, mengatakan pihak sekolah telah menindaklanjuti laporan wali murid tersebut. Sebanyak 10 siswa yang menjalani PKL di Pati telah ditarik dan dipulangkan. Terkait dengan bullying dan kekerasan, Saudi menyebut persoalan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Air Polres Pati. Pemeriksaan terhadap pihak terkait juga telah dilakukan. Menurut Saudi, dalam pelaksanaan PKL di kapal, siswa memang mendapatkan pengalaman kerja yang menyerupai tugas ABK. Namun, ia menegaskan tidak ada kesepakatan atau janji pemberian gaji dengan nominal tertentu setelah PKL selesai. Sementara itu, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo, Zainul Fatoni, meminta sekolah memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan PKL, terutama bagi siswa yang ditempatkan di luar daerah. Ia juga meminta setiap kerjasama PKL dituangkan secara jelas dalam nota kesepakaman atau MOU, termasuk mengenai hak dan kewajiban, tugas perlindungan, dan mekanisme pengawasan terhadap siswa. DPRD berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi dan seluruh siswa yang menjalani PKL mendapat hak pembelajaran, perlindungan, serta pendampingan sesuai ketentuan. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Umam Masuki melaporkan.
0: Informasi dari Umam tadi sekaligus juga mengantarkan kita sesaat lagi. Kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Dialog Prioritas Nasional Malang Menyapa, yang sesaat lagi kita akan membahas tentang dilema ambang batas parlemen dan juga masa depan demokrasi Indonesia. Setelah yang satu ini akan kembali untuk Anda, masih di program 1 Radio Republik Indonesia.

0: pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
1: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
2: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
0: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915.
3: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Selamat pagi pendengar program A1 Radio Republik Indonesia. Sudah jam 8 pagi lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Sekarang saatnya kami hadirkan untuk Anda Dialog Prioritas Nasional Malang Menyapa untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Dan di hari Jumat ini kita akan membahas terkait dengan dilema ambang batas parlemen yang sekarang ini menjadi perbincangan di banyak forum seperti itu. Terkait dengan bagaimana seberapa besar ambang batas atau elementary threshold ini bisa menjadi acuan untuk nantinya berapa orang yang nantinya bisa menduduki kursi parlemen seperti itu. Dan ini pastinya akan menjadi sebuah catatan seperti itu karena memang kalau misalnya kita berbicara tentang parliamentary threshold ini sendiri, ini ya memang menjadi acuan seperti itu ya. Ini adalah batas minimal perolehan suara sah yang harus didapatkan oleh partai politik dalam pemilihan umum yang berhak untuk mendapatkan kursi di lembaga perwakilan atau di parlemen, baik itu DPR RI ataupun juga di DPRD. Dan apabila kita berbicara tentang parliamentary threshold seperti itu ya, ini memang masih jauh sih kalau misalnya kita berbicara tentang pemilu tahun 2029, tetapi ini semuanya pasti akan menjadi catatan karena ini memang kalau misalnya sudah harus ditetapkan nantinya pada saat tahapan pemilu ini berjalan, ini semuanya nanti juga akan menjadi acuan yang bisa digunakan untuk nantinya bisa menentukan seberapa banyak seperti itu orang yang akan bisa masuk ke DPR RI. Dan untuk membahas ini, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita. Beliau ini adalah Ketua Tim Peneliti Kajian Parliamentary Threshold PISIP Universitas Brawijaya. Sudah tersambung bersama dengan kita di kesempatan hari ini dengan Bapak Wawan Sobari PhD. Selamat pagi Pak Wawan.
5: Selamat pagi, Mas Ruli.
4: Baik, Pak Wawan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini nih, Pak?
5: Alhamdulillah, sehat-sehat, baik-baik. Terima kasih.
4: Alhamdulillah, baik ya. Ini memang pemilu masih jauh ini, Pak. Tapi pembahasan tentang parliamentary threshold ini sudah mulai memanas seperti itu ya, Pak, ya. Kalau misalnya kita membahas tentang ambang batas ambang batas parlemen ini sendiri gitu, Pak, ya. Dan ini kalau misalnya boleh tahu di undang-undang sebelumnya, ini kan kalau misalnya parliamentary threshold ini kan setiap mau pemilu kayaknya kan selalu dibahas gitu. Kalau di undang-undang sebelumnya ya. Ini berapa sih Pak batasannya Pak kalau misalnya boleh tahu?
5: Kalau di undang-undang sebelumnya di 2007 tahun 2017 itu sebenarnya sejak 2019 ya, pemilu 2019 PT kita itu atau parliamentary threshold atau ambang batas parlemen kita itu adalah 4%.
4: 4%.
5: Jadi partai yang tidak mencapai kursi ya 4% maka dia tidak lolos untuk punya wakil di DPR RI. Kalau di DPRD kabupaten kota dan provinsi itu tidak ada ambang batas. Jadi memang ambang batas yang ditetapkan di tingkat pusat begitu. Ya, tapi kalau tadi misalkan apa yang disampaikan Mas Lui di awal terkait dengan kenapa pemilu masih lama tapi kita sudah harus segera menetapkan PT karena memang itu pertama adalah amanat putusan MK yang nomor 116 tahun 2020. Tiga, terus kemudian selain itu juga yang paling penting adalah karena penetapan ambang batas ini nanti berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan pemilu yang itu tidak bisa kemudian hanya bisa diselenggarakan dalam waktu yang mepet begitu menjelang 2029 misalkan nggak bisa karena dia ketika PT sudah ditetapkan akan berkaitan dengan yang lain termasuk yang paling penting adalah persiapan partai politik karena mereka yang akan menjadi istilahnya aktor utama ya di dalam menjalankan argumen atau putusan tentang parliamentary threshold ini begitu.
4: Nah, di angka 4% ini kalau misalnya menurut pandangan Bapak ini apakah sudah ideal ataukah masih perlu di ini kan perlu dikaji seperti itu Pak, angka 4% untuk parliamentary threshold ini.
5: Ya, karena putusan MK kan memang mengatakan bahwa angka 4% ini harus dikaji. Artinya apa? Harus dikaji itu artinya bahwa sebenarnya MK itu sudah memberikan keleluasaan bahwa angka ini belum final gitu lah, bahwa ini harus di perbaiki. Kenapa? Karena kan juga ini ya mengikuti juga istilahnya itu dinamika di dalam penyelenggaraan pemilu begitu. Nah, jadi putusan MK itu sebenarnya tegas ya di situ mengatakan bahwa MK mempersoalkan status quo 4% ini gitu kan. Jadi artinya di situ harus ada perubahan. Kenapa? Ya karena memang salah satu penyebabnya adalah bahwa semakin tinggi angka parliamentary threshold maka akan semakin sedikit partai yang masuk ke kursi DPR. Tapi risikonya adalah bahwa semakin tinggi parliamentary threshold maka akan banyak suara yang tidak terwakili. Ya. Tidak terwakil itu kalau bahasa kasarnya akhirnya apa ya, tidak apa terbuang. Kenapa? Ya karena mereka kalah gitu loh. Jadi kalah itu artinya ya mereka gak lolos gitu kan. Ya kalau orang kan nganggap ya sudah kan itu resiko kalah, gak usah. Nah, tapi kan prinsip terwakili itu sebenarnya bukan persoalan kalah menang, tapi dia itu seberapa banyak yang tadi suaranya tidak dapat kursi. Saya misalkan sudah milih partai A, tapi gak lolos. Kan kecewa juga gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu lebih kepada pertimbangan moral demokrasi, bicara tentang kualitas demokrasi dan juga prinsip demokrasi perwakilan. Jadi 4% itu sebenarnya kalau yang menurut riset kami itu tidak ideal gitu ya. Itu tidak ideal. Kenapa? Karena di 2024 jumlah suara yang tidak terwakili itu adalah 17.304.303. Itu kan besar sekali.
4: Betul.
5: Dan itu angka itu di 2019 pemilu sebelumnya dengan angka parliamentary threshold yang sama besarnya 4%, itu yang tidak terwakili itu 13.595.842. Artinya ada kenaikan hampir 2%. Padahal bayangkan dengan PT yang sama loh. Ya. Apalagi kalau parliamentary threshold-nya dinaikan. Tambah banyak lagi nanti suara yang tidak terwakili. Begitu. Nah, padahal prinsip demokrasi itu adalah sebenarnya ya ada harga, ada biaya demokrasi gitu. Jangan sampai kemudian biaya demokrasi itu kemudian mengurangi manfaat dari birokrasi demokrasi itu sendiri begitu. Itu sebenarnya argumen-argumen normatifnya ya. Tapi sebenarnya di sisi lain bahwa FISIP UB melalui risetnya itu akhirnya mengusulkan beberapa formula angka ya, yang karena patokannya tetap angka, tapi FISIP UB tidak menyarankan parliamentary threshold di atas 4% atau di bawah 2,5% begitu. Itu yang di apa dari riset ini begitu.
4: Nah, yang diusulkan oleh FISIP UB di berita pagi RRI tadi dikatakan 3,5% seperti itu, Pak. Nah, ini angkanya dari betul. dari mana? Angka 3,5% ini patokannya dari mana untuk menentukan parliamentary threshold di angka 3,5% yang menurut FISIP UB ini ideal, ini dari mana ini, Pak, angka ini, Pak?
5: Ya, jadi perlu saya jelaskan agak sedikit di awal ya, bahwa riset ini sebenarnya fokusnya tidak hanya menghitung angka efektif untuk parliamentary threshold, tetapi FISIP UB punya desain riset itu yang lebih lengkap, lebih komprehensif. Maksudnya apa? Artinya menghitung PT itu bukan hanya persoalan berapa angkanya, tetapi di sini PT itu, angka PT itu dikaitkan dengan yang lain. Pertama adalah kalau parliamentary threshold itu bagian dari misalkan pengaturan tentang pemilu atau sistem pemilu atau memperkuat sistem pemilu, maka itu tidak bisa berjalan sendiri. Karena ketika kita bicara tentang sistem pemilu, maka di situ ada sistem kepartean. Di situ juga ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan kita sudah jelas presidensial, dan dikaitkan satu lagi untuk efek jangka panjang bagaimana dikaitkan dengan kualitas demokrasi Indonesia gitu. Jadi jadi skema risetnya itu bukan hanya menghitung PT tapi dikaitkan dengan yang lain. Artinya apa? Angka 2,5-3,5% yang ditawarkan FISIP UB itu adalah angka yang angka kompromi untuk mempertimbangkan tadi, satu adalah efektivitas sistem pemilu, kemudian juga efektivitas sistem kepartean. Di situ juga sudah masuk tadi ya, kesesuaian atau kompatibilitas dengan sistem pemilu presidensial, sistem pemerintahan presidensial, dan terakhir adalah diarahkan untuk masa depan demokrasi. Nah, kalau mau ditanya misalkan ada nggak argumen angkanya, ada. Kalau kita angka kita 3,5%, maka sebenarnya itu akan nambah setidaknya satu partai, ya, akan nambah satu partai ke parlemen. Tetapi itu sama dengan kita menurunkan suara terbuang lebih signifikan, ya. Karena kalau kita ada di angka tadi tetap di 4%, kan tadi 11,4% angka terbuang. Nah, kalau kita menggunakan angka 3,5%, ya, untuk jangka menengah, sebenarnya FISIP menawarkan ini untuk jangka menengah ya, untuk jangka menengah, maka suara terbuang itu akan turun menjadi 7,53%. Ya, jadi dari tadinya sekitar 17 juta itu menjadi tinggal 11.425.000 hitungan kita simulasinya. Nah, 3,5% itu ini mungkin perlu diklarifikasi ya. Itu adalah jangka menengah. Jangka pendeknya kalau pemilu 2029 sebenarnya FISIP menyarankan angka parliamentary threshold itu 2,5%. Jadi kalau 2,5% kita simulasikan dari hasil pemilu tahun 2024, maka partai yang lolos itu bukan lagi 8 tapi 10. Suara terbuangnya atau suara tidak terwakilnya jauh jadi lebih kecil, artinya lebih bagus, tinggal 7 juta. Atau suara terbuang hanya sekitar 4,72%. Ya, nah itu. Terus kemudian kenapa FISIP tidak menyarankan angka di atas 4, misalkan 4, 5, 7, 6? Karena kalau dengan angka itu, hasil simulasi kami itu menunjukkan bahwa suara terbuang akan tetap sama. Karena partai yang masuk ke parlemen itu hanya 8 kalau kita pakai simulasi apa berdasarkan data pemilu tahun 2024. Nah, sedikit lagi kalau kita misalkan kaitkan lagi ke apa ke pemilu-pemilu sebelumnya pemilu dengan angka PT 3,5% itu terjadi di pemilu tahun 2014. Gitu kan? Di situ ada 10 partai yang lolos. Suara terbuangnya itu jauh lebih kecil, hanya 2,37% atau 296.964.975. Nah, PT 2,5% ini menarik ini gitu kan, karena sistem pemilunya beda di pemilu 2009. Itu suara terbuangnya jauh lebih sedikit lagi gitu di situ. Ya, hanya 1 jutaan 1,9 gitu. Nah, itu artinya adalah bahwa memang semakin kecil PT, semakin sedikit suara terbuang. Nah, tapi resikonya apa? Nanti resikonya terkait dengan tadi harus dipertimbangkan stabilitas pemerintah atau kompatibilitas antara angka PT dengan presidensialisme multipartai, gitu ya. Karena kita kan presidensialisme, pemilih presiden kita dipilih oleh rakyat, tetapi kita ini multipartai, gitu kan. Beda dengan presidensialisme yang rata-rata sebenarnya presidensialisme itu idealnya adalah ada dua partai dominan. Ya, artinya boleh banyak partai, tapi sistemnya dua partai dominan. Nah, kalau di kita, multipartai, partai dominannya nggak ada, kan rumit itu. Jadi ini yang kemudian menurut saya memang butuh kemudian formula-formula. Terus kemudian yang lain sebenarnya nanti yang dihitung juga visi tidak hanya mempertimbangkan itu, termasuk sebenarnya juga besaran district magnitude atau daerah pemilihan kalau kita gitu kan, atau dapil atau konstituensi. Nah, jadi itu juga diperhitungkan gitu kan, ada banyak formula sebenarnya. Nah, tinggal kemudian apakah pemerintah kita mau mencoba dengan DPR itu berbagai simulasi ini gitu kan, dan mohon maaf, saya ngajar mata kuliah kebijakan publik gitu kan, kebijakan publik itu tidak bergerak di ruang yang vakum gitu kan. Artinya apa? Ada banyak kepentingan.
4: Betul.
5: Ya, akan bisa mengarahkan pilihan itu. Tidak selalu pilihan rasional. Rasionalis itu pasti terbatas gitu kan. Ada banyak negosiasi di situ. Gitu.
4: Nah, soal kepentingan ini kan beberapa partai ini malah justru mengusulkan untuk menaikkan menaikkan angka parliamentary threshold-nya seperti itu ya. Dan ini dikatakan kalau misalnya dari informasi yang masuk seperti itu ya, dikatakan alasannya ini untuk memperkuat kelembagaan partai dan menjaga efektivitas kinerja dari DPR. Gitu. Ya, ini dikatakan ada Nasdem dan juga PKB yang pengen parliamentary threshold-nya itu di angka 5 atau di angka 7%. Nah, kalau Pak Wawan melihat ini seperti apa? Apakah ini bagian dari kepentingan-kepentingan itu tadi atau seperti apa ini?
5: Ya, karena jelas partai menengah sampai partai besar itu pasti menginginkan angka PT atau parliamentary threshold yang semakin besar, gitu kan? Kenapa? Ya, tanda petik kan, mengurangi persaingan kan, sederhana, gitu kan? Karena sudah tahu, gitu kan, kalau angka PT-nya 7%, gitu kan, maka jumlah partai yang lolos ya hanya akan bisa dihitung, gitu kan? Berapa berdasarkan simulasi pemilu tahun 2000, hasil pemilu 2024, gitu kan? Tadi saya katakan, kalau kita mau misalkan menjadi 7% saja, menjadi 5% saja, menjadi 6% saja, itu tadi jumlah partai yang masuk ke parlemen menjadi semakin sedikit, ya. Tetapi ingat bahwa semakin tinggi itu kan artinya risiko suara yang tidak terwakili itu menjadi semakin besar, gitu ya. Nah, itu. Terus kemudian ketika bicara tadi misalkan, Pak, kalau semakin sedikit, apakah bukan berarti sistem pemerintahan kita semakin kompatibel dengan presidensialisme multipartai kita, gitu kan? Nah, ya kalau kita mau lihat hasil riset para ilmuwan politik menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang meyakinkan bahwa jumlah partai itu berkontribusi terhadap stabilitas presidensialisme, gitu kan? Ya, ada risetnya Manwaring dan sebagainya. Kenapa? Karena ada praktek yang namanya praktek politik kartel, gitu kan? Kalau dalam teori politik nih ya, politik kartel itu apa sih sebenarnya? Mm-hmm. Politik kartel itu terjadi ketika perbedaan partai, di antara partai ada yang beda program, beda visi, beda misi. Mm-hmm. Kalau ideologi anggaplah sama, Pancasila semua gitu kan. Tapi kan visi misi mereka berbeda, berbeda menerjemahkan Pancasila itu gitu mm-hmm. kan. Nah, idealnya partai itu harusnya berbeda secara programatik dan berbeda secara ideologi, mm-hmm. berbeda secara visi gitu kan, sehingga nanti yang ditawarkan kepada publik itu menjadi variatif.
4: Oke.
5: Ya. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi sejak pemilu tahun 1999, terutama di pemilu 2004 ketika kita sudah menerapkan parliamentary threshold, apakah ada ya dua kubu dominan yang kemudian yang satu menjadi koalisi, yang satu menjadi oposisi? Mm-hmm. Di kita, mohon maaf, tanda petik, itu tidak berjalan. Ya. Nah, artinya check and balance itu harusnya jalan, ya. Gitu kan. Kita jangan, tidak boleh anti dengan oposisi, gitu kan. Karena oposisi itu juga adalah bagian dari untuk mengoreksi kebijakan. Agar kebijakan itu disampaikan dulu kepada publik. Ngajak ngomong rakyatnya, istilahnya begitulah. Ngajak dialog rakyatnya, jangan tiba-tiba ngambil keputusan, oh, saya kan pemenang pemilu gitu kan. Nah, tapi kan kemudian coba pertimbangkan efeknya yang jangka panjang, jangka pendek, segala macam begitu ya. Nah, jadi itulah yang terjadi di kita ini, memang sangat rumit begitu ya. Kalau kita kemudian mau mengatakan bahwa nanti kan menjadi partai lebih sedikit, sehingga sistem pemerintahan menjadi gampang. Ah, yang sekarang aja sih, yang apa, sejak pemilu 2004 kalau kita lihat misalkan ya, angka PT-nya itu lebih kecil, jumlah partainya lebih banyak, tetap aja di situ yang terjadi adalah koalisi istilahnya itu ya koalisi yang dalam tanda petik ya, koalisi yang betul-betul tidak karena sama satu visi dan sebagainya, tapi lebih karena kesamaan kepentingan, atau kalau dalam bahasa akademik nyebutnya sebagai consociational demokrasi, demokrasi berbasis apa itu power sharing, berbagi kekuasaan gitu kan. Sudah, kamu masih masuk koalisi, nanti kamu saya kasih pos-pos di kementerian ini dan sebagainya. Itu yang terjadi kan, sehingga kemudian tadi check and balance tidak jalan. Nah, makanya kalau kita ngelihat sekarang kan harusnya oposisi itu dimainkan oleh partai politik begitu kan. Tetapi yang terjadi apa? Justru hanya mahasiswa yang demonstrasi gitu kan, yang mengkoreksi kebijakan pemerintah gitu. Tidak ada kemudian partai itu sebenarnya udah jelas ini program ini dan sebagainya, itu menimbulkan anggaran yang membengkak, terus kemudian besar harus mengambil dari anggaran yang lain dan sebagainya. Kan harusnya itu diperkirakan di awal ketika mau maju pemilu, bahwa saya sudah punya ini program ini, nanti saya akan siapkan pembiaya dari sini gitu kan. Tapi enggak, tiba-tiba ketika sudah memimpin akhirnya ya tadi ya daerah belingsatan. Kenapa daerah? Karena dana transfernya dikurangi dan sebagainya, sehingga kemudian banyak beberapa sampai 400 lebih 450 daerah tidak bisa membayar gaji ASN karena duitnya nggak cukup gitu kan. Nah, itu kenapa ya? Karena tadi gitu kan partai kemana suaranya gitu kan, partai-partai yang harusnya dia kemudian konstituennya itu tidak setuju dengan program itu, kemana mereka? Harusnya mereka tidak boleh semua masuk ke koalisi gitu kan. Kan mereka mewakili rakyat, bukan mewakili kepentingan istilahnya itu elitnya gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi, nah, jadi kaitkan kembali dengan parliamentary threshold, bahwa parliamentary threshold sementara ini memang kita banyak berdiskusi itu dalam konteks setidaknya dampak terhadap kualitas demokrasi jangka panjang. Salah satu kualitas demokrasi jangka panjang itu adalah sebenarnya meaningful elections. Jadi pemilu yang bermakna, artinya bahwa suara yang disampaikan oleh rakyat di dalam pemilu itu betul-betul terwakili gitu kan, di setidaknya di parlemen begitu. Nah, apalagi kalau kita sudah bicara tentang berapa biaya anggaran pemilu itu, wah, satu suara itu nilainya berapa ratus ribu tuh gitu kan. Kalau kita mau menghitung gitu kan, biaya pemilu dari A sampai Z gitu kan, bagi dengan jumlah pemilih di Indonesia. Ah, itu tambah, kita akan banyak lagi ininya, hitungannya begitu.
4: Pak, ini menarik ini, ada pendengar kita yang bergabung, ada Bagas yang ada di Tumpang bertanya. Ini apakah jika menurunkan angka parliamentary threshold ini akan berpengaruh pada jumlah anggota yang nantinya duduk di parlemen?
5: Oke, terima kasih Pak Bagas. Jadi kalau menurut saya itu tergantung desainnya ya, tapi... Kalau kita mempertahankan yang sekarang misalkan sekitar 570 sekian ya, jumlah angka apa jumlah kursi itu sebenarnya jumlah kursinya harusnya tidak berubah gitu ya, karena kecuali mohon maaf ada penambahan daerah pemilihan ya.
4: Okay.
5: Daerah pemilihan itu apa? Ya karena ada provinsi baru gitu kan. Ada daerah otonom baru maksudnya. Nah itu maka kemudian kan otomatis akan bertambah tuh gitu ya jumlah perwakilannya gitu. Nah sehingga itu kemudian nanti akan berkaitan dengan bilangan pembagi pemilih. Nah memang idealnya menurut saya dan sebenarnya FISIP sudah memperhitungkan itu bahwa menghitung PT ini tidak sekedar hanya menghitung berapa jumlah suara terbuang, jumlah suara yang bisa terwakili, kemudian berapa jumlah kursi di parlemen, tapi juga ditentukan oleh sebenarnya district magnitude atau tadi daerah pemilihan tadi, gitu ya. Nah, tentu kalau kita mau lihat secara proporsional, harusnya kompetisi kita itu kan adil, ya. Adil maksudnya gimana? Untuk menang di Pulau Jawa itu kan harusnya sama upayanya dengan menang di luar Pulau Jawa. Dalam arti jumlah suara gitu ya. Dalam arti jumlah suara gitu kan. Nah tapi menurut saya sih ya formula itu bisa didorong gitu ya. Nah sehingga kemudian nanti daerah pemilihan itu juga hitung-hitungannya harus adil juga gitu ya. Nah kenapa? Karena nanti si anggota DPR itu kan dia tidak hanya mewakili partainya. Ingat, pemilu kita itu adalah menerapkan sistem pemilu dengan proporsional terbuka atau open list system. Maksudnya proporsional terbuka itu pemilih itu boleh memilih partai pada saat yang sama dia boleh memilih kandidat, gitu kan? Nah, kalau dia sudah milih kandidat ya gak usah milih partainya dan itu tetap dihitung sebagai satu suara.
4: Okay.
5: Nah, dengan begitu maka sebenarnya tadi saya katakan tadi bahwa district magnitude itu nanti akan menentukan. Jadi besaran district itu akan menentukan termasuk nanti akan menentukan dengan bilangan pembagi pemilih. Nah, tapi kalau tadi senyampang tidak ada partai, tidak ada daerah otonom baru dan sebagainya, menurut saya ini seharusnya tidak berubah gitu ya, tidak berubah suara ini gitu, jumlah kursi di parlemen itu gitu ya. Nah, terus kalau formula berapa sih jumlah parlemen yang ideal? Nah, itu nanti ada kajiannya tersendiri, tapi menurut saya sih sebenarnya berapapun jumlah parlemen, kita jangan hanya menghitung itu dari sudut pandang teknis angka, bukan. Ya. Tetapi coba perhitungkan di situ juga sebenarnya konteks politik kita, ya, konteks politik kita. Jadi kita ini selalu berpikir bahwa kita harus stabil ya biar pemerintahan jalan. Sehingga kemudian itu menjadi alasan untuk membentuk koalisi besar. Nah, koalisi besar itu satu, biaya politiknya mahal, ya. Kemudian juga biaya administratifnya juga mahal untuk anggaran menyediakan. Seperti sekarang kabinetnya 100 orang lebih gitu kan, menteri dan wakil menteri gitu kan. Nah itu kan satu hal yang ini gitu ya. Kalau misal karena Indonesia besar maka harus banyak kementeriannya lah. Terus apa bedanya dengan Amerika yang jauh lebih besar dari Indonesia tapi kementeriannya lebih sedikit. Nah, artinya gini. Itu tadi saya katakan memang ini argumen ini betul-betul kompleks ya. Tetapi singkatnya adalah bahwa kita tidak bisa juga mengatakan bahwa angka PT semakin kecil maka kursi di parlemen semakin rendah, tidak gitu kan? Karena kalau kita hitung di pemilu tahun 99 ya, yang angka PT-nya 0, angka PT-nya 0 itu kan sebenarnya jumlah kursi di parlemennya tetap sama, waktu itu hanya sekitar 500-an, 550. Angka itu nambah sebenarnya pasca pemilu 2019 kalau nggak salah, gitu ya. Jadi angka-angka sebelumnya kan masih bisa dihitung, sebenarnya tetap sama gitu ya. Nah, kembali sekali lagi memang nanti di pembahasan rancangan undang-undang pemilu itu kan terkadang memang seolah-olah itu kepentingan partai, itu seolah kepentingan pemerintah gitu ya, kepentingan DPR. Nah, disitulah penting bahwa DPR itu harus juga secara terbuka kepada publik gitu, dan artinya tidak boleh hanya itu kemudian menjadi semacam elite driven policy ya, atau law ya, aturan atau undang-undang yang istilahnya itu di drive, diarahkan hanya oleh kepentingan elit, tidak boleh gitu kan. Maka hitung-hitungan tadi harus, kuncinya gimana? Sampaikan argumen secara terbuka kepada publik, kenapa pilihan PT-nya sekian, terus konsekuensinya apa dan sebagainya, siapa tahu publik punya bahan pembanding yang lebih baik, gitu kan. Itulah yang namanya terjadi demokrasi deliberatif, atau dalam bahasa kita demokrasi musyawarah, karena prinsip deliberasi itu kan dialog. Dialog itu ya musyawarah itu sebenarnya, bukan kemudian diarahkan oleh satu satu kepentingan koalisi saja misalnya. Demikian.
4: Jadi pastinya kalau misalnya angka dari parliamentary threshold ini nantinya juga pasti akan berpengaruh juga pada strategi-strategi yang dilakukan oleh partai politik gitu ya, untuk nantinya bisa mengkalkulasi suara yang harus di daerah mana, harus berapa seperti itu untuk kekuatan politiknya ya Pak ya.
5: Ya betul, betul. Karena misalkan begini, nanti kalau di, mohon maaf ya, misalkan di ekstrimnya di Papua misalkan, kan jumlah penduduknya sedikit, gitu kan? Nah berarti kan dia cukup menangkan di situ, di daerah pemilihan itu, nanti dia akan dapat kursi, gitu ya. Nah tapi ingat, kalau hitungan di tingkat pusat itu kan ngitungnya adalah akumulasi, agregat, gitu. Artinya dia dapat satu kursi di Papua, okay. Tapi dia tidak dapat kursi di Jawa, padahal untuk lolos parliamentary threshold itu misalkan harus punya setidaknya, kalau tadi misalkan 4%, maka 4% dari sekitar 580 itu berapa? Harus ada total sekitar misalkan 25 kursi. Kalau kurang dari itu, ya sudah, tadi saya katakan yang dimenangkan di Papua, kemudian dimenangkan di daerah lain itu menjadi istilahnya itu tidak dihitung. Makanya itu coba bayangkan, kasihan orang yang sudah milih tadi gitu ya, sudah milih di Papua, milih si kandidat si A gitu kan, dia sebenarnya layak sudah terpilih di parlemen, tapi karena secara agregat dia tidak mencapai 4%, tidak mencapai 3%, itu maka kemudian dia menjadi tidak terwakili suaranya, itu kan kebuah karena si si kandidat yang harusnya lolos menjadi tidak lolos gitu. Jadi oke lah dia dapat peringkat satu tuh di ini di satu daerah pemilihan, tapi ketika secara agregat di tingkat pusat dia nggak sampai angka itu, ya kan nggak bisa, tetap aja nggak bisa lolos, gitu ya. Nah, tapi memang itu diwadahi di kabupaten kota dan provinsi yang tidak ada angka parliamentary threshold, yang ada adalah bilangan pembagi pemilih. Jadi kalau misalkan ini contoh di Kota Malang ya, di Kota Malang itu kan ada dua partai non DPR, itu kan yang lolos dari PSI ada dua kursi, kemudian dari kalau nggak salah dari Perindo ya, itu artinya ada partai non parlemen di DPR, tapi kan boleh ada punya wakil dia di kabupaten kota dan di provinsi begitu. Nah itu memang kompromi, tapi tetap bagaimanapun DPR apa kekuatan peta politik di pusat itu jauh lebih menentukan dibanding kemudian di daerah begitu. Jadi memang hitungan terwakili atau tidak itu lebih banyak pakai patokan dari pemilu nasional begitu.
4: Ini nyambung juga ini sama pertanyaan yang disampaikan oleh Vira. Terima kasih Vira sudah gabungan. Jika sebuah partai mendapatkan suara cukup besar secara nasional, tapi ternyata tidak lolos di parliamentary threshold, ini sebenarnya apa yang terjadi ini, Pak?
5: Suara besar di pusat sebenarnya itu nanti ada kaitannya juga biasanya dengan tadi dia perhitungan di daerah pemilihan. Tapi sebenarnya seharusnya kalau partai itu kalau di total dia dapat angka melebihi parliamentary threshold, itu sebenarnya nggak ada masalah, harusnya dia lolos gitu ya. Harusnya dia lolos. Jadi artinya gini, partai yang misalkan patokan pemilu 2024 kemarin itu 4%, itu kalau kemarin ada 8 partai yang lolos, itu kan berarti rata-rata mereka sebenarnya di secara nasional dia dapat jumlah suara yang banyak, begitu ya. Terus kemudian dia memang sudah punya istilahnya itu sudah punya konstituen di daerah-daerah itu, gitu, ya. Gini, misalkan Dapil Malang Raya gitu kan, ya itu kan dari berapa 8 atau 7 kursi itu kan coba kita lihat itu semua memang partai-partai yang ada di parlemen semua, gitu ya. Mulai dari PKS, kemudian PDIP, kemudian Gerindra, kemudian PKB, gitu ya. Itu kan semua ada di parlemen semua. Jadi sebenarnya cerminan suara yang didapat di tiap dapil itu sebenarnya relatif sama dengan yang ada di tingkat akumulasi di tingkat pusat. Nah, lain lagi tadi saya katakan kalau misalkan ada satu partai kemarin misalkan yang kurang dari 4% secara nasional, itu bisa saja dia ada yang satu menang di salah satu dapil. Tapi kan karena dia tidak lolos parliamentary threshold, akhirnya kan suara yang dia peroleh itu akhirnya harus diserahkan kepada kandidat di bawahnya, gitu kan, yang dari partai lain yang lolos parliamentary threshold. Itu yang dikatakan sebagai suara terbuang. Jadi sulit mengatakan ini suara tidak terwakili, gitu kan. Ya, tapi kan intinya sebenarnya kalau bahasa to the point-nya kan suara ini menjadi terbuang. Kenapa? Karena bayangkan kalau seseorang itu sudah terpilih di sebuah daerah pemilihan dapil, tapi kemudian secara nasional agregatnya kurang dari PT, ya sudah kan dia nggak bisa jadi anggota parlemen, gitu ya. Contoh yang paling kemarin cukup ini kan ada dua partai yang menurut saya lumayan di atas ya hampir 2%, gitu, tapi kan tetap di bawah 4%, seperti Partai Persatuan Pembangunan, kemudian PSI, gitu kan. Kalau yang lainnya memang di bawah 1%, ya. Yang lain di bawah 1%, gitu kan. Tapi itu kan menunjukkan apa? Bahwa mereka bisa jadi ada kandidat-kandidatnya itu yang menang di salah satu dapil. Tapi karena ketika diagregat, digabung di tingkat pusat, dia nggak nyampe threshold, ya akhirnya nggak bisa lolos, gitu ya. Nah, itu risikonya memang seperti itu. Apalagi sekarang kemungkinan keterpilihan karena faktor individual kandidat itu jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena kandidat pemilih boleh memilih kandidat dibanding partai politik. Di Kota Malang ini kan Mas Ruli kan bisa tahu. Coba lihat figur-figur yang lolos dari partai yang bukan partai parlemen. Pernah diteliti oleh mahasiswa saya mengenai salah satu kasus yang pemilu 2019 lalu. Itu kan PSI dapat satu kursi tuh. Betul. Gitu kan? Dapat satu kursi di DPRD Kota Malang, diteliti oleh mahasiswa saya gitu. Di tengah persaingan partai yang besar itu kenapa masih terpilih? Ternyata yang dipakai oleh si kandidat itu apa? Dia bukan ini modal sosial.
4: Okay.
5: Social capital. Maksudnya modal sosial itu apa? Dia mau ngopeni anak muda, dia mau dan sebagainya. Ketika dia kemudian mencalonkan diri, orang sudah tahu beliau. Oh, beliau itu berkontribusi, punya karya kepada masyarakat. Akhirnya ya dipilih, gitu kan. Dan beliau lolos bilangan pembagi pemilih dan berhak untuk satu kursi PRI, PSI di pemilihan 2019. Jadi ketika saya tanya, mahasiswa saya suruh mendalami ketika skripsi itu, apa faktor dia terpilih? Salah satunya karena modal sosial. Dia sudah punya karya di publik. Dia sudah punya kontribusi kepada publik. Wajar kalau publik kemudian memberikan reward positif kepada dia dan berharap bahwa reward itu nanti dia akan perjuangkan di DPRD, gitu ya. Nah, jadi itu memungkinkan ya kalau di level lokal ya, tapi kalau di level nasional memang tadi karena agregatnya harus angka PT. Makanya hasil risetnya kajiannya FISIP itu juga sama. Nah, perlu sedikit ditambahin Mas Ruli bahwa sebenarnya FISIP ini melakukan ini tidak hanya berbasis kajian dokumen kualitatif atau diskusi, tidak. Kami juga menggunakan survei. Jadi ada survei nasionalnya gitu FISIP dengan jumlah responden 1230 total di 34 provinsi. Nah, dari hasil survei itu memang ada ya PT ini memang masih menjadi isu yang diperhitungkan oleh apa diketahui oleh publik gitu ya. Karena dari hasil survei itu menunjukkan bahwa hanya sekitar 43,25% responden yang menyatakan bahwa parliamentary threshold itu dalam tanda petik itu perlu gitu ya ditetapkan. Nah, kenapa itu terjadi gitu ya? Sebagian besar itu justru lebih besar yang menyatakan ragu-ragu dan tidak perlu PT itu gitu ya. Kenapa? Karena di satu sisi juga ada resiko karena PT ini kan bukan isu yang populer gitu kan, dibanding isu misalkan boleh milih partai atau boleh milih orang itu baru lebih populer. Angka tentang PT ini kan ternyata dari hasil survei menunjukkan bahwa ya 36,59% itu rata-rata mereka nggak tahu PT gitu ya. Ya, jadi sebenarnya itu juga kemudian menjadi persoalan bahwa publik itu masih belum begitu paham tentang parliamentary threshold. Nah, terus yang lain ini juga dari hasil survei itu ya, publik ketika ditanya misalkan angka-angka PT tadi gitu ya. Nah, menurut hasil survei kalau kita menggunakan PT tetap 4% ya, PT tetap 4% itu sebenarnya semakin tinggi PT yang ditawarkan kepada responden itu sebenarnya tingkat persetujuannya semakin rendah gitu loh ya. Tapi semakin rendah PT itu ternyata semakin dukungannya semakin tinggi. Contoh misalkan ya kalau PT itu turun hingga ke 3,5% ya, dari 4% turun ke 3,5% responden yang menjawab setuju dan sangat setuju itu 31,54% ya. Tapi kalau PT itu dihapus malah dikasih 0, itu yang setuju malah lebih rendah sedikit. Nah, kita ngelihatnya bukan dari itu, bukan sekedar dari situ, tapi dari kalau dalam bahasa survei itu kita lihat dukungan bersih, yaitu ya angka sangat setuju dan setuju, kemudian dikombinasi dengan yang tidak setuju, sangat tidak setuju, dan yang ragu-ragu. Ternyata tadi yang saya katakan tadi bahwa memang publik sendiri itu sebenarnya lebih senang dengan PT yang saat ini tetap 4% gitu ya. Karena dukungan bersihnya gede nih, 13,82%. Nah, tetapi ada catatan di sini gitu ya. Itu tadi pertanyaan itu muncul dari yang sebenarnya ada angka tadi 36% yang tidak tahu. Jadi publik secara umum sebenarnya dia senang ya dengan PT yang saat ini 4% gitu ya. Nah, tetapi kan publik tidak begitu paham dengan logika bahwa sebenarnya kalau PT-nya sekian itu nanti risiko suara terbuang akan semakin tinggi. Besar. Makanya kalau FISIP tidak hanya menghitung itu, tidak hanya menghitung dari hasil survei ini, tadi juga dikombinasikan dengan tadi gitu kan antara sistem pemilu dikaitkan dengan sistem pemerintahan, nanti pemerintahan dikaitkan dengan sistem kepartean, dan terakhir adalah ujung-ujungnya kepada kualitas demokrasi gitu kan. Jadi 3,5% itu tetap sebenarnya adalah kompromi. Karena kalau antara dukungan terhadap 3,5% dengan 4% itu juga tidak terlalu besar sebenarnya bedanya begitu dari hasil surveinya FISIP begitu.
4: Oke, okay. Pak, ini karena memang waktu kita sudah terbatas, ini mungkin boleh diberikan closing statement ini oleh Pak Wawan terkait dengan ini ya. Apa sih seharusnya yang dilakukan gitu agar aturan parliamentary threshold ini kedepannya ini jadi di satu sisi untuk parlemennya tetap efektif, tetapi di sisi lain tidak sampai mengorbankan suara-suara yang tidak tertampung itu tadi itu, Pak?
5: Ya, jadi kenapa FISIP mengusulkan 3,5%?

0: kompromi, ada negosiasi, ada titik temu antara keterwakilan dan keterkelolaan pemerintahan atau governability dan representations atau representasi politik. Nah, itu yang kemudian. Nah, apa yang harus kemudian dilakukan? Ya, sekarang Komisi 2 gitu kan dan pemerintah sudah mulai serius gitu kan. Nah, untuk kemudian mendorong tadi ya, mendorong apa istilahnya itu perubahan undang-undang ini. Tapi FISIP untuk jangka menengah mengajukan PT 2,5%, gitu ya. Nah, dan terakhir FISIP mengajukan untuk jangka panjang, sebenarnya FISIP menawarkan yang namanya adaptive threshold atau ambang batas adaptif, gitu kan. Jadi ambang batas adaptif itu dia bersifat kontekstual, berbasis data, dievaluasi berkala. Artinya adaptif itu tiap pemilu sudah dikaji sebelum pemilu, baru kemudian ditetapkan angka parliamentary threshold yang tepat. Bisa jadi dia 2,5%, bisa 3%. Yang penting di situ tetap ada kompromi antara representasi dan keterkelolaan dan baik untuk jangka panjang demokrasi. Jadi sebenarnya usulan FISIP bukan hanya di angka 3,5%, 2,5%, tetapi juga FISIP apa istilahnya itu mengajukan yang namanya adaptive threshold. Jadi di sini yang menentukan nanti adalah distribusi suaranya, kemudian tadi jumlah kursi per dapil, kemudian ada fragmentasi suara dan kursi, suara terbuangnya berapa, akhirnya sehingga nanti bisa menekan yang namanya disproporsionalitas atau jarak antara suara dan kursi. Nah, tapi di sini harus ada syaratnya, harus syarat adaptive threshold untuk jangka panjang itu adalah formulanya harus disusun ya transparan oleh DPR, pemerintah, KPU, Bawaslu, melibatkan akademisi dan masyarakat sipil melalui simulasi terbuka. Jadi simulasi terbuka, kalau ini pilihannya nanti adaptif untuk 2039 misalkan itu nanti 2%, ya sudah, tapi simulasikan secara terbuka, di situ betul-betul akan terjadi semacam dialog yang transparan. Karena prinsip musyawarah di dalam Pancasila adalah sebenarnya dialog. Itu aja, Mas Ruli.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Wawan Sobari, PhD, Ketua Tim Peneliti Kajian Parliamentary Threshold FISIP Universitas Brawijaya yang telah memberikan gambaran kepada kita semuanya tentang ambang batas parlemen ini seperti apa dan efek serta impact-nya ini seperti apa nantinya terhadap berapa orang dan siapa-siapa saja yang nantinya akan duduk di parlemen ini pastinya ya. Terima kasih sekali lagi Pak Wawan, sehat selalu dan salam untuk teman-teman di FISIP UP ya Pak.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Uli.
1: Oke, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pastinya juga kami juga mengaturkan terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi untuk bertanya terkait dengan topik kita di kesempatan hari ini di Dialog Prioritas Nasional Malang Menyapa untuk edisi hari ini. Ruli Sprayoko pamit, jangan sampai lupa sebentar lagi akan kami hadirkan Halo RRI untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.
2: Hi everybody. My name

0: Apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
1: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
2: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
0: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915.
3: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.

0: Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Halo RRI. Sudah jam 9 di hari Jumat. Ini waktunya kami memberikan ruangan kepada Anda untuk bisa menyampaikan berbagai macam keluhan, aduan, ataupun juga masukan terkait dengan berbagai macam fasilitas publik ataupun juga layanan publik yang ada di Malang Raya dan juga sekitarnya. Kami persilakan kepada Anda untuk bisa mengadu kepada kami di Halo RRI, karena memang acara ini kami dedikasikan untuk memberikan ruangan kepada Anda sekaligus juga memberikan solusi kepada Anda semuanya, dengan kami akan menghubungkan secara langsung dengan pihak-pihak terkait dengan masalah ataupun juga isu-isu yang terkini. Untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di live TikTok RRI Malang, hai, selamat pagi. Jangan sampai lupa tap-tap layar sebanyak-banyaknya, karena dengan Anda tap-tap layar pastinya Anda nanti bisa mengundang banyak orang lagi untuk bisa bergabung bersama dengan kami dan juga menyampaikan berbagai macam keluhan terkait dengan fasilitas publik yang ada di Malang Raya dan juga sekitarnya. Selamat pagi untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami juga di RRI Malang Programa 1. Kami juga haturkan selamat pagi. Jangan sampai lupa nomor yang ada di bawah ini, nomor 081-555-600-915, itu adalah nomornya Halo RRI. Silahkan untuk bisa menyampaikan berbagai macam aduan. Jangan sampai lupa juga untuk menyertakan foto, video, dan juga kronologi lengkapnya seperti apa, agar kami dapat lebih mudah untuk bisa mengidentifikasi permasalahan dan bisa menyampaikan kepada pihak-pihak terkait dengan mencari solusi terkait dengan apa yang Anda alami di Halo RRI. Ataupun yang nonton di TikTok, boleh banget, ini boleh nih cerita-cerita ataupun juga berkomentar ataupun juga menyampaikan aduannya melalui live TikTok. Silakan di kolom live chat yang ada di sana, silakan untuk bisa disampaikan aduan Anda. Nah, kira-kira akan ada apa yang akan kita bahas di Halo RRI ini? Kita akan menuju ke ruangan yang ada di sebelah saya. Ada Esti di sana yang siap untuk mengupdate ada informasi apa saja yang akan kita bahas di Halo RRI pagi
1: ini. Pagi Ruli.
0: Pagi.
1: Aku tuh merasa kayak lagi ada di panggung, terus MC-nya lagi mempersilakan ada apa.
0: Oh gitu ya. Ya anggap aja ini kalau misalnya di panggung acara dangdut gitu kan, studio 1, studio 2.
1: Iya. Oke. Selamat pagi semuanya, salam sehat, alhamdulillah sudah hari Jumat, Bapak.
0: Iya, Jumat lagi.
1: Sudah Jumat lagi, ternyata banyak antrian ini. Saya tadi coba mendeteksi, minta data ke beberapa teman yang berangkat kerja. Bagaimana pantauan, karena kita terima laporan antrian panjang pemberian Pertalite di beberapa SPBU terjadi dalam beberapa hari belakangan ini gitu ya. At least 3 hari inilah, setidaknya 3 hari ini. Pagi tadi juga kabarnya juga ada antrian panjang di SPBU Soekarno-Hatta.
0: Iya, terus betul.
1: Mana daerah Pakis juga kabarnya juga begitu. Terus kemarin kami juga terima laporan di sekitar Tlogomah juga demikian. Tapi tadi ada adik-adik magang di sini yang saya tanya, yang enggak antri di mana kalau Pertalite? Salah satunya di Tlogomah, soalnya ini apa, lain antriannya banyak Bu katanya.
0: Oh gitu. Ya. Nah, jadi yang rame di Tlogomah kan kemarin waktu Pertalite enggak ada kan, pakai suaranya Pak Jokowi sama Pak Prabowo.
1: Iya, itu yang seru ternyata. Ternyata Anda juga mengikuti ya.
0: Oh iya.
1: Baik. Jadi pagi ini kami terima, saya himpun laporan-laporan dari pendengar. Ada juga Pak Iwan R ya, nomor akhirnya 768, itu mengkritisi soal mohon kepada SPBU Pertamina untuk menertibkan untuk kendaraan motor roda 2 yang tangki bensin dimodifikasi, karena BBM subsidi Pertalite itu ada kecenderungan dijual eceran di kios-kios bensin. Kayaknya masih banyak ya.
0: Banyak.
1: Ada yang jual ecer-ecer gitu. Nah, ini Pak Iwan minta untuk Pertamina tegas lah gitu. SPBU jangan, ya pesan dari Pak Iwan pendengar kita ya. Mohon SPBU untuk menertibkan kendaraan roda 2 yang tangki dimodif, atau memang kemudian bawa jerigen gak sih?
0: Ya,
1: jerigen masih diobrok gitu sih. Ya. Nah, ini yang diharapkan oleh Pak Iwan. Nanti kita coba minta komentarnya dari teman-teman di Pertamina ya. Tapi ini lebih ke teman-teman pengusaha di SPBU gak sih? Ya, nanti kita coba minta komentar soal ini. Kemudian ada juga yang kasih pantauan, kemarin sempat beli gak ngantri juga tuh Pertalite. Tapi tidak disebutkan nih di SPBU mana, tolong ya. Kalau misalnya Anda sampaikan info misalnya di SPBU mana kapan gitu. Bisa jadi misalnya kemarin sore gak ngantri, tapi kemudian sore pagi tadi ngantri gitu. Lanjut ada yang komentar, beli Pertamax aja gak ngantri. Ya. Iyalah.
0: Jalur khusus bro.
1: Pertamax sekarang udah apa? 15.950 rupiah ya. selisihnya emang lumayan sih. Tapi ini kan bicara soal siapa yang berhak dan siapa yang tidak ya, untuk subsidi dan non-subsidi. Lanjut, saya juga masih baca ini komentar dari pendengar. Ini sebenarnya laporannya udah masuk, ini sekarang hari Jumat. Rabu sore, itu juga setelah kita selesai program Halo RRI, tapi juga udah kita baca info ini, cuman kami ulas kembali. Jadi Rabu sore ada laporan dari pendengar, kita dikirim video, ada dua video yang dikirim. Di depan pom bensin Jalan Bandung itu ada penertiban parkir.
0: Oh.
1: Dinas Perhubungan. Itu kendaraan mobil dan juga motor yang parkir sembarangan di pinggir jalan. Kabarnya banyak mobil yang kena tilang di sepanjang Jalan Bandung. Ya, saya sempat lihat videonya juga. Tapi sebenarnya nggak cuma di sana, karena Jalan Veteran juga sempat ada kendaraan yang diangkut kan.
0: Betul, betul.
1: Motor
0: betul.
1: Ada berapa? 10 apa ya?
0: Ada banyak itu.
1: Banyak ya.
0: Karena barengan juga sama di Kayu Tangan juga kan waktu itu.
1: Mobil juga gitu ada yang digembok. Nah, lanjut. Ketika sama Arga kemarin hari Rabu juga ada peringatan yang gabung, tertibkan juga parkir yang ada di trotoar Jalan Soekarno-Hatta. Karena ternyata sekarang banyak mahasiswa baru ya, kan gak boleh bawa kendaraan ke dalam kampus.
0: Betul.
1: Akhirnya pada parkir di sana, kemudian betul, jalan ke kampus. Well, itu memang kemudian nutup parkir sih, nutup trotoarnya sih.
0: Trotoar?
1: Ya, trotoar yang
0: di
1: buat jalan.
0: Di salah satu market-market itu ya kan?
1: Market ya, ada marketnya. Mart.
0: Ya,
1: bukan bulan April ya. Oke, lanjut. Nah, ini soal penertiban parkir di Jalan Veteran. Itu Dinas Perhubungan Kota Malang sudah kami hubungi. Sebenarnya saya udah janjian waktu hari Rabu kemarin sama Pak Kabit. Pak Kabit Parkir, Pak. Masih ingat gak? Pak siapa, Ruli?
0: Aduh,
1: ayo.
0: Saya hafalnya nama
1: waktu
0: Pak Kadisu.
1: Waktu lagi rame-ramenya parkir di sekitar alun-alun loh.
0: Iya. Wah, siapa Pak Rahmat?
1: Pak Rahmat ya? Tidak.
0: Yeah.
1: Nah, waktu itu sebenarnya udah janjian, tapi Pak Rahmat ternyata ada rapat mendadak. Sehingga waktu itu udah kita hubungi beberapa kali, tapi nggak diangkat karena di silence mobile phone-nya, karena lagi di tengah rapat. Tapi Pak Rahmat udah bikin voice note, nanti kita akan putar ya, soal penjelasan mengenai parkir. Jadi Dinas Perhubungan Kota Malang itu sudah melakukan penertiban parkir liar di sejumlah titik. Ini berdasar aduan masyarakat, termasuk aduan dari Halo RRI juga. Jadi tanggal 1 sama tanggal 2 itu udah penertiban. Pak Rahmat menertibkan Selasa itu di sejumlah lokasi. Di Jalan Veteran, kawasan Jalan Soekarno-Hatta, kemudian Kayu Tangan ya, Ruli tadi sudah sempat singgung, sampai di sekitar kawasan Stasiun Malang. Kalau di Jalan Veteran itu petugas menertibkan kendaraan yang parkir di bahu jalan, kemudian yang di Veteran itu bahu jalan itu kebanyakan taksi online ternyata. Jadi nongkrongin di sana. Jadi mangkal ya. Jadi kalau misalnya ada panggilan atau ada order biar cepat gitu kali ya, karena itu di lokasi-lokasi strategis. Ada juga beberapa kendaraan itu adalah kendaraan karyawan, tapi untuk kendaraan yang gak ada orangnya kabarnya digembok sama Dinas Perhubungan. Nanti kita dengar langsung ya statementnya Pak Rahmat Hidayat soal ini. Tapi kita juga pagi ini pengen dapat laporan ada antrian di SPBU mana, BBM. Sempat lewat nggak tadi? Subuh masih buka ya?
0: Buka kalau misalnya Pertamina kan 24 jam bos. Saya biasanya kalau beli selalu kalau abis dinas malam enak.
1: Oh, aku masih ingat loh waktu Sabtu 29 Agustus lama ya. Sabtu 29 Agustus pernah melintas juga di Sulfat itu udah antri loh.
0: Iya.
1: Tapi kan terus September sempat ada info kenaikan itu yang BBM non subsidi yang yang Dexlite ya, naiknya banyak itu.
0: Iya itu ya. Yang
1: banyak. Kok jadi rasa-rasan kita pagi ini?
0: Ya gimana ya? Ya kan ini tempat untuk menampung keluh kesah. Jadi kita kan juga rakyat bagian gitu. Baik. Kan. Jadi berkeluh kesah di sini.
1: Siap. Lanjut, ini ada laporan dari Pasuruan.
0: Oke.
1: Soal air mati, aliran air ya. Jadi dari nomor akhirnya 2636. Pelayanan pengaduan PDAM Purwodadi Kabupaten Pasuruan gak ada tanggapan tentang aliran air yang makin hari tambah kecil. Bahkan gak mengalir sama sekali. Udah lapor puluhan kali tapi tetap saja malah hanya dibales lewat WA nanti dan nanti akan ada penanganan. Tapi sampai sekarang gak ada penanganan dengan baik. Itu laporan dari pendengar kami nomor akhir 2636. Saya sudah kontak langsung Pak Direkturnya ya. Tadi saya sudah komunikasi dengan reporter kami yang ada di Pasuruan, Mas Emil Akbar. Ntar mana nomornya Bapak tadi? Nomor Bapak. Nah, namanya Pak Zari. Ya, udah kontak, tapi Pak Zari kondisi sedang tidak sehat pagi ini. Diarahkan untuk menghubungi kabatnya. Nah, kabaknya namanya Pak Bagus, saya sudah kontak ini Pak Bagus minta data nomor pelanggan, nama pelanggan, areanya di mana.
0: Betul.
1: Supaya nanti bisa langsung dicek. Ya, jadi nanti kita hubungi Bapak yang berkaitan, yang lapor ya, untuk nanti bisa saya mohon izin untuk diberi nama, dan kan kita harus izin dulu.
0: Betul.
1: Ya. Okay? Itu dulu, Ruli. Okay. Saya siapkan yang statementnya Pak Rahmat ya.
0: Boleh, boleh.
1: Karena Pak
0: boleh.
1: Rahmat bilang, aduh, nggak bisa on air nih, boleh nggak pakai voice note aja?
0: Boleh.
1: Boleh, Pak.
0: Tapi siap-siap. Biasanya Pak Rahmat panjang pasti kalau voice note ya.
1: jangan salah. Tiga detail. Loh. Tiga loh voice note-nya.
0: Oke.
1: Okay. Saya tuh bahagia ketika misalnya nggak bisa on air pun bisa voice note, jadi bisa langsung memberikan penjelasan kepada publik.
0: Iya. Yeah.
1: Emang Mbak Esti mau nanya apa aja, kata Pak Rahmat. Pak, ada laporan begini-begini. Oke, saya bikin voice note-nya gitu. Iya, itu kan respon cepat, respon
0: iya,
1: baik.
0: Betul.
1: Terima kasih ya Pak Rahmat ya. Oke, Ruli lanjut dulu ya.
0: Oh,
1: saya
0: okay,
1: siapkan
0: bro.
1: Ini statementnya Pak Rahmat dulu, sama kontak ke PDAM Pasuruan.
0: Baik, ya, sami-sami. Nah, itu tadi ya. Kalau misalnya Anda punya keluhan juga, silakan untuk bisa disampaikan kepada kami di WhatsApp di nomor 081-555-615. Atau Anda yang bergabung bersama dengan kami di live TikTok juga silakan untuk bisa wadul di TikTok kita, di kolom komentar silakan disampaikan di sana ya. Nah, ini juga pengingat juga untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di Halo RRI, jangan sampai lupa, kalau misalnya mengirimkan aduan dan juga laporan, jangan sampai lupa kayak misalnya foto, terus detail-detailnya. Apalagi kalau misalnya PDAM ini, kemarin PDAM yang ada di Singosari atau di Lawang kemarin itu ya, itu juga ada laporan dan akhirnya langsung teratasi setelah acara ini selesai. Ya, ini respon cepat dari PDAM dari berbagai daerah yang ada di Kota Malang, Kota Batu, dan ini Pasuruan juga gitu. Kalau misalnya masih belum teratasi juga, besok saya ketemu sama Pak Bupati Pasuruan, tak wadulno juga bila perlu ya. Oke okay, ya. Dan pastinya juga untuk Anda masih ada kesempatan untuk bergabung bersama dengan kami, kami persilahkan untuk Anda, jangan sampai lupa tap-tap layarnya. Sudah ada 1500 orang yang tap-tap pagi hari ini. Wah, luar biasa sekali ya. Dan sesaat lagi kita akan menyimak statement yang akan disampaikan oleh Pak Rahmat Hidayat ini beliau ini adalah Kabid Parkir Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Rahmat Hidayat, betul sekali. Saya memang harus dipancing dulu agar lebih hafal lagi nama-nama ini soalnya ya. Pak Rahmat Hidayat ini telah menyampaikan beberapa informasi terkait dengan penertiban-penertiban sekaligus juga menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh ini ya, yang disampaikan oleh para pendengar kita di Halo RRI ya. Baik, kita akan segera menyimak bagaimana statement dari Kabid Parkir Dinas Perhubungan Kota Malang, Bapak Rahmat Hidayat, terkait dengan penertiban parkir liar yang ada di beberapa titik yang ada di Malang dan juga sudah dilakukan ya. Baik, sudah bisa diputarkan sekarang ya. Baik, akan saya putarkan ini yang pertama.
2: Dinas Perhubungan Kota Malang pada tanggal 1 September ya, hari Selasa siang sekitar jam 1 melakukan penertiban parkir liar ya, atas aduan masyarakat. Yaitu kita pertama pada hari Selasa siang atau 1 September itu menuju ke Veteran. Nah, Veteran ini banyak yang parkir ada di bahu jalan. Ya, di bahu jalan ini kebanyakan ini adalah para taksi online ya. Nah, ini yang dia mangkal. Kita halau. Dan ada beberapa juga kendaraan dari karyawan atau yang bekerja sekitar situ yang tidak ada orangnya. Kita lakukan penggembokan kurang lebih itu 5 kendaraan ya kita gembok. Terus juga di depannya SMA 8 dan di Dignas juga, itu aja juga. Untuk yang di bahu jalan, yang di bahu jalan ini adalah jalur sepeda dan memang ada tanda rambu larangan parkir. Selanjutnya kita merambah ke depannya Bank Jatim, yang kebanyakan itu adalah sepeda motor parkir di trotoar. Kebanyakan yang parkir ini adalah maba baru ya, yang memang dilarang membawa kendaraan. Dan di sini memang tidak ada titik resmi ya. Yang titik resminya itu ada di luar badan jalan atau parkir off street ya, di dalam area kampus ya, atau area Bank Jatim situ. Memang daya tampungnya tidak mencukupi, akhirnya melobet ke trotoar. Dan kami tindak juru parkirnya, sekaligus karena untuk efek jera ada sekitar 10 kendaraan kita angkut untuk efek jera. Alasannya dari juru parkir bahwasannya itu banyak yang dari maba itu tidak bisa menampung kendaraan di dalam. Terus ada juga ada anak sekolah yang pagi-pagi itu digeledahkan gitu. Tapi ini bukan alasan, yang penting intinya kami mohon nanti dari pihak kampus untuk bisa menyediakan lahan parkir, jangan sampai mengganggu kepentingan umum. Nah, sehingga kami tindak untuk juru parkirnya, sekaligus kita angkut kendaraannya yang tidak menampung itu untuk perwakilan sekitar 10 kendaraan. Nah, selanjutnya kita merambah ke Soekarno-Hatta ya, yang ada aduan juga yang depannya Family Mart sama di rumah makan mana lupa saya, itu juga kami tindak juga. Dan memang mereka parkir di trotoar dan sekitar trotoar itu ya, kita tindak juga juru parkirnya supaya tidak menempatkan untuk kendaraan roda 4 dan ada juga sepeda motor. Kalau untuk sepeda motor ternyata di dalam masih ada, bisa menampung, sehingga kami masukkan, kita suruh untuk masuk ke dalam. Apabila nanti tidak kita masukkan, kita tunggu. Apabila tidak dimasukkan semua, kita angkut kendaraannya. Dan alhamdulillah di Soekarno-Hatta tidak ada untuk pengangkutan kendaraan ya, hanya kita tindak jukirnya, kita kasih teguran atau peringatan ya, jangan sampai melakukan pelanggaran lagi. Selanjutnya pada tanggal 2 September kita melakukan penindakan juga yang dari aduan masyarakat ya. Ya, kembali lagi pada tanggal 1 September setelah kita nindak dari veteran sama dari Soekarno-Hatta, lalu kita hampir sore ya, sore itu kita merambah ke Kayu Tangan. Nah, kita cek yang kiri kan, yang kiri ya, yang diperbolehkan untuk parkir mobil, ternyata ada kendaraan motor. Nah, kita tegur, kita tindak jukirnya supaya kendaraan motor tidak parkir di kiri jalan atau sebelah barat Kayu Tangan atau Jalan Basuki Rahmat. Nah, kita tegur. Nah, untuk dimasukkan. Ternyata dimasukkan. Apabila tidak dimasukkan, kita akan angkut. Nah, selanjutnya juga ada yang sebelah timur atau kanan jalan. Ada juga yang karyawan-karyawan yang parkir juga di trotoar. Akhirnya kita tegur untuk pemilik kendaraan, yaitu karyawan itu, untuk memindahkan di tempat parkir yang sudah disediakan. Apabila tidak ada atau tidak tindakan himbauan ini atau teguran ini atau peringatan ini, kami angkut. Ternyata ada satu kendaraan yang tidak jelas pemiliknya, ya kita angkut. Nah, selanjutnya kita merambah ke depan stasiun ya, di patung singa sekitarnya, yang memang itu di situ ada larangan tempat parkir. Di situ untuk mobil roda 4 kebanyakan taksi online ya, sama Gojek ya, atau kendaraan roda 2 online Mantal di situ kami himbau untuk meninggalkan tempat, bahwasanya tempat ini ada larangan parkir karena pas tingkungan ya. Ada juga beberapa KL kami himbau untuk meninggalkan tempat karena ini rawan kemacetan. Nah, itu yang untuk tanggal 1 September 2026 hari Selasa. Dan penindakan ini memang berdasarkan atas aduan dari masyarakat. Selanjutnya tanggal 2 September hari Rabu itu sekitar jam 4 sore ya, kita melakukan penertiban berdasarkan aduan masyarakat yang ada di Jalan Bandung. Nah, Jalan Bandung ini kebanyakan itu ada sebagian itu dari taksi online sama yang antar jemput orang yang kursus atau ngantar anu jemput yang sekolah sekitar situ ya. Nah, itu yang ada di jalur larangan atau jalur sepeda juga. Nah, kita himbau untuk meninggalkan tempat. Nah, ini parah ini. Ada yang depannya kursusan itu ada yang dua sap itu. Lalu kita himbau untuk meninggalkan tempat dan kita kasih tahu juga bahwasanya tempat ini larangan parkir dan tidak ada titik resmi. Jadi ini parkir liar. Juga kita tindak juga ada salah satu jukir ya yang mengarahkan kita tindak juga, dan kita juga kasih tahu juga kepada para satpam. Nah, untuk supaya tidak parkir di situ, untuk menjemput, mengantarkan atau menunggu supaya tidak parkir di situ. Karena situ juga rawan macet dan sering jadi pengaduan masyarakat. Memang tempat yang untuk Jalan Bandung yang sebelah utara itu kan tidak ada titik parkir resmi dari Dishub. Itu memang jalur larangan parkir. Sehingga kami bubarkan untuk parkir di situ. Nah, kemarin memang ada satu yang mau kita derek, ternyata nggak jadi ada orangnya. Sekaligus kita melakukan himbauan melalui pengeras suara dari mobil derek untuk memberitahu bahwasanya di sini ada tempat larang parkir dan tidak ada titik parkir resmi, sehingga bisa dikatakan bahwasanya di sini adalah parkir liar karena tidak ada izin dari Dishub. Nah, sekaligus juga kita waro-waro kepada pemilik usaha yang sekitar situ bahwasanya khususnya untuk sapanya jangan mengarahkan parkir di situ. Nah, karena memang di situ dilarang dan ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Perhubungan. Dan untuk yang di depan parkir Manmin itu, kami juga di situ memang ada titik ya di bahu jalan, tapi bukan di pada jalan ya. Itu ada titik, kami himbau juga kepada juru parkir jangan sampai menerima parkir yang meluber atau yang antar jemput itu supaya cepat-cepat dia keluar, jangan sampai berhenti kayak gitu. Nah, kami himbau juga, kami di Jalan Bandung ini titik resminya hanya di bahu jalan depan Manmin, tapi tidak masuk ke jalur lalu lintas ya yang ada bahu jalannya ya. Nah, kami juga memberikan teguran pada para jukir juga di situ yang memang juga resmi ya, supaya membantu Dishub untuk mengacak lalu lintas dan melarang dan jangan sampai menerima orang yang memaksa parkir kayak gitu. Kalau tetap tidak tindakan, nanti akan kita tindak, akan kita cabut KTA-nya. Kalau seandainya himbauan atau teguran ini tidak ditaati atau diabaikan. Selanjutnya kita merambah di simpang Balapan. Nah, simpang Balapan ini sebenarnya ada titiknya, tapi ada di dalam sama sekitarnya, tidak masuk ke badan jalan. Nah, kemarin orangnya protes, saya sudah izin sama Dishub, tapi Dishub tidak pernah mengizinkan ada di badan jalan. Sehingga kita pahamkan pada mereka bahwasanya parkir yang di badan jalan ini melanggar, bukan titik parkir. Titik parkirnya ada di dalam dan sekitarnya, yang sekitar bahu jalan ya, tidak masuk di badan jalan. Sehingga kami menghimbau kepada pemilik usahanya untuk supaya melarang atau memberitahu satpamnya ya. Satpamnya juga ada di situ untuk supaya tidak mengarahkan, jangan pakai di situ karena sampai 2 sap ya. Ya. Ternyata ini bisa dimaklumi, dimengerti. Nah, penindakan yang dilakukan Dinas Perhubungan ini saat ini masih dalam tahap pembinaan. Kami menunggu proses peraturan daerah Kota Malang tentang penyelenggaraan parkir yang insya Allah dalam bulan ini diundangkan ya. Nah, baru kita akan melakukan penindakan hukum, yaitu kalau parkir liar pasti ya tidak ada izinnya, cukirnya liar, terus yang parkir juga liar, tempatnya, tempat parkirnya juga liar, otomatis akan kita kenakan sanksi tindak pidana ringan ya, dipiring ya, oleh penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. Bisa juga kita lakukan kalau tidak ada karcis, tidak pakai rompi, tidak punya KTA, itu juga kita kenakan. Nah, ini akan kita berlakukan penindakan hukum tindak pidana ringan apabila mereka menempatkan parkir yang bukan tempatnya atau di rambu larangan atau memang tidak ada izin, akan tidak dinakan tipiring. Nah, sedangkan untuk penggembokan itu bisa kita lakukan, tapi untuk dendanya kami belum bisa melakukan karena menunggu peraturan wali kota teknisnya. Sebenarnya di dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan perparkiran itu ada denda administrasi, yaitu kalau untuk gembok, buka gembok mobil itu Rp250.000, kalau derek kendaraan itu ada Rp500.000, kalau sepeda motor itu Rp50.000 ya, Rp50.000 kalau digembok, kalau untuk ngambil kendaraan yang diangkut itu Rp100.000. Jadi kalau gembok Rp50.000, kalau ngangkut kendaraan, mengambil kendaraan yang diangkut sepeda motor itu Rp100.000 denda administrasinya. Tetapi ini masih menunggu peraturan wali kota untuk denda administrasinya. Tapi kalau untuk sanksi pidananya, tindak pidana ringan, itu bisa langsung kita kenakan apabila peraturan daerah Kota Malang tentang penyelenggaraan parkir ini sudah diundangkan. Saat ini masih proses diundangkan di pemerintah Kota Malang, khususnya di bagian hukum. Insya Allah bulan ini. Nah, tapi sebelum nanti kita terapkan, kita akan sosialisasi dulu kepada juru parkir masyarakat, baru kita akan menerapkan penertiban ini. Dan penertiban ini akan kita lakukan terus pada titik-titik yang rawan-rawan kemacetan ya, terutama rawan-rawan kemacetan terkait dengan parkir liar ya. Parkir liar ini, definisi parkir liar itu adalah yang pertama tempatnya memang itu terlarang, memang tidak diperbolehkan parkir, terutama yang untuk jalur sepeda maupun yang ada rambu larangan parkir. Yang kedua, juru parkirnya itu tidak memiliki KTA, tidak memiliki atribut, tidak memiliki karcis. Ini bisa dikatakan parkir liar. Dan diinformasikan lagi juga, Dinas Perhubungan nanti akan koordinasi atau membeli surat kepada kampus ya, yang memang saat ini tidak boleh untuk maba yang tidak boleh masuk atau parkir di dalamnya, itu akan beli surat untuk menyediakan lahan parkirnya ya, atau menegur dari juru parkir yang di bawah pembinaannya. Karena juru parkir yang ada di kampus ini masuk ranah dari pajak parkir, bukan retribusi parkir. Yaitu kalau pajak parkir itu naungannya ada di Babenda. Sehingga nanti kami akan memberikan surat kepada kampusnya untuk menyediakan parkir atau mencari parkir lain, jangan sampai nanti parkir ini meluber ke trotoar.
0: Oke, itulah tadi yang disampaikan oleh Pak Rahmat Hidayat, Kabid Parkir Dishub Kota Malang, yang sudah memberikan penjelasan yang detail dan pastinya juga informatif terkait dengan bagaimana kalau misalnya Anda ini ya mobilnya ada kena penertiban itu seperti apa, mekanismenya seperti apa, dan punishmentnya juga seperti apa. Makanya kalau misalnya udah tahu daerah-daerah yang dilarang untuk dijadikan sebagai tempat untuk parkir ataupun juga berhenti di sana, ya daripada soalnya di sup ini kan tiba-tiba aja melakukan penertiban kayak gitu, kita kan nggak tahu ya. Biasanya hari-hari kayaknya aman deh, nggak ada disup, nggak ada apa gitu, tapi tiba-tiba disup melakukan penertiban, ya melayang lah itu. Mulai dari harga 50.000, 100.000, berapa ratus ribu, seperti itu ya. Oke, itu terkait dengan ini ya, dengan penertiban parkir liar seperti itu. Sesaat lagi kami akan mencoba untuk bisa menghubungi ini ya, dari Perumda Giri Nawatirta, Kabupaten Pasuruan. Kita akan sesaat lagi berbincang terkait dengan kemarin sempat ada pengaduan dari masyarakat yang ada di Purwodadi, Kabupaten Pasuruan gitu ya. Kita coba ke Esti dulu, ada update apa lagi nih?
1: Ya, jadi kami sudah kontak ke Pak Direktur Perumda Giri Nawatirta Kabupaten Pasuruan. Udah biasa bilang PDAM gak sih?
0: Benar-benar.
1: Ya, jadi kalau di Kabupaten Pasuruan itu namanya Perumda Giri Nawatirta, ya Kabupaten Pasuruan. Saya tadi udah kontak ke Pak Direktur. Pak Direktur sedang posisi sakit, ya sedang tidak enak badan. Tadi diminta untuk menghubungi Pak Kabak, Pak Bagus namanya. Saya sudah komunikasi dengan Pak Bagus. Nah, yang tahu detail nanti soal teknis itu adalah Kabak Ops Teknik Perumda Giri Nawatirta Kabupaten Pasuruan, namanya Pak Eko Christian BS ya. Nanti kita coba langsung ngobrol dengan Pak Eko. Saya teleponin dulu ya Ruli. Kita review dulu. Jadi pertanyaannya, laporannya pendengar tadi adalah tentang pelayanan pengaduan PDAM Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Jadi aliran air tambah kecil, bahkan gak ngalir. Apakah ini dampak dari kemarau? Nanti Ruli bisa langsung ngobrol dengan Pak Eko. Saya sambungkan dulu ke Pak Eko ya.
0: Baik.
1: Kalau mungkin wilayah Malang Raya juga ada kasus yang sama juga, silakan Anda bisa sampaikan laporan ke Halo RRI.
0: Ruli, boleh ya.
1: Saya turun dulu, saya gabung ke Pak Eko dulu ya.
0: Siap.
1: Nanti saya kabari kalau sudah tersambung.
0: Hajar kawan ya. Dan kalau misalnya Anda bergabung bersama dengan kami di TikTok, kalau misalnya ada keluhan yang sama terkait dengan aliran air PDAM gitu kan. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang debit air masuk di musim kemarau, ini pasti ada kemungkinan debit air ini bisa menyusut ataupun juga menurun. Kapan hari sempat juga berbincang bersama dengan Perumda Tugu Tirta dan juga Perumda Tirta Kanjuruan, seperti itu case-nya hampir sama. Kalau misalnya udah masuk di musim kemarau, ada kemungkinan ini debit air akan menurun, tetapi angkanya juga tidak akan terlalu signifikan. Tapi bila mungkin di daerah Anda ini adalah daerah yang rawan dengan kekeringan seperti itu, ini bisa juga terjadi debit air yang sangat-sangat kecil, apalagi di waktu-waktu tertentu. Nah, untuk membahas itu, menanggapi laporan dari masyarakat yang sudah menyampaikan aduan terkait dengan aliran air PDAM di Purwodadi Kabupaten Pasuruan, ini kita sesaat lagi akan coba untuk bisa menghubungi, untuk bisa untuk bisa lebih detail lagi menanyakan bersama dengan narasumber kita di kesempatan hari ini terkait dengan bagaimana sih debit air di sini, apakah memang apakah memang airnya kecil atau di titik tersebut memang terjadi permasalahan. Coba untuk sebentar lagi jadi korek-korek, dan nantinya akan coba kita dapatkan jawabannya seperti apa agar yang sudah menghubungi kami di Halo RR ini bisa mendapatkan penanganan dan juga jawaban terkait dengan apa yang terjadi di sana. Gitu ya. Ini sesaat lagi kita akan tersambung bersama dengan Kabak Ops Teknik Perumda Giri Nawatirta Kabupaten Pasuruan yang sudah tersambungkah hari ini? Oh, sudah. Kita sudah tersambung bersama dengan Pak Eko Christian BS. Selamat pagi, Pak Eko.
3: Selamat pagi, Pak.
0: Oke, Pak Eko, ini dengan Ruli, dan menanggapi terkait dengan aduan masyarakat yang sampai di Halo RRI ini, Pak. Ini ada yang menyampaikan nomornya ini ada di nomor belakang 2636. melaporkan untuk pelayanan pengaduan PDAM Purwodadi Pasuruan. Ini disampaikan bahwa tidak ada tanggapan tentang aduan yang disampaikan. Ini diceritakan ini ya. Sebentar kita balik lagi Esti ke ini ya. Kita balik lagi ke ini, disampaikan kalau misalnya masih tidak ada tanggapan terkait dengan aduan aliran air yang semakin hari semakin kecil, bahkan tidak mengalir sama sekali. Sudah menyampaikan laporan puluhan kali, tapi tetap saja sama, malah dibalasnya melalui WA di Semayani gitu Pak, nanti dan juga nanti akan ada penanganan. Tapi sampai saat ini dikatakan masih belum ada penanganan. Nah, terkait dengan hal ini, seperti apa ini Pak dari Perumda Giri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan ini Pak? Untuk menanggapi apa namanya aduan dari masyarakat ini Pak.
3: Ini terima kasih atas waktu kami tempatnya. Kami ke bapak-bapak atau ibu pelanggan untuk pengaduan, kami mohon bisa diperjelas nama pelapornya agar kami yang di kantor pusat mungkin. Kami posisinya di tambahan, bukan produk di kantor unit pelayanan. Jadi kalau ada pengaduan yang informasinya kurang jelas, kami juga untuk melangkah penyelesaiannya juga tidak bisa fokus. Tapi ini tadi ada info awal yang masuk ke kami terkait dengan rencana untuk konfirmasi ini, kami komunikasi ke unit. Beberapa waktu yang lalu ada pengaduan atas nama Pak Fahrul kalau nggak salah itu. Sudah, memang pengaduannya sama, kayaknya sama, tidak mengalir beberapa hari, tapi sudah tertangani info dari Bapak Kepala Unit Perusahaan. Tapi intinya kami jika ada pengaduan dari pelanggan, kami akan secepat mungkin merespon. Selama, mohon maaf, informasinya jelas, yang pengaduan siapa, nomor SL-nya berapa, agar kami kontak ke unit bisa apa ini tepat sasarannya.
0: Oke, Pak, ini terkait dengan musim kemarau yang sedang terjadi, apakah turunnya debit air PDAM ini apakah juga terpengaruh karena musim kemarau ini atau seperti apa ini, Pak?
3: Memang di layanan Purwodadi kami belum bisa 24 jam layanannya. Karena kan mata airnya masih berbagi dengan unit Purwosari, Pak. 12 jam. Untuk mata airnya memang sedikit terpengaruh dengan musim kemarau. Tapi kami di tahun ini sudah punya program penanganan untuk bisa memperbaiki layanan Purwodadi. Ada sumber air baku baru yang masih dalam perencanaan untuk pemanfaatan. Moga-moga bisa kami manfaatkan di tahun ini untuk bisa meningkatkan pelayanan di
0: Purwodadi. Terkait dengan debit ini sendiri, Pak, kalau misalnya sampai ada daerah-daerah yang terdampak ini terkait dengan turunnya debit air ini di daerah, kalau misalnya di Kabupaten Pasuruan ini ada di daerah mana ini yang harus waspada untuk debit air yang bisa sewaktu-waktu jadi mengecil ini, Pak?
3: Kalau yang sering terdampak untuk daerah rawan kekeringan itu ada di wilayah timur sisi selatan, di daerah pegunungan di Lumbang, terus di Gempol sisi barat perbatasan dengan Mojokerto. Itu daerah-daerah rawan air yang waktu musim kemarau pasti jadi kering.
0: Oke, ya, jadi kalau misalnya untuk masyarakat ada himbauan untuk menampung air di jam-jam tertentu kah atau seperti apa, Pak?
3: Jadi untuk pelanggan kami yang juga nanti memang terdampak kekeringan atau penurunan debit, kami menyarankan untuk setiap pelanggan menggunakan tandon. Uh-huh. Apalagi yang bisa mempercepat dapat air, kami tetap akan berupaya sekali meratakan distribusi. Uh-huh. Karena kami tandonnya tandon bawah.
0: Oke.
3: Okay. Ya, agar bisa alirannya yang kecil itu termanfaatkan maksimum.
0: Oke, okay. Pak, ini saya juga penasaran juga. Kalau misalnya di Perumda Girinawa Tirta Kabupaten Pasuruan ini, apakah ada standar prosedur laporannya seperti apa? Apakah ada call center tertentu atau kayak di media sosial kah ataupun juga seperti apa? Dan standar waktu penanganannya setelah ada laporan ini butuh waktu berapa lama, Pak?
3: Iya, kami punya, Bapak. Online apa ini pengaduan dari WA ada, dari Instagram ada. Jadi kalau seperti yang tadi sampaikan di depan, jika informatifnya lengkap, kami bisa lebih fokus langsung dari unit kami perintahkan datangi setiap pelapor ke rumahnya. Tapi kalau pengaduannya yang sedikit kabur, kami yang kesulitan, mohon maaf. Jadi bisa dibantu lebih fokus menyampaikan nama siapa, nomor SL-nya berapa, itu agar kami bisa langsung datangi ke rumah-rumah pelanggan kami yang mengadu. Untuk standar waktunya, kami upayakan penanganan secepat mungkin, tidak lebih dari 1x24 jam.
0: Oke. Ya, sekali lagi untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan terkait dengan debit air yang ada di Perumda Girinawa Tirta Kabupaten Pasuruan ini, sekali lagi mohon untuk disampaikan lebih detail tempatnya ada di mana dan titiknya ada di mana, termasuk juga nama pelanggannya ya, agar lebih mudah untuk bisa petugas ini melakukan identifikasi dan juga penanganan seperti itu ya. Baik. Terima kasih Pak Eko Christian BS Kabak Ops Teknik.
3: Iya. Iya Pak, boleh. Untuk kita dicatat nomor pengaduan via WA. Nomornya 081 081 358 358 527 527 774 774.
0: Oke. Okay. Yeah. Baik, kami catat dan kami share ya Pak, izin share kami nomornya. Jadi untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Pasuruan yang ingin melakukan pengaduan terkait dengan debit air yang ada di Perumda Girinawa Tirta Kabupaten Pasuruan, untuk bisa menghubungi nomor yang tadi ya, untuk bisa mendapatkan

0: mudah. Dan jawaban dari Pak Eko tadi sekaligus juga menutup Halo RRI untuk kesempatan hari ini. Dan semoga kami yang kami hadirkan ini bisa memberikan solusi untuk teman-teman semuanya. Dan yang gabungan di TikTok juga terima kasih. Udah ada beberapa orang, tadi ada yang nanya juga, hari ini apa RRI melakukan siaran langsung di Kanjuruan? Jawabannya adalah, coba kami update nanti ya. Silakan. Namanya tidak?
1: Namanya tidak sih, tapi kami pasti update pertandingannya. Karena kan kita punya tim liputan olahraga ya. Ada William Nathan. Jadi kalaupun kita tidak siaran langsung, kami update nanti misalnya berapa skor separuh permainan. Separuh.
0: Iya, half time lah bisanya ya, kalau bahasa Inggrisnya ya.
1: Iya, sama bahasa Inggris. Half time, half play gitu ya. Nah, tapi ini akan jadi menarik itu karena hari ini Arema FC akan melawan Isen Mulang Kalteng FC ya di Stadion Kanjuruan. Ini awal Super League musim 2026-2027 yang dimulai dengan pertandingan hari ini ada Arema FC lawan Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruan. Sementara itu ada juga nanti Bali United akan menjamu PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar. Jadi pasti bakal seru juga, nanti kami akan update informasi hasil pertandingannya.
0: Betul.
1: Okay. Saya izin ke sebentar. Oh ya, ini dari pelapor. Dari yang sudah lapor yang terdampak tadi air aliran kecil dari Pasuruan, kan saya juga kontak ini.
0: Betul.
1: Ke Bapak nomor akhirnya 2636. Iya Bapak, terima kasih. Jadi ini sudah ada 3 petugas cek di lokasi. Masih belum ditangani karena ini hari Jumat katanya begitu. Ini saya minta nomor WA Perumda Girinawa Tirta. Oke.
0: Nanti kita share ya.
1: Langsung kita kirim Bapak.
0: Wow, langsung kan?
1: Pak,
0: langsung.
1: Boleh voice note enggak? Jadi bilang terima kasih dong sama Halo RRI langsung.
0: Ataupun juga difoto-fotoin waktu penanganan dilakukan ya. Gitu, ya kan?
1: Kita buat inilah apa namanya laporan ya, kita share informasinya. Kok kalau air cepet ya?
0: Iya.
1: Beberapa hari lalu Lawang itu udah 4 hari mati, kita kontak langsung. Nah, ini tadi PDAM Kabupaten Pasuruan juga gitu. Saya kontak Pak Direktur juga langsung disampaikan ke kepala bagian tekniknya.
0: Karena memang air kebutuhan vital ya. Gitu kan.
1: Oke. Okay. Ya. Terima kasih, terus simak Halo RRI, semoga ini bisa jadi solusi untuk Anda yang punya permasalahan yang berkaitan dengan layanan publik ya. Bahagia loh kalau udah ketemu
0: di bahagia juga. Banget. Apalagi disapa warga TikTok, katanya Abang Ruli. Hai, terima kasih yang udah ngirim-ngirim ya teh hangat itu. Terima kasih.
1: Ruli aja yang disapa ya. Baik, terima kasih, saya Esti Sulist ya.
0: Saya Ruli Sprago. Kita jumpa lagi di Halo RRI di hari Senin ya. Akan ada banyak sekali solusi yang kami tawarkan untuk Anda di Halo RRI. Tetaplah bersama kami karena banyak sekali acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di program 1 Radio Republik Indonesia.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Sebelum kami hadirkan untuk Anda program Prioritas Nasional Indonesia Sehat, kami akan hadirkan terlebih dahulu satu kabar cuaca saudara bersama dengan forecaster BMKG Satlim Jatim yang sudah tersambung bersama kami pagi hari ini ada Pak Maksum. Selamat pagi Pak Maksum.
2: Selamat pagi Mbak Nyasa.
1: Baik Pak Maksum, untuk siang hari ini bagaimana kondisi cuaca Pak Maksum di hari Jumat ini, silakan informasinya.
2: Oke, langsung saja ya. Selamat pagi menjelang siang para pendengar di mana pun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Merangin Raya berlaku hari ini Jumat 4 September 2026. Cuaca hari ini diprediksi pada umumnya cerah hingga berawan, di suhu udara diprediksi hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 45 hingga 97%. Angin diprediksi dari arah timur hingga kecepatan 15 km per jam. Sedangkan untuk informasi tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga 2 meter atau dalam kategori sedang. Demikian, Pak.
1: Baik, Pak Maksum. Dengan kondisi cuaca yang baru saja Anda sampaikan tadi, apa saja yang harus diperhatikan oleh warga masyarakat Malang Raya, Pak Maksum?
2: Yang perlu diperhatikan untuk hari ini itu masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk membekali diri dengan pelindung baik itu memakai topi atau kemudian payung atau sunscreen seperti itu, dan masyarakat umum tidak membakar sampah atau membakar sembarangan lah atau membuang puntung rokok sembarangan karena bisa berakibat kepasegaraan hutan dan lahan dan juga mengganggu lingkungan sekitar karena polusinya seperti itu. Dan masyarakat umum untuk selalu memperbarui informasi cuaca dari BMKG.
1: Baik, siap Pak Maksum. Terima kasih sekali informasi dan himbauannya Pak Maksum untuk kabar cuaca hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
2: Oke, waalaikumsalam. Terima
1: kasih. Yang baru saja menyampaikan kabar cuaca untuk hari ini, saudara, forecaster BMKG Satlim Jatim, Pak Maksum untuk Anda. Setelah ini, kami juga akan segera hadirkan satu kabar dari tim liputan kami di Pasuruan di mana kasus cukup tinggi. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan gelar screening TBC dengan sasaran anak-anak sekolah sampai orang dewasa. Disampaikan kabarnya untuk Anda, saudara, dalam lintas informasi yang akan disampaikan oleh Emil Akbar.
3: Kasus lumayan tinggi di Kabupaten Pasuruan, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kesehatan Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hari ini menggelar screening TBC. Sebenarnya screening sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama, tetapi ini lebih diintensifkan menyasar dengan target anak-anak sampai dengan orang dewasa. Saya berada di SDN Petung Asri 3 Pandaan. Di mana saya dapat saya laporkan bahwa di sini ada ratusan pelajar yang masih mengantri untuk mereka bisa satu persatu diperiksa oleh petugas kesehatan, baik dari Puskesmas Pandaan maupun juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Saya bersama dengan Ibu Dr. Melina selaku Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum Dokter.
4: Waalaikumsalam Mas Emil.
3: Bicara masalah TBC di Kabupaten Pasuruan bagaimana sekarang?
4: Kabupaten Pasuruan ini alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam 10 besar ya. Kita masuk di peringkat ke-7, itu berarti menunjukkan bahwa kinerja dari tim tuberkulosis di Kabupaten Pasuruan itu sudah bekerja dengan keras gitu ya. Karena dengan tingginya angka kasus, maka kita berharap fenomena gunung es yang sama halnya seperti penyakit menular lain, HIV itu sudah bisa teratasi dengan kita. Dengan adanya hasil capaian yang sudah tinggi di kami, akan kami tindak lanjuti juga dengan melakukan kegiatan tracing TB yang terintegrasi dengan CKG di beberapa waktu ini ya, sampai nanti insya Allah sampai di akhir bulan November itu akan kita laksanakan di beberapa lokasi. Total yang dari program Kemenkes kita dapat untuk 150 lokus, dan juga kita dapat NGO juga dari STPI Penabulu, itu dari Rekat kita ada sekitar di 60 lokasi. Jadi harapannya di tahun 2026 ini angka kasus yang tinggi sudah bisa teratasi dengan baik, dan di 2027 benar-benar kita sudah mencapai puncak untuk penemuan kasus TBC di Kabupaten Pasuruan.
3: Total ada berapa kasusnya yang saat ini mungkin bisa dinyatakan positif dan tengah diobati?
4: Siap. Jadi kalau untuk terduga, kalau di tuberkulosis itu kita ngomong ada yang namanya terduga dan juga kasus gitu ya. Kalau dari estimasi terduga dari pusat, kita dapatkan estimasi itu sekitar angka 24.000 untuk di tahun 2026. Dan hingga di saat ini kita sudah menemukan terduga tuberkulosis itu sebanyak 18.000 sekian gitu ya. Kemudian untuk kasus kita dapat target dari pusat adalah sekitar angka 4.400 sekian, dan hingga di bulan ini kita sampainya sudah di angka sekitar di angka 4.000 sampai di bulan Agustus sampai September awal ini gitu ya.
3: Untuk pengobatan sendiri bagaimana?
4: Untuk pengobatan tuberkulosis yang pasti adalah selalu gratis, di mana sekarang selain pengobatan kita juga menyasar kepada kontak erat dan kontak serumah, terutama kita fokusnya ke kontak serumah karena kita harus memberikan yang namanya TPT, terapi pencegahan tuberkulosis, dan itu pun juga diberikan secara gratis dan akan dilakukan oleh teman-teman dari puskesmas. Setelah dia menemukan kasus dan melakukan pengobatan, maka dia akan menyasar kepada kontak serumah yang dinamakan investigasi kontak gitu ya. Itu akan diberikan akan diberikan terapi pencegahan tuberkulosis sampai selesai.
3: Dok, ini tahapannya meliputi apa untuk screening ini? Tahapannya bagaimana?
4: Iya, tahapannya yang pasti adalah mulai dari pendaftaran gitu ya. Setelah dari pendaftaran, kita karena terintegrasi dengan CKG, maka kita akan integrasi untuk melaksanakan kegiatan untuk penimbangan berat badan, tinggi badan, juga lingkar perut, kemudian ada pemeriksaan gula darah yang selanjutnya akan diketemukan oleh dokter saat dia melakukan screening TBC. Jika mengarah, maka akan diarahkan untuk melaksanakan ke foto ronsen. Setelah foto ronsen, maka hasil foto ronsennya akan dibaca oleh dokter di tempat itu juga, dan jika memang mengarah ke tuberkulosis, maka akan dilanjutkan pengobatan di saat itu juga.
3: Ketika mereka-mereka di ronsen ini ada terduga, bisa dibilang terduga?
4: Siap. Jadi untuk sasarannya yang akan di ronsen adalah orang-orang yang masuk ke dalam kriteria untuk dilakukan foto ronsen.
3: Tidak ada?
4: Untuk saat ini masih belum, tapi kalau yang di beberapa waktu yang lalu, kita dalam satu lokasi biasanya minimal kita menemukan untuk dari terduga menjadi kasus, dari foto radiologi kita ketemu sekitar 4-5 orang.
3: Himbauannya ke masyarakat?
4: Himbauan ke masyarakat, jangan lupa etika batuk selalu diperhatikan, kemudian bagi rekan-rekan yang memang mengatakan badannya itu baik-baik saja, tapi sebenarnya adalah kondisinya meskipun hanya batuk ringan, sebaiknya adalah tetap bermasker. Seperti
3: itu. Kita di statement langsung dari beliau terkait dengan screening TBC, terintegrasi, cek kesehatan gratis di SDN Petungan Sri 3 Pandan. Emil Akbar, Pro 1, RRI terus mudara untuk Indonesia.
5: Lintas Informasi.
6: Pro 1, RRI Balai.
7: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

0: Malang Siang ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Untuk RB Tematik Indonesia Sehat, kami hadirkan untuk Anda program prioritas nasional dalam Malang Siang ini dengan pembahasan tentang MBG 3B, Kemenduk Bangga Langkah Nyata Cegah Stunting. Yang akan hadir menyapa Anda di studio Pro 1 RRI Malang sudah hadir saudara dua narasumber kami, ada Insinyur Erni Indiarti MM. Bu Erni, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selalu semangat, bahagia,
1: alhamdulillah,
0: cantik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Bu Erni sudah rawuh ke studio Pro 1 siang hari ini.
1: Sama-sama.
0: Bu Erni dari penyuluh KB Madya Densos P3AP 2KB Kota Malang ya Bu Erni.
1: Betul.
0: Ya. Kemudian Bu Erni enggak sendirian aja, juga sudah hadir di studio kita ada Dr. Anda Irawati Sahriah MAP. Bu Ira, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat Bu Ira?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Langsung datang ke studio Pro 1, matur nuwun sangat.
2: Iya, sama-sama.
0: Ini kita akan membahas tentang MBG 3B Kemenduk Bangga Langkah Nyata Cegah Stunting. Yang akan menyampaikan terlebih dahulu sebagai pembuka Bu Erni, monggo silakan.
1: Jih, terima kasih. Selamat siang para pendengar RRI tercinta. Kelihatannya memang baru ya 3B.
0: Nggih.
1: Ini ada perpresnya yaitu nomor 115 tahun 2025 di mana tentang tata kelola penyelenggaraan program MBG. Selama ini MBG kan disalurkan pada anak sekolah melalui dinas pendidikan. Tapi untuk yang 3B ini khusus melalui Kemenduk Bangga, 3B itu terdiri dari yang pertama bumil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Awal seperti itu di tahun 2025 kemarin, tapi dalam perjalanannya dimulai dari usia 6 bulan sampai sebelum 5 tahun. Tujuannya apa? MBG 3B ini adalah untuk yang pertama selain programnya Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, terkait dengan kesejahteraan masyarakat melalui makan bergizi gratis. Kemudian untuk bumilnya itu khusus dimakan siang. Busui juga makan siang, kalau balita makan pagi dan juga atau siang. Mekanisme sosialisasinya itu melalui edukasi dari tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ini sudah ada sejak 3 tahun yang lalu. Ini termasuk tugas tambahan dari TPK. Selain itu juga memberikan riwet pada pengabdian selama ini.
0: Baik.
1: Karena untuk MBG ini pendistribusiannya 3B ini itu ada insentifnya Rp1.000 per penerima sasaran, penerima manfaat. Kemudian pendistribusiannya dari SPPG lewat kader TPK langsung ke sasaran, itu yang pertama. Yang kedua ada dari SPPG melalui posyandu dan sasaran mengambil di posyandu. Kemudian ada juga yang sasaran langsung mengambil di SPPG yang terdekat.
0: Baik.
1: Tunggi. Kemudian frekuensi pendistribusiannya selama ini untuk 3B Senin sampai Jumat. Kalau hari besar libur. Sekarang ini kalau pada peserta didik itu mekanismenya ada perbedaan di pengirimannya. Kalau peserta didik kan lewat sekolah. Kemudian kalau kita lewat kader TPK itu, dan ada perbedaannya khusus ibu hamil itu menyesuaikan dengan asupan gizinya. Kemudian untuk ibu menyusui sesuai dengan asupan gizinya juga sih, terkait dengan bagaimana agar ASINYA bisa sampai 6 bulan eksklusif minimal. Kemudian kalau balita juga sesuai dengan umurnya. Itu pengantar kami. Untuk lebih detailnya masalah data dan sebagainya bisa dijelaskan sama Bu Ira.
0: Baik, siap. Monggo silakan Bu Ira.
2: Terima kasih, itu tadi Bu Erni sudah menjelaskan pengantarnya. Kami lihat beberapa bulan ini karena sudah dimulai, jadi sepertinya tidak ada kendala di masyarakat, bahkan mereka sangat senang mendapat MBG ini karena kan tertolong. Dengan mereka mendapatkan MBG, tentu saja pemenuhan gizi bumil, ibu menyusui, dan baduta ini sesuai dengan petunjuk-petunjuk ahli gizi. Jadi yang mengolah itu adalah SPPG terdekat. Di dekat RRI ini ada SPPG Mojolangu 2, kemudian Sudimoro, ada 16 semuanya. Baik. Kemudian mereka melayani 2450 balita sekecamatan Lokwaru, bumilnya ada 409, ibu menyusui ada 662, totalnya 3529.
0: Siap. Ini hanya untuk satu kelurahan ya?
2: Satu kecamatan.
0: Satu kecamatan, Lokwaru.
2: Lokwaru. Iya.
0: Baik, siap. Bisa dilanjutkan Bu Ira.
2: Kemudian karena teknisnya kan harus mendekati rumah-rumah sasaran, ada yang di posyandu masing-masing dan diantar atau ditunggu di tempat yang janjian mereka
1: yang
2: oleh kader tim pendamping baik. Keluarga dibantu dengan kader posyandu.
0: Baik, siap. Jadi pada saat pendistribusian ini memang sudah ada komunikasi antara penerima manfaat dan juga para kader PKK begitu ya?
2: Betul. Baik. Bukan PKK saja, kan tim pendamping keluarga itu ada
0: TPK.
2: Tiap RW baik, ada tiga, terdiri dari kader PKK, kader KB, dan kader kesehatan.
0: Siap. Mereka inilah yang nanti akan menyalurkan pada para penerima manfaat.
2: Sebetulnya ini tindak lanjut dari tugas TPK kan pencegah stunting. Nah ini kenyataannya yang diadakan oleh
0: upaya intervensinya begitu ya Bu Ira ya.
2: Betul sekali.
0: Baik, siap. Nah Bu Ira, pada saat pendistribusian ini apakah sebelumnya juga sudah dilakukan pendataan siapa saja ibu menyusui, dan apakah para penerima manfaat ini harus mengikuti program atau ada opsi begitu Bu Ira?
2: Oh tentu saja, karena Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan Kemenduk Bangga sebagai penyedia data. Kemenduk Bangga ini mengerahkan tim pendamping keluarga.
0: Baik.
2: Menyisir ke tiap sasaran yang ada. Kemudian misalnya ada ke keluarga yang memang tidak mau, yang gak dipaksa. Gitu.
0: Baik, siap. Tapi sebelumnya sudah diedukasi begitu ya Bu Ira ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Wah, pemenuhan gizi ini sangat penting sekali untuk sudah. Mencegah stunting.
2: Iya, mudah-mudahan ini menjadi gaya hidup. Masyarakat tahu bahwa makan untuk sasaran bumil, ibu menyusui, dan balita itu harus terdiri dari karbohidrat, protein, dan serat. Mineral lainnya, serat.
0: Baik, siap. Disampaikan tadi oleh Bu Erni bahwasannya pendistribusian dilakukan Senin sampai Jumat ya Bu Erni ya?
1: Senin sampai Jumat.
0: Ini apakah setiap hari akhirnya para TPK ini kemudian menyalurkannya, atau ada hari-hari khusus yang mana ini bisa semacam dirapel begitu Bu Erni?
1: Enggak bisa Mbak.
0: Harus setiap hari?
1: Harus setiap hari.
0: Wow.
1: Setiap hari kan kami ada grup ya, ada kepala SPPG, kemudian ada kader pendamping, kemudian ada ada kami selaku penyuluh KB. Itu kalau misalnya nih di luar jadwal itu enggak bisa, karena memang jukdisnya itu setiap hari.
0: Baik.
1: Senin sampai Jumat. Kalau kemarin-kemarin Senin sama Kamis saja, karena kita juga dituntut juga menurunkan stunting dimulai dari ibu hamil, itu harus tiap hari, kecuali liburnya tuh Sabtu Minggu dan hari besar.
0: Baik.
1: Kalau libur tuh pasti kita menginformasikan atau SPPG yang memberitahu kepada kader TPK. Jadi komunikasi antara kami dengan TPK dan penerima manfaat itu sudah terjalin sangat baik.
0: Baik, kan biasanya penyaluran dari MBG ini menggunakan ompreng ya, ya Bu Erni,
1: betul.
0: Ya. Ini apakah juga sistemnya sama untuk 3B ini?
1: Sama.
0: Oh, baik-baik.
1: Tapi ada beberapa sih yang jadi SPPG itu ngedrop ompreng.
0: Siap.
1: Kemudian kader itu membagi. Setelah itu jam berapa diambil lagi omprengnya?
0: Oh, berarti harus makan di tempat ya di para penerima manfaat.
1: Mbak, mereka bawa tepak.
0: Oh, siap, ya, siap.
1: Bawa tepak itu.
0: Jadi dipindahkan begitu ya, Berni ya.
1: Dipindahkan. Selama ini yang terjadi di lapangan seperti itu.
0: Baik,
1: tapi seandainya mau dibawa pulang silakan.
0: Baik.
1: Tapi jam berapa harus dikembalikan di titik kumpulnya itu.
0: Baik, baik, siap. Jadi memang ada durasi waktu setelah nanti dibagikan, petugas juga akan kembali mengambil omprengnya pada jam tertentu begitu.
1: Betul.
0: Ya, Bu Erni ya. Baik, siap. Terkait tentang pemenuhan gizi pada setiap porsi yang diberikan pada masyarakat kelompok 3B ini, pengukurannya seperti apa Bu Ira dan Bu Erni?
2: Itu tentu saja di dapur SPPG itu sudah ada ahli gizi.
0: Baik, baik.
2: Jadi sudah memenuhi sesuai dengan syarat-syarat gizinya. Dan sebelum dibagikan di grup WA yang ada itu di-share.
0: Baik.
2: Seperti ini yang akan dibagikan hari ini. Tentu saja kan mereka sudah tahu seperti ini. Dan akhir-akhir ini diusahakan menarik. Jadi tidak ada lagi yang protes.
0: Baik, siap. Bu Ira, ini kan kalau kita ngomongin tentang menu begitu ya, seperti yang tadi Anda sebutkan kan, apalagi yang menikmati ini orang dewasa ya.
2: Iya.
0: Ini kan tentu saja ada perbedaan selera, apalagi untuk ibu hamil. Yang mana ini kan selera makannya kadang turun begitu ya. Ini apakah Kemenduk Bangga juga P3AP2KB ini memberikan semacam advice begitu kepada dapur SPPG bahwasanya memang karakter ibu hamil menyusui itu kan berbeda-beda begitu.
2: Badan Gizi Nasional BGN tentu saja mengarahkan setiap dapur SPPG itu harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan. Sedangkan kami boleh protes atau mengajukan saran.
1: Masukkan,
2: boleh.
1: Gi.
0: Baik, baik. Bisa begitu ya, artinya
1: bisa.
0: Memberikan advice. Untuk bayi, balita atau bayi Bu?
1: Balita
0: Erni.
1: Usia 6 tahun. Yang sudah MPASI
0: 6 bulan.
1: Baik, sampai sebelum 5 tahun.
0: Nah, ini kan menunya juga beda lagi ya, Bu Erni ya.
1: Betul.
0: Ini artinya untuk penerima manfaat yang memiliki bayi usia 6 bulan dengan 1 tahun kan menunya beda. Itu juga semua sudah terdata rapi.
1: Sudah.
0: Wow.
1: Kan kita memang sebagai penyedia data. Jadi balitanya yang 6 sebelum setahun apa, yang butuh makanan lumat dan yang sudah setahun itu apa, sudah terpenuhi semua.
0: Baik, siap. Artinya setiap dapur ini juga sudah memiliki informasi untuk wilayah seumpama Kelurahan Mojolango begitu ya. Ada bayi umur 1 tahun 2 orang.
1: Betul.
0: Wow, jadi menunya memang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan.
1: Disesuaikan kebutuhan dan
0: siap.
1: Usia.
0: Satu kelurahan tadi diinformasikan sekitar 3.000 sekian penerima manfaat.
2: Bukan satu kelurahan,
1: satu kecamatan.
0: Satu kecamatan 3.000 sekian. Dan itu dibagi berapa dapur, Bu Erni? Bu
1: ini. Kalau di Kecamatan Lokwaru 16 dapur.
2: Iya, ada 16
1: dapur.
0: Menyiapkan 3.000 setiap hari Senin sampai Jumat ya.
2: Kan memang kapasitas satu SPP itu 400.
0: Baik. Untuk 3B ya, Bu Ira ya.
1: Untuk 3B.
0: Harus
1: kalau
0: menyiapkan.
1: Untuk anak sekolah sudah ranahnya Dinas Pendidikan. Kalau 3B ini ranahnya
0: P3AP2KB, Dinas Sosial.
1: Menduk Bangga,
0: baik, siap. Seperti apa sih sebenarnya prinsip makan ideal kalau kita ngomongin tentang untuk MBG ini kan diberikannya 1 hari 1 kali. Tapi kan dukungan pemenuhan gizi ideal bagi ibu hamil, balita, dan calon ibu untuk pencegahan stunting ini kan harus terus kita sosialisasikan.
1: Betul.
0: Begitu. Seberapa penting pemenuhan gizi ini, Bu Ira atau Bu Erni, monggo?
1: Kan di setiap SPPG kan tadi sudah disebutkan Bu Ira ada ahli gizinya. Jadi yang ngukur keperluannya karbonya berapa, proteinnya berapa itu ada ahli gizinya. Kami hanya menyalurkan saja. Tapi yang jelas untuk ibu hamil harus seimbang. menunya. Kemudian ada tambahan, ada edukasi juga masalah tablet tambah darahnya. Mm-hmm. Kemudian seandainya dia harus beli, harus membaca label pangannya. Mm-hmm. Kemudian dampak gizinya tuh kalau kurang gimana, mm-hmm. kalau kelebihan bagaimana, itu sudah ada pendampingan dari kami, edukasi dari kami.
0: Baik, siap. Makanan yang bergizi ini, apakah ini sudah cukup Bu Erni untuk pencegahan stunting atau harus ada dukungan lain dalam program pencegahan stunting ini?
1: Selain makanan bergizi, kita kan mengharapkan yang seimbang ya Mbak. Jadi apalagi seperti ibu hamil kan kebutuhannya dua kali lipat karena untuk janinnya. Dan jangan sampai dia ini kekurangan darah, harus ada tablet tambah darah. Kemudian dia juga harus imunisasi juga agar apa calon bayinya sehat. Kemudian selain itu, selain makanan bergizi yang seimbang, ibu hamil tuh harus tahu kebutuhannya dia apa, atau mungkin dia alergi apa, makanan tertentu, misalnya kadang-kadang muntah atau apa, itu harus disampaikan pada SPPG.
0: Baik, gitu. Siap.
1: Seperti ibu menyusui juga gitu, karena dia makan untuk dua orang ya, tapi yang diharapkan yang menyusui itu yang eksklusif.
0: Baik.
1: 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan itu kan dia sudah mulai makan MPASI. Nah, itu dia harus punya pengetahuan yang cukup tentang MPASI-nya.
0: Baik, siap. Bu Ira, mungkin ada contoh menu begitu Bu Ira yang pernah disajikan oleh dapur?
2: Saya sebentar menambahkan, kalau stunting itu cuma 30% dari gizi.
0: Baik.
2: Sisanya bisa dari pola asuh, bisa dari sanitasi. Dan lingkungan. Siap. PHBS, pembiasaan hidup bersih dan sehat.
0: Baik. Gitu. Nah, pola asuh ini menarik Bu Ira, sebelum kita tadi bahas lanjutannya dari MBG ya. Pola asuh ini mempengaruhi sampai berapa persentasenya Bu Ira?
2: Wah, sangat mempengaruhi sekali karena keberadaan seorang ibu itu kan pada usia 1000 hari pertama kehidupan itu usia yang emas untuk pembentukan karakter. Dari bayi itu lahir sampai dengan 1000 hari pertama kehidupan, yaitu 270 ketika hamil dan 730 ketika sampai 2 tahun, itu perkembangan otaknya sangat cepat.
0: Baik. Pola asuh seperti apa yang sangat mempengaruhi stunting ini?
2: Kan ada masa-masa bahwa seorang bayi itu tumbuh dan kembang. Jadi perlu stimulasi dari seorang ibu. Seorang ibu harus senantiasa melihat tahap-tahap umurnya, misalnya usia 1 bulan harus bisa tersenyum, usia 2 bulan bisa duduk, 3 bulan merangkak, dan seterusnya.
0: Artinya ketika orang tua mengetahui pada usia itu belum memenuhi aktivitas yang tadi dijelaskan, ini harus segera mengambil tindakan begitu ya.
1: Itu ada PR bagi orang tua.
0: Baik.
1: Harusnya apa, anak saya harusnya seperti ini, tapi kok di buku tumbuh kembangnya belum. Itu ada stimulan khusus.
0: Baik.
1: Itu jadi untuk anak itu enggak hanya dilihat berat badan dan tinggi badan, tapi perkembangannya juga.
0: Baik.
1: Dan perkembangan anak ini unik. Enggak bisa sama. Siap. Antara satu dengan yang lain. Enggak bisa membandingkan anak saya umur sekian bisa bicara, ini bisa jalan, enggak bisa dibandingkan. Itu ada namanya kartu kembang anak.
0: Baik.
1: Dan itu bisa dilihat pada saat orang tua ikut BKB. Baik. Makanya diharapkan kalau posyandu kan hanya tinggi badan, berat badan dan lingkar juga kepala, lingkar gitu kepala. Tapi kalau di BKB itu kader itu harus melihat perkembangannya. Misalnya anak ini umur sekian harusnya bisa jalan, tapi kok ini belum, tapi dia ada kemampuan yang lain. Nah, itu
0: indikator
1: kalau
0: ya,
1: indikator,
0: Bu,
1: ada indikator. Dan seandainya sudah dikasih PR nih ibunya atau pendampingnya atau orang tuanya, itu seperti yang disampaikan Bu Ira harus dirujuk. Jadi kader itu bisa harus merujuk ke faskes yang lebih tinggi.
0: Baik.
1: Bisa ke puskesmas terdekat atau mungkin ke ahli, ahlinya enggak apa-apa.
0: Baik. Ke DSA begitu ya.
1: Betul.
0: Untuk bisa mengatasi keterlambatan,
1: keterlambatan
0: dari,
1: itu
0: sesuai dari buku pink biasanya ya, Bu Erni ya.
1: Buku tumbuh kembang anak.
0: Baik, siap. Nah, kita balik lagi ke MBG tadi ini, Bu Ira. Menu biasanya yang sering tersaji, khususnya bagi kelompok 3B itu contohnya seperti apa, Bu Ira?
2: Tentu saja harus memenuhi syarat-syarat ahli gizi ya. Misalnya untuk bumil, dia kan membutuhkan 2 kali lipat dari dia sebelum hamil.
0: Baik.
2: Terdiri dari protein, dari karbohidrat, dari serat, dan mineral lainnya.
0: Baik.
2: Kalau dulu kan ada istilah 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang isi piringku. Nah, kalau untuk bayi, karena dia makannya 6 bulan ke atas, jadi ada sebelum bubur misalnya encer, habis itu nanti agak keras, habis itu terakhir makan nasi, keluarga. Iya. Ya, baik. Seperti itu yang disajikan di dapur SPPG.
0: Baik. Ini kalau untuk yang ibu hamil.
2: Ya.
0: Kalau untuk bayi ini biasanya seperti apa, Bu Ira?
2: Kalau bayi kan dibatasi 6 bulan sampai 1 tahun.
0: Baik.
2: Kalau dia sudah makanan keluarga, berarti kan sama dengan yang ada di keluarga.
0: Porsi kecil ya,
2: ya betul.
0: Makanan keluarga begitu ya. Tapi kalau bayi, bentuknya ya memang bubur begitu ya, yang disajikan.
1: Kalau
0: untuk
1: usia 6 bulan. 6 bulan. Ya.
0: Baik, sesuai dengan usianya begitu
1: sesuai
0: ya, Bu Erni ya. Baik, untuk 3.000 sekian penerima manfaat ini, apakah semuanya sudah terpenuhi, Bu Erni? Artinya seluruh ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang ada di Kecamatan Lokwaru itu apakah semua sudah menerima?
1: Semuanya insya Allah sudah.
0: Baik.
1: Kecuali kalau mereka ada yang menolak.
0: Baik.
1: Itu kita tidak bisa memaksa. Itu.
0: Jadi sudah dipastikan terpenuhi. Semuanya terpenuhi,
1: sudah
0: begitu
1: terpenuhi,
0: ya, Bu Erni. Baik, siap. Ini terkait tentang pencegahan stunting. Tadi dijelaskan juga ternyata makan ini 30% saja untuk pencegahan stunting. Tadi yang menarik selanjutnya adalah semacam usia kehamilan. Ini apa juga mempengaruhi stunting ini sendiri?
1: Betul, bahkan di awal kehamilan itu sudah harus diperhatikan pemenuhan gizinya. Dan yang lebih penting lagi dijaga jangan sampai bumil ini anemi.
0: Baik.
1: Tuh.
0: Ini yang paling penting
1: yang
0: ya,
1: paling
0: Bu Erni
1: penting,
0: ya. Jangan sampai kurang darah ya.
1: Betul.
0: Sepenting apa perencanaan kehamilan, Bu Erni, untuk bisa mencegah stunting ini?
1: Sangat penting. Bahkan jauh sebelum, bahkan dimulai dari catin, Mbak.
0: Baik.
1: Jadi catin itu sebelum melakukan pernikahan, dia kan sudah dibekali, sudah dicek kesehatannya, sudah dibekali dengan binwin dan sebagainya. Termasuk keinginan punya anak dan sebagainya. Itu harus direncanakan sejak ini, dan pada saat sudah hamil itu pun minimal dia harus periksa kehamilannya 6 kali.
0: Baik.
1: Pada nakes ya. Kemudian mungkin kalau dipandang perlu mungkin harus ada tambahan, kalau tadi 5 sempurna ada susunya. Itu susu khusus untuk ibu hamil ada. Kemudian yang jelas kita kan enggak bisa mengukur kecuali kalau ahli gizi, kalau masyarakat umum itu paling intinya dalam isi piringku itu separuh itu karbo, separuh itu nasi ya apa buah dan sayur.
0: Baik.
1: Itu karbo itu tidak hanya nasi, bisa dari ubi atau apa
0: kentang
1: gitu. Tales atau walu dan sebagainya. Itu dan memang ke dampaknya pada anak yang dilahirkan itu sangat tinggi.
0: Baik.
1: Kalau ibu hamil won sewu nuruti apa ya?
2: Keinginan.
1: Pinginnya apa? Itu otomatis akan berpengaruh pada janinnya.
0: Baik.
1: Jadi
0: monggo.
2: Mohon maaf saya tambahkan, dari Kemenduk Bangga ada quick win terbaru yaitu Ayah Hadir untuk mencegah stunting ini. Jadi diharapkan seorang suami mau membantu istrinya. Istrinya jangan dibiarkan repot sendiri. Kan sering terjadi baby blues ya kalau habis melahirkan. Jadi letakkan gawai para suami, jangan merokok juga berpengaruh terhadap stunting.
0: Baik, siap. Bu Erni, seingat saya beberapa waktu yang lalu pada program stunting 2023 atau 2024 kalau nggak salah ya. Ini kan Kemenduk Bangga sekarang namanya ya, Bu Erni ya.
1: Iya, betul.
0: Juga punya program yang sama ya, Bu Erni, yaitu memberikan semacam telur, protein kepada keluarga-keluarga yang terindikasi stunting, beresiko stunting
1: ya Kak.
0: Dengan adanya MBG ini, apakah program tersebut masih berjalan atau pripun Bu Erni?
1: Masih,
0: baik,
1: masih berjalan. Kan MBG ini khusus 3B. Kalau telur dan ayam itu kan untuk keluarga yang berisiko stunting, KRS namanya. Dan itu sejak adanya 3B ini agak berkurang, Mbak. Karena kembalikan lagi pada efisiensi anggaran juga.
0: Baik.
1: Tapi yang jelas KRS ini karena sudah berisiko, jadi harus mendapat pendampingan yang lebih spesifik daripada yang enggak.
0: Baik. Itu. Jadi intervensinya lebih begitu lebih, ya, Bu Erni ya.
1: Betul.
0: Tapi mereka juga penerima manfaat MBG.
1: Iya.
0: Oh, baik, siap. Jadi double ya, Bu Erni, karena memang kasusnya resikonya cukup
1: betul.
0: Tinggi.
1: Betul. Okay. Kan yang hamil atau busui atau balita ini kan salah satunya termasuk KRS itu.
0: Baik, baik. Jadi mereka juga mendapatkan intervensi dari Kemendukbangga, dan juga menerima manfaat dari MBG ini.
1: Dari MBG.
0: Baik. Ada tambahan Bu Ira?
2: Kalau Kemendukbangga ini kan memang programnya ada genting, itu masih berjalan. Padahal,
0: genting?
2: Iya, makanya kemarin pekan terakhir genting, itu diharapkan pihak swasta atau CSR peduli terhadap KRS.
0: Baik.
1: Gerakan Orang Tua Peduli Stunting.
0: Baik. Ini gerakan baru lagi nih atau
1: genting pripun? sudah cukup lama. Sejak Kemendukbangga, ada Kemendukbangga itu
2: 2021
0: Baik, ini bentuk dari upaya masyarakat untuk bersama-sama mengawal masyarakat-masyarakat lain yang memiliki resiko stunting begitu.
1: Betul.
0: Baik, siapa saja yang dilibatkan dalam genting ini, Bu Erni? Bu Ira.
1: Tadi sudah disampaikan ada
2: CSR.
1: Ada CSR.
0: Oke, siap. Yang itu tadi kemudian akan diberikan kepada keluarga beresiko tadi.
1: Betul,
0: ya, Bu Erni. Baik, siap. Jadi program yang sudah dimiliki oleh P3AP2KB Kota Malang untuk menekan angka stunting ini sudah cukup masif ya, Bu Erni ya.
1: Betul. Terus tadi saya koreksi, proses pola asuh anak ini tidak hanya tanggung jawab ibu.
0: Betul.
1: Tapi ayah pun juga terlibat. Makanya ada gerakan ayah teladan.
0: Baik. Gati
1: itu. Jadi namanya anak kan bukan tanggung jawab ibu saja, tapi tanggung jawab kedua orang tuanya, dalam hal ini ayah dan ibu.
0: Baik, itu, baik, siap. Ini apakah juga sudah disosialisasikan kepada para TPK?
1: Sudah.
0: Artinya ada perkumpulan khusus para ayah begitu, Bu Erni?
1: Kalau khusus para ayah enggak ada, cuman ada momen-momen tertentu di mana ayah harus ngantar anak sekolah, ayah harus ngambil rapor di sekolah. Kan selama ini kan ibu-ibu kan makanya
0: yang paling sering ya.
1: Yang paling sering, makanya dengan kehadiran ayah diharapkan father list itu enggak terjadi.
0: Baik, baik, siap. Nah, untuk masyarakat kita kan cukup beragam pemahamannya tentang pemenuhan gizi agar bisa menjadikan putra-putrinya generasi emas for next 2045. Ini apakah 3.000 sekian penerima manfaat dari MBG kelompok 3B ini memiliki pemahaman yang sama kalau dari sepanjang yang diketahui oleh teman-teman dari Dinsos P3AP2KB?
2: Kan mohon maaf, ada tim pendamping keluarga, mereka mengedukasi ke sasaran langsung.
0: Baik.
2: Jadi mereka bercerita bahwa pentingnya gizi. Dan sekarang sedang berjalan juga masih.
0: Baik, siap. Artinya tim penggerak
1: pendamping
0: keluarga ini tidak hanya sekedar memberi ya, Bu Ira ya.
2: Iya.
0: Tapi juga memberikan edukasi begitu ya.
1: Memberikan edukasi. Dan juga masalah tanggapannya tuh beragam sih, Mbak ya. Ada yang mau, ada yang menolak. Tapi sebagian besar mau.
0: Baik.
1: Kalau toh seandainya menolak itu karena mungkin karena enggak ada waktu untuk ngambilnya dan sebagainya, tapi itu enggak jadi masalah bagi kami. Selama dia hamil atau menyusui dan ada balik, itu tetap jadi sasaran kami.
0: Baik,
1: itu.
0: Artinya cukup dinamis juga di masyarakat ini ya, Bu Erni.
1: Iya, betul.
2: Saya yakin, Bu, makanan bergizi ini menjadi gaya hidup nanti akhirnya. Mungkin kalau sekarang masih ada yang enggak peduli, tapi nanti seperti contoh Ber-KB tahun 70 kan masih belum
0: masif ya, Bu Ira ya.
2: Sekarang sudah merupakan kebutuhan. Nah, makanan bergizi juga gitu. lewat edukasi, lewat pembiasaan, nanti akhirnya mereka paham sendiri. Baik. Sehingga ketika tahun 2045 diharapkan kita menjadi negara maju.
0: Siap. Artinya apa yang sudah diberikan saat ini walaupun sehari satu kali ini semoga bisa jadi pemicu ya.
1: Pemicu.
0: Jadi akhirnya masyarakat mengetahui ya, oh seperti ini komposisi dari makanan yang seharusnya dikonsumsi sehari-hari begitu ya.
1: Betul.
0: Baik, siap. Nah, untuk hari-hari yang tidak diberikan ini masyarakat juga sudah mengetahui ya Bu Erni?
1: Sudah.
0: Baik, harapannya kan tidak terputus begitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul. Cuman intinya Wun Sewu kalau bahasa Jawa ndak jagakno.
0: Ndak jagakno.
1: Ndak jagakno. Kita hanya memberi bantuan. Mau bantuan itu mau apa, tapi intinya kan sudah dibantu. Itu dalam rangka misalnya nih hari ini tidak sempat masak, gizinya sudah terpenuhi dari MBG. Tapi bukan berarti mengandalkan beginda. Sekarang kan kita juga ada edukasi ketahanan pangan.
0: Baik.
1: Itu kemudian di masing-masing keluarga diharapkan punyalah kebun mini. Jadi sayur enggak usah beli, lombok enggak usah beli, apalagi sekarang harga kan enggak menentu juga.
0: Betul,
1: ya Mbak ya.
0: Betul.
1: Itu diharapkan ketahanan pangan masing-masing keluarga itu ada.
0: Baik, siap. Ya tadi enggak jaga no, enggak, tapi enggak. Akhirnya nanti menu-menu yang ada di sana bisa diadopsi.
1: Bisa diadopsi.
0: Untuk pemenuhan biar enggak terputus, khawatirnya Senin sampai Minggu udah sehat nih pola makannya. Senin sampai Jumat udah sehat pola makannya, Sabtu Minggu.
1: Sabtu Minggu enggak makan.
0: Bukan enggak makan, makannya berantakan,
1: makannya
0: lagi kan
1: berantakan
0: juga kasihan
1: lagi,
0: begitu ya.
1: Itu yang enggak diharapkan. Makanya proses butuh proses Mbak, butuh proses pembelajaran pada masyarakat dan juga kemandirian diharapkan juga. Ya itu tadi tidak jaga no.
0: Baik,
1: tapi
0: baik.
1: Intinya kita sudah memberikan edukasi. Mudah-mudahan ini akan menjadi pembelajaran ke depannya, menjadi kebiasaannya dan juga menjadi gaya hidup mereka. Bahwa makan itu tidak harus yang mahal.
0: Baik.
1: Yang bergizi, bergizi itu tidak harus mahal, tapi yang lengkap, seimbang.
0: Baik, gitu. Siap. Ini sudah bulan keberapa Bu Ira Nun Sewu dalam pelaksanaan pembagian MBG untuk kelompok 3B?
2: Kemarin
0: sudah tahun keberapa atau bulan keberapa?
2: Ini kan sekarang 2026. Mulai Maret kalau di Kelurahan Mojolangu
0: dan Maret 2026 Bu Ira.
1: 2026.
0: Baik. Siap, Maret, April. Ini sudah ada evaluasi yang dilakukan Bu Ira?
2: Sudah, evaluasi itu setiap
1: 3 bulan.
2: 3 bulan.
0: Oh, baik. Artinya setiap 3 bulan akan selalu dilakukan evaluasi, dan pada evaluasi ini yang terlibat siapa saja Bu Ira?
2: Kemenduk Bangga, yaitu penyuluh KB dan kepala SPPG.
0: Baik, baik, siap. Pada evaluasi yang terakhir ini yang menjadi catatan penting apa saja Bu Ira yang untuk next penyediaan selanjutnya?
2: Kalau dulu kan selanjutnya ada menu kering, sekarang tidak ada menu kering, langsung siap santap.
0: Baik,
2: siap
0: makan, baik. Siap menu santap. Kering ini yang dimaksud seperti
2: contohnya dulu Bira. Ada susu, ada telur.
0: Oh, baik, baik. Jadi sekarang sudah nggak ada lagi menu-menu yang kering ini.
2: Enggak ada.
0: Harus yang siap makan.
2: Iya.
0: Baik, siap. Evaluasi ini dilakukan apakah karena memang jenis makanan tersebut tidak selalu diambil, tidak disukai oleh penerima manfaat atau pripun Bu Ira?
2: Bukan begitu, maksudnya supaya sasaran itu langsung menikmati.
0: Baik, baik, siap. Jadi memang pertimbangannya ada pada penerima manfaatnya tadi ya Bu Ira ya. Baik, siap. Ada tambahan dari Bu Ira mungkin?
1: Kan kita Senin sampai Jumat ya. Itu kan data itu berkembang. Untuk minggu pertama mungkin tidak ada perubahan, tapi mungkin yang hamil sudah melahirkan.
0: Baik.
1: Dan sebagainya, yang belum hamil sudah hamil. Itu dievaluasi tiap minggu bahkan.
0: Siap.
1: Dan juga evaluasi itu tidak hanya masalah itu, masalah makannya, menunya saja, tapi juga pada pembiasaan.
0: Baik.
1: Kalau kemarin-kemarin dievaluasi masalah jamnya, kadang-kadang ada yang kesiangan, kadang-kadang ada yang terlambat dan sebagainya. Itu evaluasi yang kami lakukan.
0: Siap,
1: dan juga
0: siap.
1: Akan perbaikan pada menunya juga. Misalnya nih sasaran itu bosen dengan menu telur atau apa, itu mungkin masukan bagi SPPG. Jadi SPPG itu harus juga merencanakan minggu depan itu apa. hari cerna itu apa, itu kita evaluasi, itu evaluasi itu sambil jalan. Karena dari penerima manfaat, oh saya alergi telur, mungkin alergi daging, alergi ayam, itu dievaluasi setiap minggu.
0: Baik,
1: masalah
0: baik.
1: Itu kan berkembang. Itu jadi, tapi kalau evaluasi tribulanan itu ya umum.
0: Oh baik, ya, siap. Artinya memang dalam setiap kali pemberian pembagian MBG pun tetap terus akan ada evaluasi ya Bu Erni ya.
1: Betul.
0: Jadi apalagi namanya ibu hamil udah melahirkan, bayi umur 6 bulan udah nambah gede, ya, teksturnya juga harus nambah padat gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah itu komunikasi dari kader TPK dengan pihak SPPG-nya.
0: Baik, baik.
1: Mas, di RW saya itu ada bayi 6 bulan, ada tambahan yang tadinya 5 bulan, terus sekarang 6 bulan. Itu sekian, itu ada komunikasi aktif dari mereka.
0: Baik, baik, siap. Ini yang menjadi penting sekali, pendampingan dari P3AP 2KB, betul, Kemenduk Bangga ini ya, dalam pelaksanaan MBG agar penerima manfaat juga benar-benar merasakan maksimal dari manfaat program ini, betul, begitu ya Bu Erni ya, Bu Ira ya. Mungkin di penutup ini ada pesan yang ingin disampaikan oleh Bu Ira dan Bu Erni, monggo silakan.
2: Saya berpesan kalau kepada tim pendamping keluarga itu langsung memberikan masukan ke SPPG, jangan dijadikan media sosial.
0: Oh baik, siap.
2: Karena nanti mengakibatkan nama buruk.
0: Bola liar ya Bu Ira.
2: Iya, bola liar. Jadi harus langsung saya bilang itu ke SPPG.
0: Siap untuk evaluasinya ya Bu Ira ya. Baik. Bu Erni monggo.
1: Nggih. Program MBG ini program bagus ya, dan juga saya berharap apapun tadi sudah sampaikan Bu Ira, apapun kekurangannya harus cukup di lingkungan kita saja, jangan sampai di medsos atau apa. Tapi yang jelas intinya upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat dan untuk mencegah stunting sejak awal, seperti cita-cita kita generasi emas di tahun 2045 yang akan datang.
0: Baik, siap. Bu Erni, Bu Ira, matur nuwun sangat sudah hadir langsung ke studio Prosatu RRI Malang untuk menjelaskan ini, mensosialisasikan, menjelaskan kepada masyarakat kita tentang program MBG 3B Kemenduk Bangga sebagai langkah nyata untuk mencegah stunting. Sehat selalu Bu Erni, Bu Ira. Matur nuwun sangat, ini langsung balik lagi ke kantor ini.
2: Ya.
0: Baik, matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Segera sesaat lagi saudara, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimanjurkan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga pelatih Real Sociedad pada Grino Matarazzo, akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: A deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today offensively, but won the point through our defensive work, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos tratando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas LC di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 57. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulatieri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Per scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Peraut. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse tertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk, serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
2: Well, obviously you need to prepare, but
1: jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Mary Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
3: I'm not sure. I saw that maybe he had some physical.
4: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
3: I'm super happy to get this win, yeah, definitely, you know.
1: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chan menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlap dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan Ann Lee 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Leni Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok, dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi belum tahu, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Leni dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal, pendengar. FFV menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026, serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAG. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin futsal putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 putri dan juga U19 putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 putri. Dan kita mau bersiap. Kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Jazz Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena aja bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifa juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, menyatakan pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas. Sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muatai, pencak silat dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Dan medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, saudara, telah kami hadirkan untuk Anda. Segera sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Jami, Kota Malang. Allahu Akbar. Ashhadu an la

Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal'aqibatu lilmuttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa uswatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah setiap kali kita mendapatkan kesempatan melaksanakan sholat fardu Jum'ah seperti saat ini, dari lubuk hati yang paling dalam kita berniat untuk selalu merawat, mengembangkan dan meningkatkan iman takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan jalan berusaha menjalankan semua yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, imtithalul awamir, juga menjauhi semua hal yang dilarang olehnya, ijtinabun nawahi. Dengan takwa Allah semacam itu, kita berharap dalam mengarungi hidup di dunia yang sebentar dan sementara ini, Dia senantiasa memberi perlindungan kepada kita, memberi keselamatan kepada kita, dan juga memberi keberkahan dan kesuksesan, tidak hanya di dunia tapi lebih-lebih keberkahan dan kesuksesan di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Ali Imran 164, laqad mannallahu

Laqad mannallahu, sungguh benar-benar telah memberi anugerah siapa Allahu Allah alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman. Iz ketika ba'atsa fihim rasulan, Dia mengutus di tengah-tengah mereka seorang utusan, min anfusihim, dari jenis mereka. Yatslu alaihim ayatih, yang seorang utusan itu membacakan atas mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakihim, dan membersihkan, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa ingkanu min qablu, dan sesungguhnya mereka sebelumnya lafi dholalim mubin, benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah menginformasikan kepada kita bahwa diutusnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan anugerah yang besar, anugerah yang paling berharga pada kita semuanya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam As-Sa'di Abdurrahman Ibn Nasir Ibn Abdillah As-Sa'di dalam salah satu karyanya kitab tafsir As-Sa'di, ketika memberi tafsiran ayat ini, beliau mengatakan hadhil minnah min akbarin ni'am Lillahi Subhanahu wa taala. Diutusnya oleh Allah Subhanahu, diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada orang-orang yang beriman ini adalah merupakan nikmat-nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diutusnya baginda Rasul ini merupakan nikmat yang besar? Tidak lain karena beliau ini di muka bumi diutus ini punya misi besar. Yang pertama, yatslu alaihim ayatih, beliau mengajarkan, membacakan kepada orang-orang yang beriman ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'anul Karim. Dengan dibacakannya kitab suci Al-Qur'anul Karim, di mana isi dan kandungan Al-Qur'an adalah sesuatu yang sangat benar, sesuatu yang tidak ada kesalahan sedikit pun, la raiba fih, sehingga jika seseorang mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, niscaya dia akan menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang akan mengarahkan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Isi yang kedua, yakni wa yuzakihim, beliau diutus oleh Allah ke muka bumi ini punya misi wa yuzakihim, mensucikan mereka. Dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan wa yuzakihim ay minadzunu, mensucikan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa yang pernah dilakukan, yang pernah dilakukan mereka itu. Dan yang terakhir, misi dari baginda Rasul diutus ke muka bumi ini adalah
wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada orang-orang yang beriman al-kitab yakni Al-Qur'an, wal hikmah yakni as-sunnah dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika baginda Rasul punya visi misi dan semacam ini, maka jika kita selaku umatnya mau mengikuti apa yang sudah dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa akan mendapatkan keselamatan, tidak hanya keselamatan tapi juga keberkahan di dunia dan juga keberkahan di akhirat kelak nanti. Kemudian daripada itu, jika kita mau mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan keselamatan, selamat di dunia juga selamat di akhirat kelak nanti, yakni dengan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ini diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan taat dan bertakwa kepadanya, hingga pada akhirnya kita akan mendapatkan di saat ajal menjemput kita, kita akan mendapatkan predikat yang mulia yakni husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah.
1: Kita akan melaksanakan sholat ghaib terlebih dahulu, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sholat jenazah.
0: Sallallahu alaihi wasallam.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Tahukah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita, dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik Lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik Lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini, memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat, dan dari sinilah budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik Lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain Lasem. Motif batik Lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Kericakan, sata swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik Lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik Lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas Lasem. Produk batik Lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik Lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik Lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pada suatu ketika,
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Malaysia ini masih hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu rekomendasi nih ya untuk Anda yang ingin sekali menghabiskan akhir pekan walaupun per September sampai Desember ini udah gak ada lagi ya tanggal merah, kecuali Sabtu Minggu udah gak ada, libur nasional udah habis. Tapi gak ada salahnya ya akhir pekan Anda, Anda habiskan untuk berjalan-jalan bersama dengan keluarga. Ini ada rekomendasi tempat wisata Flora yang memadukan udara sejuk khas pegunungan, kemudian dengan pemandangan yang memukau, ditambah lagi dengan aneka koleksi tanaman dan bunga yang cocok sekali untuk wisata edukasi, saudara. Anda bisa coba beberapa tempat ini ya untuk bisa menikmati sensasi, gak cuma melepas penat aja dari rutinitas perkotaan harian, tapi juga bisa memberikan relaksasi dan menyegarkan pikiran ya. Bahkan ini Anda bisa menikmati keindahan aneka ragam tanaman dan bunga dengan konsep kebun konservasi bergaya modern ataupun alami, saudara. Setiap sudutnya didesain sangat cantik sehingga tidak hanya menyegarkan mata dan menambah pengetahuan tentang flora aja, tapi juga estetik ya, bisa dijadikan latar belakang swafoto yang diabadikan di media sosial. Jadi untuk Anda yang ingin merencanakan liburan bersama dengan keluarga, menikmati tempat wisata dengan tema flora, ini Anda bisa coba ke Selekta nih. Udah terkenal sekali Selekta punya taman bunga yang sangat indah begitu ya. Taman legendaris ini bahkan sudah ada sejak era kolonial Belanda, saudara. Tidak hanya keindahan hamparan bunga warna-warni aja yang ada di Selekta ya, tapi wahana ini juga memberikan sensasi udara pegunungan yang sangat fresh, sangat dingin, yang membuat para pengunjung itu bisa berbetah-betah berlama-lama begitu ya, ada di Selekta. Di Jalan Raya Selekta nomor 1, Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur. Anda bisa datang ke sana dari jam 7 pagi, tutupnya jam 4 sore, buka setiap hari ya. Ada koleksi berbagai jenis bunga lokal dan juga mancanegara, saudara. Bahkan fasilitas di Taman Rekreasi Selekta ini cukup lengkap. Ada kolam renang, sepeda udara, area piknik keluarga, dan fasilitas penunjang lainnya. Terus ada Santera de la Ponte. Ini adalah flora wisata Santera ya, salah satu destinasi wisata yang hits beberapa kali lebaran, viral sekali begitu ya, yang ada di wilayah Kabupaten Malang ya, yang mengusung tema dengan taman bunga modern, memadukan keindahan ratusan jenis tanaman hias dengan bangunan bergaya arsitektur Eropa dan Asia, saudara. Di Jurang Rejo, Desa Pandesari, Pujon, Kabupaten Malang, ini bukannya setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya. Santera de la Ponte ini ya. Terus di tempat ini juga menyajikan tanaman bunga yang ditanam langsung di tanah dan juga digantung. Jadi ini cocok sekali untuk wisata keluarga, para pemburu spot foto Instagramable. Terus ada Baloga, Batu Love Garden, saudara. Dengan konsep wisata edukasi yang menonjolkan keindahan flora, hortikultura, dan seni penataan tanaman, sehingga menghasilkan pemandangan yang sangat indah. Ada di Jalan Raya Pandan Rejo nomor 91, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur. Di Baloga ini ya, ada berbagai jenis bunga-bungaan segar, bunga kering juga ada, tanaman hias ada, tanaman buah ada, greenhouse yang tertata dan sangat menarik untuk dijadikan spot foto juga ada di sana ya. Anda bisa coba kunjungi. Dan terakhir, Coban Talun. Ini di kawasan air terjun Coban Talun ya, di Dusun Wonorejo, Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Area taman bunga yang sangat indah, dikelilingi oleh hutan pinus yang asri dan sejuk, ini menjadikan spot yang sangat cocok sekali untuk healing ya. Bukannya juga setiap hari, saudara, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, ada hamparan bunga hortensia yang penuh warna dengan latar pemandangan yang sangat alami. Cocok sekali untuk Anda para penikmat wisata alam terbuka ya. Jadi bisa dicoba ini Coban Talun, Baloga, kemudian Santera de la Ponte, dan Taman Rekreasi Selekta untuk Anda yang ingin sekali menikmati keindahan flora yang ada di Malang Raya bersama dengan keluarga. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, dari tugumalang.id untuk Malang Siang ini.

Sobat RRI, kalau berbicara tentang Pulau Sumba, pasti kamu langsung terbayang hamparan padang savana yang luas, budaya yang eksotis, dan kuda-kuda yang gagah berlari di antara kabut tagih. Ya, itulah kuda sandalwood atau yang sering disebut kuda sandal, simbol kekuatan, keindahan, dan kebanggaan masyarakat Sumba. Tapi tahukah kamu, di balik kegagahannya, kuda ini menyimpan kisah panjang tentang sejarah, peradaban, dan hubungan manusia dengan alam timur Indonesia. Kuda sandal sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu, bahkan sebelum masa kolonial. Namanya diambil dari kata sandalwood, yaitu kayu cendana, komoditas terkenal dari Sumba yang dulu banyak dicari bangsa Eropa. Para pedagang asing yang datang ke Sumba kagum dengan ketahanan dan kecepatan kuda-kuda lokal, hingga mereka menyebutnya sandalwood pony. Dalam catatan sejarah, kuda ini bahkan dijadikan hadiah diplomatik dan alat tukar perdagangan pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara Timur. Masyarakat Sumba memelihara kuda bukan sekedar hewan ternak, tapi simbol status, kehormatan, dan kekayaan. Kuda sandal memiliki tubuh yang kecil tapi berotot dengan tinggi rata-rata hanya sekitar 120 sampai 130 cm. Namun jangan tertipu ukurannya, kuda ini terkenal kuat, tangguh, dan cepat, mampu menempuh jarak jauh di medan berbukit dan gersang. Rambutnya mengilap, ekornya panjang, dan langkahnya ringan. Sifatnya juga cerdas dan setia pada pemiliknya. Mungkin karena sejak kecil mereka tumbuh dekat dengan manusia. Gak heran kalau kuda sandal dijuluki si kecil dari timur yang berjiwa besar. Dalam budaya Sumba, kuda memegang peran penting dalam berbagai upacara adat. Salah satunya adalah pasola, tradisi perang-perangan antar kampung yang dilakukan di atas punggung kuda. Bagi masyarakat Sumba, pasola bukan sekedar pertunjukan, tapi ritual spiritual yang melambangkan keberanian dan kehormatan leluhur. Selain itu, kuda juga menjadi bagian dari mahar pernikahan, upacara kematian, hingga simbol kebanggaan dalam lomba pacuan. Kuda sandal benar-benar hidup berdampingan dengan kehidupan masyarakat. Bukan hanya di ladang dan arena, tapi juga di dalam jiwa dan budaya Sumba. Namun Sobat RRI, di balik keindahan kisah ini ada tantangan besar. Populasi kuda sandal terus menurun akibat perubahan lahan dan kurangnya perhatian terhadap pelestarian ras aslinya. Untungnya kini pemerintah dan masyarakat lokal mulai melakukan program konservasi dan pengembangbiakan agar warisan ini tetap lestari. Kuda sandal bukan sekedar hewan, tapi jejak peradaban Sumba, simbol semangat, kerja keras, dan kebanggaan masyarakat timur Indonesia. Jadi, Sobat RRI, setiap kali kamu melihat kuda sandal berlari bebas di padang savana Sumba, ingatlah bahwa di balik langkah-langkahnya ada sejarah panjang tentang ketangguhan dan kebanggaan bangsa. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Sari berita, FISIP UB rekomendasikan ambang batas parlemen 3,5% untuk pemilu 2029. Pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang, Jumat 4 September 2026. Berita selengkapnya dibacakan Diana Riza.

0: Kabar pertama siang ini, Saudara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya rekomendasikan ambang batas parlemen 3,5% untuk pemilu 2029. Berikut informasi selengkapnya.
1: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya FISIP UB merekomendasikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold atau PT sebesar 3,5% untuk pemilu 2029. Untuk jangka menengah, FISIP UB mengusulkan penurunan PT menjadi 2,5% pada pemilu 2034 hingga 2039. Rekomendasi tersebut merupakan hasil kajian tim parliamentary threshold FISIP UB yang menggabungkan analisis dokumen, data elektoral, simulasi, kajian perbandingan sejumlah negara, serta survei nasional terhadap 1.230 responden di 38 provinsi. Kajian FISIP UB tersebut dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat reformulasi parliamentary threshold menjadi salah satu agenda dalam persiapan menuju pemilu 2029. Ketua Tim Meneliti Kajian Parliamentary Threshold FISIP UB, Wawan Sobari, mengatakan dua angka tersebut dipilih untuk menjaga keseimbangan antara penyederhanaan partai politik di parlemen dengan keterwakilan suara pemilih. Angka tersebut dinilai mampu menyeimbangkan jumlah partai di parlemen dengan upaya menekan jumlah suara pemilih yang tidak terwakili. Hasil simulasi FISIP UB menunjukkan, semakin tinggi ambang batas parlemen, kecenderungan suara yang tidak terwakili di DPR juga semakin besar. Pada penerapan PT 4%, tim peneliti memperkirakan sekitar 11,4% suara berpotensi tidak terwakili berdasarkan simulasi data pemilu. Sementara, penurunan PT dari 4% menjadi 3,5% berpotensi memberikan ruang bagi partai yang memperoleh suara di atas 3,5% untuk mendapatkan kursi di parlemen. Dengan demikian, suara yang sebelumnya tidak terwakili dapat berkurang. Namun, FISIP UB menilai reformasi parliamentary threshold ini tidak cukup hanya dengan mengubah angka. Pembenahan sistem kepartaian, pembiayaan politik, sistem pemilu, penguatan fungsi oposisi, dan pendidikan politik masyarakat perlu berjalan secara paralel.
2: Di pemilu 2029, FISIP mengusulkan parliamentary threshold 3,5%. Sementara di pemilu 2020, jangka menengahnya 2034 sampai 2039, FISIP mengusulkan 2,5%. Alasannya kenapa? Karena memang argumen FISIP adalah berupaya untuk menyeimbangkan antara kedaulatan pemilih, ya, dengan artinya di dalam pemilih itu semakin pemilih yang baik adalah kan sebenarnya yang memberikan kedaulatan buat pemilih.
1: Selain persoalan ambang batas parlemen, FISIP UB berharap reformasi sistem politik juga dapat berkontribusi dalam menekan praktik politik uang dan mendorong kualitas pemilu yang lebih baik. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Blitar gelar operasi pasar. Warga serbu bahan pokok, terutama beras yang dijual lebih murah dari harga pasar. Laporan selengkapnya disampaikan Ninda Alivia.
3: Sejumlah warga menyerbu operasi pasar yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Blitar di halaman kantor Kecamatan Lingi. Warga memanfaatkan operasi pasar tersebut untuk mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Beras SPHP menjadi salah satu komoditas yang paling banyak diburu. Dalam operasi pasar ini, beras SPHP kemasan 5 kg

0: dijual Rp58.000. Sementara di pasaran harga beras dengan kemasan yang sama masih berada di kisaran lebih dari Rp70.000. Salah satu warga bernama Yuliasi mengatakan dirinya membeli satu kemasan beras SPHP, gula pasir, dan minyak goreng merek Minyak Kita. Selain beras, warga juga bisa mendapatkan Minyak Kita dengan harga Rp15.700 per liter dan gula pasir Rp16.000 per kilogram. Meski harga yang ditawarkan lebih murah, pembelian dibatasi agar kebutuhan pokok dapat dinikmati lebih banyak warga. Setiap orang maksimal membeli 2 kemasan beras SPHP dan 2 liter Minyak Kita. Sementara itu, Kepala Disperindak Kabupaten Blitar Darmadi menjelaskan kegiatan operasi pasar di Wulingi berlangsung selama 2 hari. Operasi pasar ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok. Darmadi mengatakan kegiatan serupa juga dilakukan secara bergilir di wilayah lain. Sebelum menyasar di Kecamatan Wulingi, operasi pasar telah digelar di Kecamatan Srengat. Sejumlah komoditas disiapkan dalam operasi pasar tersebut. Total terdapat 2 ton beras SPHP, 20 karton Minyak Kita, serta gula pasir yang dijual kepada masyarakat dengan harga sesuai ketentuan. Untuk beras SPHP kemasan 5 kg dibanderol Rp58.000, Minyak Kita dijual Rp15.700 per liter, sedangkan gula pasir Rp16.000 per kilogram.
1: Itu menyediakan beras komoditas SPHP ya?
2: Berapa ton?
1: 2 ton. 2 ton. Juga ada apalagi itu minyak ya? Minyak kita
0: berapa? Menurut Darmadi, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai terlihat memasuki bulan September ini. Kondisi ini tidak lepas dari pasokan yang mulai berkurang, sementara permintaan masyarakat masih relatif tinggi. Meski terdapat kenaikan pada beberapa komoditas, Disperindak menilai situasi harga kebutuhan pokok secara keseluruhan masih terkendali. Pemerintah juga terus memantau ketersediaan barang dan kelancaran distribusi agar tidak terjadi kekurangan pasokan di pasar. Dinda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Butak. Berikut informasi selengkapnya.
4: Pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Butak. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu, Dodi Faturrahman, mengatakan pembukaan kembali jalur pendakian masih menunggu arahan dari Perhutani. Dodi menyebut belum ada kepastian kapan pendakian Gunung Panderman dapat kembali dibuka, sebab tim Perhutani masih akan melakukan penyisiran untuk memastikan kondisi kawasan pasca kebakaran. Penyisiran dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang masih tertinggal dan berpotensi memunculkan kembali lidah api. Langkah penyisiran tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi kawasan benar-benar aman dari potensi kebakaran susulan.
5: Pendakian untuk saat ini masih kondisi ditutup, jadi nanti dari Perhutani akan memberikan arahan ke titik loket pendakian untuk dibuka atau dibukanya kembali juga masih belum mendapatkan informasi. Tim Perhutani akan naik lagi untuk memastikan atau menyisir lagi, mungkin masih ada tertinggal bara-bara api yang bisa membuat lidah api muncul kembali. Jadi hari ini dilakukan penyisiran lagi.
4: Sementara itu, masyarakat yang hendak melakukan pendakian diminta mengikuti ketentuan penutupan jalur yang berlaku. Dodi menegaskan, tidak ada pendaki yang diperbolehkan naik melalui titik pendakian Panderman selama jalur masih ditutup. Pendakian Gunung Panderman masih belum diperbolehkan hingga adanya arahan pembukaan dari Perhutani. Penutupan dilakukan bersamaan dengan proses penyisiran kawasan untuk memastikan seluruh bara api pasca kebakaran telah padam. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: resmi dimulai. Talenta muda Malang adu bakat di ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Hanum Oktavia kembali melaporkan untuk Anda.
1: Radio Republik Indonesia RRI Malang kembali memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat tarik suara melalui Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat yang telah diselenggarakan RRI sejak tahun 1951 ini mendapat antusiasme peserta di Kota Malang. Di Kota Malang, audisi diikuti puluhan peserta yang digelar di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang. Kepala LPP RRI Malang, Diana Rusnawati, mengatakan penyelenggaraan Bintang Radio merupakan komitmen RRI secara nasional untuk menyediakan wadah bagi generasi muda yang memiliki bakat dan prestasi di bidang seni tarik suara. Menurutnya, antusiasme peserta Bintang Radio 2026 di Malang cukup baik. Ia juga menilai kualitas peserta yang mengikuti audisi tahun ini cukup menjanjikan. Dari rangkaian seleksi tersebut, nantinya akan dipilih dua peserta terbaik, masing-masing satu putra dan satu putri. Keduanya akan mewakili RRI Malang pada kompetisi tingkat koordinator wilayah Surabaya. Ia berharap peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaik, sekaligus meminta dukungan masyarakat Kota Malang bagi talenta yang nantinya terpilih mewakili RRI Malang.
2: Penyelenggaraan Bintang Radio ini merupakan komitmen RRI secara nasional yang alhamdulillah tiap tahun terus dilaksanakan. Dan penyelenggaraan Bintang Radio ini menandakan RRI selalu memberikan ruang atau wadah bagi generasi muda yang punya bakat dan punya prestasi di bidang seni tarik suara.
1: Sementara itu, salah seorang peserta, Salsabila, menilai keberadaan Bintang Radio menjadi kesempatan bagi masyarakat yang memiliki bakat bernyanyi untuk menyalurkan kemampuannya. Bagi Salsabila, ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga wadah bagi peserta untuk berani menunjukkan kemampuan dan bersaing secara positif.
3: Nama saya Salsabila Atamira dari RRI Malang. Tanggapan saya dengan adanya Bintang Radio di RRI Malang ini khususnya dapat membantu untuk para masyarakat yang memiliki bakat nyanyi, terutama agar disalurkan di sini dan berlomba-lomba di sini.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 dikemas lebih interaktif dengan memadukan kekuatan siaran radio dan media sosial. Proses pendaftaran dan promosi dilakukan melalui platform digital, sementara audisi tetap digelar secara langsung. Peserta membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Sistem penilaian juga menggabungkan penilaian juri dan dukungan publik atau voting. Sebanyak 70% penilaian berasal dari juri, sementara 30% lainnya diperoleh melalui voting. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke kabar olahraga, tiga penyerang absen, Arema FC tetap siap tampil menyerang lawan Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruan sore nanti. William Nathan melaporkan.
4: Arema FC harus menghadapi Isen Mulang Kalteng FC pada laga pembuka BRI Super League 2026-2027 dengan kondisi lini depan yang belum lengkap. Tiga penyerangnya yaitu Gustavo Henrique, Mauro Zylstra, dan Osmani belum bisa dimainkan karena kondisi fisik maupun persoalan administrasi. Meski begitu, pelatih Arema FC Marco Santos memastikan timnya tetap mengusung permainan menyerang. Skema 4-3-3 disiapkan untuk menghadapi Kalteng FC yang diperkirakan mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik. Gustavo masih menjalani pemulihan cedera, sementara Mauro belum sepenuhnya bugar setelah mengalami cedera saat masih membela klub sebelumnya. Adapun Osmani belum mendapatkan kesempatan bermain karena proses administrasinya belum tuntas. Marcos menilai kondisi tersebut tidak mengubah pendekatan tim. Arema tetap diminta bermain agresif sejak awal pertandingan dan menekan lawan untuk menciptakan peluang. Di sisi lain, Kalteng FC tetap menjadi perhatian. Tim promosi tersebut memiliki sejumlah pemain yang dinilai bisa mengancam melalui serangan balik, terkhusus Makan Konate dan penyerang asal Portugal Adilson Silva.
5: Uma primeira rodada de forma competitiva em casa, respeitando o adversário, mas sabendo da responsabilidade desse primeiro jogo. We still don't have all the players that we wanted, still wanted to miss him, but the preparation was very good. Arema is ready for this first game. And I think, as coach said, once we have everybody, we have a strong Arema game.
4: Arema mendapatkan tambahan opsi di lini belakang. Ahmad Maulana Syarif siap kembali bermain setelah menjalani pemulihan panjang akibat cedera ACL. Ahmad sendiri menyebut kondisi fisik dan mentalnya sudah siap untuk kembali ke lapangan. Dia juga melihat persiapan tim berjalan dengan baik dengan komposisi pemain yang semakin menyatu. Pertandingan melawan Kalteng FC ini sekaligus menjadi ujian awal bagi Ahmad maupun Arema. Di tengah absennya sejumlah penyerang, tim dituntut tetap mampu menjalankan permainan menyerang yang diinginkan Marco Santos demi meraih 3 poin.
5: Ya, mungkin kalau dari pemain sama, kita semua sudah ready, sudah siap dengan semua yang kita persiapkan. Cuman ya balik lagi kita harus lebih siap karena pertandingan pertama itu mau dimanapun, kapanpun gak pernah gampang untuk menjalaninya. Jadi kita harus lebih siap, mental kita harus lebih siap. Terus lebih tenaganya lebih lah, motivasinya lebih, karena pertandingan pertama itu pasti nggak bakal mudah, tapi kita bakal ngasih kemenangan dan ngasih yang terbaik buat pertandingan besok.
4: Dari Malang, Bumi Arema, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Saudara kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

satu single dari Raisa featuring Afgan, Percayalah. Kami hadirkan untuk Anda saudara menit ke 39 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk Malang Siang ini, segmen request lagu Indonesia ya, sampai jam 3 sore nanti. Raisa, nah ini dia kabar terbaru dari Raisa, ini akan segera menyapa para penggemarnya ya melalui sebuah kolaborasi musik yang tidak biasa saudara. Dan kali ini Raisa yang dikenal dengan lagu-lagu bertema cinta, kadang juga mellow gitu ya, menggandeng musisi Young Carters dalam sebuah lagu baru yang mempertemukan dua karakter musik yang berbeda banget ya. Kolaborasi Raisa, Anggiani dan Young Carters ini bermula dari sebuah sesi live stream yang mana ini Young Carters saudara ya, juga mengungkapkan bahwa dia pun sering banget mendapatkan pertanyaan dari penggemar tentang musisi Indonesia yang pingin banget dia ajak collab, dan akhirnya nama Raisa yang menjadi jawabannya saudara. Jadi pada saat live stream Young Carters ini akhirnya memilih Raisa. Bagi Raisa bahkan ini kesempatan yang menjadi ajang untuk keluar dari zona nyaman ya. Selama ini kita tahu Raisa ada pada musik-musik mellow-nya, pada musik-musik cintanya gitu ya. Walaupun berasal dari genre yang berbeda, Raisa juga menilai karakter mereka tuh kayaknya akan bakal saling melengkapi gitu deh satu sama lain ya. Perbedaan yang paling mencolok justru terlihat dari sisi genre musik yang mereka bawa saudara. Kalau biasanya Raisa identik dengan lagu-lagu cinta yang menyayat hati, kolaborasi ini justru akan membawa nuansa yang jauh lebih ceria, easy listening begitu ya. Dua genre yang berbeda ini akan memberikan daya tarik yang sangat luar biasa ya. Proses penulisan lagu saudara ini juga jadi tantangan ya bagi Raisa ya. Karena ini menjadi pengalaman pertamanya menulis lagu dari nol bersama musisi lain yang latar belakang genrenya berbeda. Sementara itu Young Carters ini juga mengaku tantangan terbesarnya adalah justru terletak pada penulisan lirik dan pencarian nada yang pas ya. Mengingat dirinya juga harus keluar dari zona nyaman genre hip hopnya yang selama ini dia geluti, jadi nulis lirik blendin bareng sama Raisa ini tantangannya juga cukup luar biasa ya. Tapi menariknya lagu ini saudara juga membawa sudut pandang cerita cinta yang berbeda dari kebanyakan lagu pada umumnya. Young Carters ini juga menjelaskan bahwa dalam lagu ini ada sosok perempuan yang justru digambarkan sebagai pihak yang melakukan kesalahan dalam hubungan gitu ya awalnya, kemudian membalikan stereotip yang biasa muncul dalam cerita percintaan ya, yang mana biasanya cowok tuh dianggap sebagai pihak yang jahat gitu. Tapi dari kolaborasi ini justru sebaliknya, ceritanya ternyata Raisa si antagonisnya gitu ya. Dari kolaborasi lintas genre ini, Raisa juga berharap bisa menghadirkan warna baru dalam industri musik tanah air, sekaligus juga menyapa pendengar dengan cerita yang lebih fresh, relevan dengan kehidupan cinta anak muda masa kini. Ditunggu aja ya, seperti apa sih kolaborasi lintas genre ini dari pop mellow dan juga hip hop. Jadinya bakal kayak gimana? Kita akan terus update kabarnya untuk Anda, saudara. Kami hadirkan informasi ini dari musik.kapanlagi.com untuk Malang Siang ini. Kami juga masih menantikan rekomendasi lagu-lagu pop Indonesia yang nikmat sekali disajikan siang ini ya. Silakan langsung di 081-555-600-915.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Balai.
2: Saudara, kantor Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Blitar, dibobol dan 4 barang elektronik raib. Selengkapnya akan disampaikan oleh tim liputan kami langsung dari Blitar, Ninda Alivia. Ninda, silakan.
3: Baik, Riza dan juga pendengar, kantor Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, diduga menjadi sasaran pencurian 4 barang elektronik milik pemerintah desa hilang, namun tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan pada pintu ataupun bagian kantor. Barang yang raib terdiri dari 2 unit proyektor dan 2 unit laptop. Akibat kejadian tersebut, pemerintah desa Bacem diperkirakan mengalami kerugian sekitar 14 juta rupiah. Saat ditemui, Sekretaris Desa Bacem Wasi Sri Adianto mengatakan pencurian diketahui pada Rabu 2 September 2026 sekitar jam 6 petang. Saat itu Kepala Desa Bacem Sukadi datang ke kantor untuk persiapan kegiatan rapat. Sesampainya di kantor desa, Kepala Desa ini mendapati pintu

menyadari adanya dugaan pencurian. Pengecekan kemudian dilakukan terhadap barang-barang inventaris lainnya, hasilnya 2 unit laptop yang sebelumnya berada di atas meja kantor pelayanan juga diketahui telah hilang. Dengan demikian total terdapat 4 barang elektronik yang raib, yaitu 2 proyektor dan 2 laptop dengan nilai kerugian sekitar 14 juta rupiah. Menariknya, pelaku diduga tidak perlu merusak pintu untuk masuk ke kantor desa. Tidak ditemukan bekas congkel atau kerusakan pada pintu ataupun kunci. Menurutnya, terdapat 1 kunci kantor yang selama ini memang disimpan di lokasi tertentu yang berada di kawasan kantor desa. Kunci tersebut diketahui oleh seluruh perangkat desa. Kondisi ini membuat perangkat desa menduga pelaku mengetahui tempat penyimpanan kunci tersebut sebelum mengambil barang-barang elektronik. Sementara itu, kantor desa Bacem sebenarnya juga telah dilengkapi dengan kamera CCTV, namun berdasarkan pengecekan awal kamera pengawas tersebut diduga tidak merekam saat kejadian. Kasus tersebut kini dalam penanganan kepolisian, petugas juga telah melakukan pengecekan di lokasi untuk mencari petunjuk dan mengungkap pelaku yang diduga membawa kabur 4 barang elektronik tanpa merusak fasilitas kantor desa Bacem, Kecamatan Setojayan, Kabupaten Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alicia, kembali ke studio. Lintas, Lintas.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Sal-sal bagi minum dong, ini sebelahnya pedes banget deh.
3: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
2: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: dar la ciurmă-n cinta-i mu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Penyanyi Idgitov, saudara, ini sedang mempersiapkan pertunjukan spesial dengan tajuk Berusaha di Bawah Hujan ya, nanti 18 September di Kuningan City Ballroom, Jakarta Selatan, saudara. Pementasan ini akan memadukan seni musik dan teater untuk bisa memberikan pengalaman yang berbeda bagi para penonton tentunya. Dari pertunjukan ini, Idgitov ingin mengeksplorasi kemampuannya lebih jauh, gak cuma tampil sebagai penyanyi di atas panggung aja, tapi ya juga merasa kayaknya perlu harus keluar ya dari zona nyamannya agar pesan dalam karya-karyanya itu bisa disampaikan lebih mendalam, saudara. Pementasan kali ini dia akan menembus limit dirinya sendiri. Hal ini disampaikan oleh Idgitov saat sesi press conference ya di kawasan Kuningan, Jakarta. Keputusan untuk bisa membuat pementasan teater kali ini berawal dari keinginan Idgitov untuk bisa menghadirkan bentuk visual dari album terbarunya. Jadi ya berharap penonton tuh gak cuma mendengarkan lagu aja, tapi juga bisa memahami cerita yang ada di balik lirik-liriknya. Ih, seru nih. Dari medium visual ini nanti akan membantu para audiens ya untuk bisa memahami, kemudian juga meresapi makna dari setiap lagu. Karena ini juga Idgitov menggarap konsep pertunjukan dengan lebih serius dan juga matang, saudara. Dalam proses persiapannya bahkan ia pun mempelajari sejumlah disiplin seni baru seperti menari, kemudian acting, dan juga menghadirkan unsur teatrikal untuk bisa memperkuat narasinya yang ada pada album terbarunya, saudara. Dan Gita, sapaan akrabnya ya, ini juga akan memerankan karakter simbolis air begitu. Sementara partner panggungnya ini juga akan menjadi sosok api. Nah, ini dia nanti bakal ada semacam perpaduan di sini ya dari gerak dan juga acting yang diharapkan ini bisa menjadi dinamika ya, hubungan yang menjadi salah satu inspirasi dalam pengerjaannya ya. Jadi di sini Idgitov juga menyampaikan bahwasannya unsur nari, kemudian ada teaterikalnya, actingnya, itu benar-benar hal yang baru buat dia dan juga ingin menembus limit kemampuannya begitu ya. Keren ya yang ingin dilakukan, pesan yang ingin disampaikan oleh Idgitov ini, saudara. Pementasan yang dilakukan ya, yang akan disiapkan Berusaha di Bawah Hujan ini akan dibagi menjadi dua sesi begitu, dua suasana yang berbeda. Yang pertama berfokus pada teatrikal dan tarian, kemudian yang kedua itu pertunjukan musik dengan beberapa surprise ya. Idgitov juga menyiapkan lagu-lagu yang jarang dibawakan dalam panggung festival karena ia ingin memberikan sajian yang sangat berbeda ya bagi para penggemarnya ya, yang terbiasa dengan setlist sederhana saat menyaksikan penampilannya. 18 September nanti ini pasti seru banget ya. Kita akan terus cek seperti apa kabar dari penampilan teatrikal dari Idgitov, saudara, yang juga akan menyanyikan set lagu yang berbeda dengan cara yang tentu saja juga berbeda. Ini menjadi penampilan terbaru dari Idgitov yang mulai menembus batas.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
13: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Terima kasih dan masih setia bersama kami, Saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Saya mau sama-sama dulu ya, yang udah join di 081555600915. Ada dari Palembang, Yusrin, mau request lagunya Rosa yang masih. Nah ini dia, masalahnya Rosa yang kita siapin tegar, gak apa-apa ya Yusrin ya, yang ada di Palembang ya. Terus ada Mas Faris di Batu, yang udah gabungan bersama kita di sini, mau request 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Oke, mau dengerin BCL featuring Just Flow yang terpesona. Oh, ini yang kita siapin Pamungkas featuring Dewa. Mas Faris gak apa-apa ya, yang cinta akan membawamu ya. Salamnya buat yang mau tak ajak foto-foto bareng nanti hari Jumat depan tanggal 11 September. Mas Aji, Mas Arga, Mas Bagas, Mas Taufik, Mas Ruli, Mas Ian. Oke, terima kasih juga. Nutut, jangan khawatir ya. Kita langsung akan hadirkan beberapa single yang udah di request saudara ya di 081 555 600915. Dan kami informasikan untuk hari ini azan asar akan dikumandangkan pukul 14 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat.

Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah salat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita tutup Malang siang ini, saudara, satu kabar, hilangnya satu lembar STNK dengan nomor polisi N6179EAO. Pelapor atas nama Mulia Setiawan, STNK atas nama Lailatul Zuriyah, beralamatkan di Jalan Raya Mulyo Agung nomor 125B, RT1 RW10 Mulyo Agung Dau Malang. Hilang di Jalan Raya Mulyo Agung Dau Kabupaten Malang Jawa Timur. Untuk Anda saudara yang menemukan, mohon kerjasamanya mengembalikan kepada saudara Mulia Setiawan di nomor 0812-5249-8036, atau Anda bisa sampaikan ke RRI Malang, saudara bagian layanan dan pengembangan usaha, di 0813-3360074. Kami juga masih akan terus menyapa Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Sebelum kami hadirkan untuk Anda program Prioritas Nasional Ekonomi Digital yang akan mengawali Malang sore ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu saudara kabar dari dunia olahraga yang akan disampaikan oleh tim liputan kami, William Nathan, untuk Anda.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Saudara, tiga penyerang absen, Arema FC tetap siap tampil menyerang lawan Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruan Kepanjen Kabupaten Malang. Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh William Nathan. Nathan, silakan.
2: Baik, pendengar, saat ini saya William Nathan melaporkan langsung dari Stadion Kanjuruan Kepanjen Kabupaten Malang menjelang pertandingan Arema FC menghadapi Isen Mulang Kalteng FC dalam laga pembuka BRI Super League 2026-2027. Dari pantauan kami saat ini, suasana di sekitar stadion masih relatif landai. Aktivitas penonton atau supporter mulai terlihat, tetapi tribun stadion belum dipadati oleh

0: dapat dimainkan. Gustavo masih menjalani pemulihan cedera, sementara Mauro belum sepenuhnya bugar setelah mengalami cedera ketika masih memperkuat klub sebelumnya. Sementara Osmane masih terkendala proses administrasi. Meski kehilangan tiga opsi di lini depan, pelatih Arema FC Marco Santos memastikan timnya tidak mengubah pendekatan permainan. Arema tetap dipersiapkan tampil menyerang dan agresif sejak awal pertandingan. Skema 4-3-3 disiapkan untuk menghadapi Isen Mulang Kalteng FC yang diperkirakan akan bermain lebih rapat dan mengandalkan serangan balik. Arema FC juga perlu mewaspadai sejumlah pemain Kalteng FC, di antaranya gelandang Makan Konate dan penyerang Adilson Silva yang dapat menjadi ancaman ketika Kalteng mendapatkan ruang untuk melakukan serangan balik. Sementara itu, Arema mendapatkan tambahan opsi di lini belakang sebab Ahmad Maulana Syarif. Pemain muda ini siap kembali bermain setelah menjalani pemulihan panjang akibat cedera ACL. Ahmad mengaku kondisi fisik dan mentalnya sudah siap untuk kembali bertanding. Dia juga menilai persiapan tim secara umum berjalan baik dan semua pemain semakin menyatu jelang laga perdananya di BRI Super League 2026-2027 dan pertandingan sore ini akan menjadi ujian awal bagi Singoedan dan di kompetisi ini. Dengan absennya sejumlah penyerang, Arema dituntut tetap mampu menjalankan permainan menyerang yang menjadi pendekatan Marco Santos demi mendapatkan 3 poin. Dari Stadion Kanjuruhan Bumi Arema, William Nathan melaporkan.
1: Laporan dari dunia olahraga oleh William Nathan, saudara. Kita bergeser ke wilayah Kota Malang. Awang Sukmawan akan mengabarkan, Hipama kecewa, perbaikan pasar besar belum jelas. Awang, silakan.
2: Pedagang pasar besar Malang kecewa setelah pertemuan dengan pemerintah Kota Malang pada Rabu 2 September 2026 sebelum menghasilkan kepastian perbaikan pasar. Wakil Ketua Himpunan Pedagang Pasar Malang, yakni Agus Priambodo, mengatakan pihaknya sebelumnya mengirimkan surat kepada Pemkot Malang agar pasar besar segera diperbaiki menggunakan APBD tahun ini atau tahun 2027. Namun dalam pertemuan tersebut, Diskopinda Kota Malang menyampaikan rencana perbaikan atau pembongkaran pasar masih diajukan ke Penjamin Infrastruktur Indonesia atau PII. Hingga kini pengajuan tersebut belum mendapatkan tanggapan. Hipama meminta Pemkot tidak harus menunggu proyek revitalisasi secara keseluruhan perbaikan bagian yang mendesak seperti bocoran, drainase serta jaringan lampu dinilai bisa dilakukan secara bertahap. Agus juga menyebutkan sebelumnya pernah ada pembahasan bersama DPRD Kota Malang mengenai kemampuan anggaran sekitar 10 miliar rupiah untuk perbaikan. Karena itu Hipama mengusulkan perbaikan dilakukan secara multi-year dengan alokasi anggaran bertahap setiap tahunnya. Menurut Agus, jika perbaikan dilakukan sekitar 10 miliar rupiah per tahun, kondisi pasar besar dapat dibenahi dalam 2 hingga 3 tahun. Namun, hingga pertemuan terakhir, usulan tersebut belum disetujui Pemkot Malang, termasuk untuk perbaikan kecil yang bersifat mendesak. Berikan laporan saya, Awan, kembali ke ada di studio.

Peran radio begitu besar pada masa Indonesia Merdeka dan masa revolusi fisik. Selain sebagai hiburan, radio berperan sebagai informasi penting. Kini, era radio telah bertransformasi menjadi lebih modern. Teknologi yang dibutuhkan radio lebih maju. Dan kini, radio bisa diakses dari ujung jari dengan smartphone berbasis jaringan internet.

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Inilah Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Arga Saputra yang bertugas untuk edisi Jumat 4 September 2026. Pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat, mudah-mudahan semuanya semangat dalam rangka menuntaskan agenda ya pada hari Jumat ini. Biasanya kalau hari Jumat semuanya sudah bergembira, bahkan ada satu istilah dalam bahasa Inggris, thank God it's Friday. Jadi alhamdulillah, bersyukur begitu ya, sudah datang hari Jumat, tandanya akhir pekan Sabtu dan Minggu juga segera akan tiba pendengar. Mudah-mudahan kehadiran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang dengan berbagai macam program juga dapat menyemarakkan hari Jumat Anda ya. Sesaat lagi dalam Malang sore ini kita akan awali dengan program prioritas nasional ekonomi digital. Nanti akan hadir rekan-rekan kami yang akan berbincang seputar bagaimana kita mengenal dan cara kerja di era digital ini pendengar. Kemudian tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat ada Info Prima. Nanti lepas dari Info Prima, musik dan informasi untuk menemani Anda. Dan kami sambung pula musik religi menjelang azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Kita sambung pendengar pasca azan maghrib, musik dan informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Itulah rangkaian dalam Malang sore ini, 4 September 2026. Tetaplah bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra masih temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kali ini hingga menjelang pukul 16 kami hadirkan program prioritas nasional ekonomi digital pendengar. Kita akan berbincang soal mengenal agile dan cara kerja di era digital. Nanti akan berbincang bersama kita Ketua Komunitas Agile Malang, ada Misbahul Mustofin yang hadir di studio Pro 1 RRI Malang pendengar. Jadi ekonomi digital dalam visi Astacita itu diarahkan sebagai pilar utama akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan transformasi menuju target pertumbuhan 8% pendengar. Jadi arah kebijakan ekonomi digital melalui Astacita itu diantaranya adalah mendorong penciptaan ekonomi baru melalui ekonomi digital, ekonomi kreatif, usaha rintisan atau startup, dan pemanfaatan kecerdasan artificial atau artificial intelligence. Dalam hal ini pendengar, peluncuran program terkait dengan dukungan pembiayaan dan fasilitas bagi bisnis baru berbasis teknologi itu juga dilakukan oleh pemerintah ya. Di salah satu sisi, pemerataan infrastruktur digital ke daerah untuk memastikan akses internet yang stabil dan juga inklusif itu juga diterapkan. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital atau EKD yang disinergikan melalui kebijakan Bank Indonesia dan OJK dan kementerian terkait ini pun yang dilakukan oleh pemerintah pendengar dalam konteks arah kebijakan ekonomi digital dalam Astacita. Nah, salah satu implementasinya ini kita coba lihat di wilayah Kota Malang, begitu mendengar, ada sebuah komunitas namanya Komunitas Agile Malang. Bergerak dalam komunitas seperti apa, bagaimana konteksnya dalam ekonomi digital, inilah yang kita akan berbincangkan hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hadir bersama kita di Studio Pro 1 RRI Malang, Ketua Komunitas Agile Malang, ada Mas Misbahul Mustofin. Mas Tofin, Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas.
0: Kabar baik hari ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah, baik banget.
0: Alhamdulillah. Mas Tofin bergerak di ekonomi digital, di teknologi informasi sejak tahun berapa? Dan background-nya, Mas Tofin, mengapa kemudian punya ketertarikan untuk mengembangkan ekonomi digital atau teknologi informasi dalam hal ini?
1: Oke, kalau bergerak sejak kapan? Sekitar 2013. Kalau background cukup beragam, Mas. Jadi dari awal pengalaman di guru IT, terus pindah sekitar 2 tahun menjadi programmer. Dari programmer itu mulai terekspos ada manajemen yang modern namanya agile, dan itu menjadi cikal bakal kenapa sekarang sampai sekarang itu sangat menggeluti dunia agile. Jadi dari programmer geser ke project manager, lalu ke HR, dan terakhir ke project manager lagi.
0: Oke. Saat ini mengembangkan komunitas agile di wilayah Malang ya. Sebetulnya agile itu apa, boleh digambarkan untuk pendengar ini, Mas Tofin?
1: Oke, mungkin singkatnya agile itu bisa kita artikan sebagai bagaimana kita bisa adaptif. Jadi kalau misal kita berbicara dalam hal ekonomi, kalau kita pakai manajemen yang biasa, kita perlu bikin produknya dulu sampai detail, lalu kita perlu bagaimana marketingnya dan distribusinya sampai akhir ya. Nah, kalau pakai agile, berkata kita adalah bagaimana kita sesegera mungkin bisa adaptasi ke kebutuhan. Misalnya kalau kita di bisnis, bagaimana kita bisa segera validasi ide bisnis kita ke market. Jangan-jangan kita sudah modal banyak nih, udah buka gerai, udah sewa ruko dan semacamnya, tapi ternyata nggak laku. Nah, di manajemen agile, jadi menggerakkan kita atau mendorong kita untuk bagaimana sebelum kita keluar kos lebih banyak, kita validasi dulu nih. Jadi cara mainnya kayak gitu. Jadi bagaimana kita bisa lebih adaptif.
0: Oke. Jadi siapa saja yang tergabung dalam komunitas Agile Malang ini dan apa saja yang kemudian dipelajari, didapatkan sehingga tadi kita punya mindset dalam menjalankan usaha, misalnya bisnis, kita punya framework ini agile begitu. Mas Tofin.
1: Oke. Memang awalnya kita background-nya di software development ya dan project management background awalnya. Cuman saat ini kita sudah mulai merambah ke beberapa segmen. Jadi ada kita di grup HR, jadi bagaimana HR, memang awalnya di IT ya, tapi sekarang membernya udah di non-IT juga ada. Jadi bagaimana nanti HR itu bisa menghandle dan manage pakai agile. Ada HR, ada project management, project manager, dan juga ada programmer. Saat ini ada 3 segmen, yang mana kita juga lagi menggodok untuk kita coba expand lagi ke segmen yang lain.
0: Jadi agile itu sendiri kemudian diimplementasikan dalam sebuah apa ini, Mas? Aplikasi kah? Atau kemudian apa ya, model bisnis kah? Atau gimana ini, Mas Tofin?
1: Mungkin kalau boleh saya sebut lebih ke manajemen operasional ya. Jadi bagaimana kita mengoperasikan sebuah pekerjaan atau bisnis. Jadi entah itu di software development maupun di dunia yang lain ya.
0: Oke. Jadi maksudnya gimana tuh? Kita apa ini punya framework atau punya kemudian kerangka dalam berpikir secara agile, atau kita dibantu oleh sebuah software namanya agile sehingga kita bisa menjalankan pekerjaan kita itu lebih apa, lebih efisien begitu. Kira-kira gimana sih Mas Taufin?
1: Ah, thank you. Jadi kata kunci di framework tadi. Jadi bukan soal toolsnya, bukan soal aplikasi, tapi lebih ke cara berpikir dan cara kerja. Lebih ke situ agile-nya.
0: Oke, jadi dalam sebuah komunitas itu anggota itu ngapain aktivitinya sehingga kita punya akhirnya framework dalam menjalankan pekerjaan kita itu secara agile tadi, Mas Taufin.
1: Oke, kalau kita ngomong di komunitas ya, di Malang terutama, kita bergerak sejak 2017. Saat itu kita fokusnya edukasi. Jadi kita spesifiknya dulu Scrum. Jadi salah satu framework di Agile itu Scrum. Ada banyak sebenarnya framework teknisnya ya. Agile itu lebih ke mindsetnya, tekniknya atau cara implementasi itu ada banyak. Ada Scrum salah satunya, ada XP Programming dan macam-macam ya. Dulu kita fokusnya di edukasi, ngenalin apa itu Agile, apa itu Scrum, bagaimana teknisnya, termasuk bagaimana meeting yang efektif efisien ala Agile, meeting, review, retro dan semacamnya kita edukasi. Baik itu ke industri maupun ke pendidikan ya, seperti kampus dan SMK saat itu. Dan semakin berjalan waktu, di 2 tahun terakhir kita sekarang fokusnya lebih ke relasi ya, atau jejaring. Jadi karena kita sudah cukup di tahap edukasi, kita sekarang lebih ke fokus bagaimana kita ngumpulin, membantu profesional itu berjaring dan nanti saling berbagi ilmu dan pengalaman.
0: Oke. Jadi agile ini dalam sebuah apa perusahaan, ini kita ibaratkan kalau ada PC itu apa? Windows-nya gitu kah? Atau
1: Software-nya.
0: Software-nya. Oke. Nah, saya masih belum nangkap ini, Mas Taufin, sejujurnya. Jadi agile ini apa maksudnya, ada tools kah, ada aplikasi kah, ada apa, ada peralatan kah, sejumlah perangkat kah yang kita gunakan untuk bisa membantu kerjaan kita?
1: Oke, mungkin kita ngomong pakai contoh aja ya, analogi ya. Jadi kalau misal kita let's say kita di industri bikin sebuah produk ya. Jadi agile itu bukan soal produknya, bukan soal software dan semacamnya, tapi cara kerja kita. Jadi kalau kita pakai cara yang konvensional atau cara yang lama, itu kita mau buka bisnis nih, kita planning dulu di awal, detail banget, pendanaan dan semacamnya. Kita produksi, kita marketing, baru kita sell ya, kita jual ke customer kita. Nah kalau agile sendiri itu bagaimana kita menjual barang, kalau kita mau jual barang itu kita pakai iterasi. Jadi kita pakai satu waktu, kita bagaimana sesingkat mungkin kalau kita pakai Scrum ya, itu 1 bulan maksimal, itu kita sudah bisa validasi. Jadi misal, let's say kita dengan dana semini mungkin dalam 2 minggu, bagaimana kita bisa validasi apakah ini layak atau enggak. Untuk itu kita sangat-sangat kolaborasi dengan beberapa pihak ya, entah itu marketing, entah itu produksi dan semacamnya. Kalau dulu itu sequential atau mungkin bergantian ya, dari analisa, produksi, marketing. Kalau yang agile ini benar-benar bagaimana kita bisa kolaborasi. Tiap hari kita perlu update apakah produksi hari ini itu aman, bagaimana ada respon pasar, jadi jalan bareng semuanya itu. Kalau secara fisik, biasanya dulu ya itu ada papan whiteboard gitu ya, kita tulis sticky note gitu, hari ini mau ngapain dari divisi produksi misalnya, dari marketing hari ini mau ngapain gitu ya, walaupun divisi lain kita mau ngapain dalam satu satuan waktu, kita punya tujuan yang sama. Dan nanti di akhir kita ada evaluasi, jadi nggak nunggu semua selesai dalam satu waktu, kita cek hasilnya bagaimana dan kita evaluasi. Itu rutin untuk mengecek apakah pasar masih relevan atau enggak, atau mungkin tim kita enggak sesuai nih, kita perlu adaptasi dan semacamnya. Jadi lebih ke cara kerjanya. Kalau dulu pakai papan, sticky note, kalau sekarang sudah pakai digital ya. Ada misalnya pakai Trello, pakai Jira, ClickUp dan semacamnya.
0: Oke. Jadi agar kita punya cara pikir secara agile dalam menjalankan pekerjaan kita itu, ini caranya gimana ini Mas Taufin?
1: Cara kerjanya mungkin kita tata dulu mindset kita, bagaimana kita fokusnya, bagaimana kita ke adaptasi dulu ya. Fokus ke adaptasi itu kenapa? Sebenarnya agile sendiri, ini disclaimer ya. Jadi walaupun ini manajemen modern, tapi aku pribadi nggak mau mendiskreditkan manajemen yang lama. Jadi tetap relevan manajemen lama, tergantung konteksnya. Jadi kalau kita lihat konteks, ketika kita melihat sebuah kondisi yang bisa diprediksi, maka cara main yang lama itu masih oke ya. Tapi kalau kita di kondisi yang nggak bisa diprediksi, maka agile ini adalah jawaban ya. Contohnya kalau kita punya bisnis yang kita nggak tahu nih laku nggak, atau mungkin kita bikin software yang belum tentu nih usernya cocok nggak, atau mungkin teknologinya kita nggak tahu nih dan semacamnya, maka agile ini sangat cocok nih. Jadi cara berpikirnya lebih ke adaptasi, bagaimana aku bisa ngerespon perubahan dengan lebih cepat ketimbang fokus ke kesempurnaan. Kalau cara lama itu fokus sempurna, itu kenapa planningnya detail banget. Nah kalau agile adalah fokus bagaimana aku benar-benar tetap relevan, tetap bisa adaptasi dan segera mulai dan generate value atau mungkin nilai.
0: Okay. Jadi teman-teman Agile Community ini, komunitas Agile di Malang ini gimana mas? Maksudnya menawarkan jasa ke sebuah institusi agar tadi semuanya itu bisa lebih efisien dalam cara kerjanya atau gimana sih sebetulnya mas Tovin?
1: Kalau Agile Malang sendiri saat ini ya, kita fokusnya lebih ke berjaring sama saling belajar. Ada banyak case ya, karena tahap edukasi kita rasa sudah cukup edukasi ya. Itu kenapa kita fokusnya ke saling berbagi kasus. Karena secara teori itu sangat mudah ya, agile itu sangat mudah dipahami. Contoh ada empat nilai di agile ya. Jadi yang pertama itu bagaimana kita fokus ke individu sama interaksi ketimbang proses sama tools ya. Terus yang kedua bagaimana kita fokus ke working software, karena ini konteksnya dari software ya. Kita fokus bagaimana produk ini bekerja ketimbang dokumentasi. Karena dulu itu dokumentasi adalah yang utama ya. Nah kalau agile itu dokumentasi penting, tapi yang penting produknya itu jalan dulu dan dipakai dulu ya. Terus yang ketiga adalah bagaimana kita fokus ke apa ya, kolaborasi dengan customer ya, ketimbang kontrak. Dan yang terakhir adalah kita harus respon terhadap perubahan ketimbang planning. Jadi ada 4 poin ini terkait agile, dan kita sudah cukup lama ya kita edukasi banyak company yang cukup common ya, atau cukup mereka sudah familiar dengan agile dan metodenya. Cuman saat ini banyak yang mereka sudah mulai ninggalin agile karena ngerasa nggak relevan. Padahal masih relevan. Mungkin lebih kasusnya nggak terbahas ya. Kalau teori memang sangat singkat dan mudah, tapi praktikalnya itu yang sangat kompleks. Itu kenapa kita butuh wadah untuk saling berbagi gimana kasus di company A, company B, gimana solvingnya. Jadi untuk saat ini kita fokusnya bagaimana berbagi apa namanya case ya, antar company itu untuk yang member internal. Walaupun ada beberapa kondisi yang kita edukasi lagi, contoh ada kampus yang dia kunjungan ke Malang dan dia butuh ada edukasi ke mahasiswanya, atau mungkin ada ngecek nih kurikulum agile di kampusnya udah okay atau belum nih. Jadi kita ada sesi edukasi lagi. Jadi tetap ada edukasi walaupun sekarang fokus kita adalah bagaimana kita berbagi case sama problem ya. Itu sih.
0: Baik. Jadi agile ini, sistem agile ini Mas Taufin dijalankan apa nih? Artificial intelligence kah, software kah, atau manusia ini sebetulnya?
1: Manusia. Fokusnya manusia dan interaksinya. Software-nya itu kenapa nanti kalau ada pertanyaan apakah memang agile itu datangnya dari software development ya. Dari keresahan software development yang ngerasa kok gak okay banget nih. Akhirnya banyak orang nih bikin framework cara kerja yang lebih okay. Namun seiring berjalan waktu ternyata sangat relevan dipakai di hal yang lain ya. Itu kenapa sekarang nih mulai banyak terdengar agile di pendidikan ya. Mereka pakai istilah agile education, ada agile di pemerintah dan semacamnya. Karena emang selama konteksnya susah diprediksi atau kompleks, agile-nya bisa dipakai. Jadi cara interaksi dan cara kerja orang-orangnya.
0: Sejarah sistem agile ini ada ini gimana sih sebetulnya Mas Taufin?
1: Nah, ini menarik sekali. Jadi dulu kalau kita ngomong sejarah ya, sekitar 2001 itu ada banyak penemu ya dan praktisi di Amerika, itu mereka berkumpul. Jadi sebelum ada agile itu sudah ada namanya framework-framework kerja di software development.
0: Okay.
1: Let's say ada Scrum, ada XP programming, ada Crystal development, ada banyak banget. Tapi mereka sebenarnya itu punya karakteristik yang sama sebenarnya. Akhirnya mereka ngumpul, mungkin ngopi-ngopi lah kalau di Malang gitu ya. Akhirnya mereka saling ngobrol, berbagi pendapat, dan ini kita perlu bikin kesepakatan nih. Memang kita berbeda-beda, tapi kita satu jua ya. Mungkin mirip Indonesia lah, ada banyak suku, terus kita menyatu. Jadi ada banyak framework tuh, mereka punya karakteristik yang sama, akhirnya mereka bikin kesepakatan, okay, kita memang beda teknisnya, tapi semangat kita sama. Itu kenapa mereka bikin kayak manifesto ya, atau mungkin kesepakatan yang 4 poin tadi. Ada 4 poin yang people interaction ya, terus ada responding to change, ada working software ya. Itu sih aja ada 4 poin dan itu bisa dicek di agilemanifesto.org. Jadi mereka bikin kesepakatan bahwa kita emang banyak metode, tapi inti kita sama. Bagaimana kita bikin cara kerja yang lebih manusiawi, lebih baik, agar bisa membuat produk lebih bernilai. Jadi awalnya di situ, dan makin kesini makin makin ramai ya. Apalagi berbarengan dengan startup waktu itu. Jadi di Indonesia sendiri sebenarnya cukup lama, tapi mulai booming itu ketika startup itu mulai tumbuh. Karena startup sendiri itu kan belum pernah ada sebelumnya ya, bisnis startup ya. Dan mereka itu secara benchmark, mereka itu role modelnya di Silicon Valley di Amerika. Dan kebanyakan kayak Google, Spotify itu pakai Agile, pakai Scrum. Akhirnya mereka belajar tentang Scrum dan mereka pakai semua. Akhirnya sampai sekarang terkenal, dan bahkan sudah di level yang Scrum itu sebuah keharusan ya di software development, udah bukan spesial lagi. Jadi kalau kita ngomong di software development, Scrum itu menjadi hal yang biasa.
0: Scrum itu adalah
1: salah satu metode teknis ya menerapkan Agile. Agile itu lebih ke mindsetnya, lebih ke semangatnya. Nah, praktiknya itu ada banyak, salah satunya Scrum.
0: Okay. Jadi Agile ini kalau saya bisa simpulkan kayak model bisnis itu ya, Mas ya. Maksudnya kita sekarang ada pengembangan teknologi, ada startup, itu mungkin sudah familiar ya dengan kehidupan kita. Agile itu bisa apa? Disetarakan dengan startup gitu atau gimana tuh, Mas Topin?
1: Bisa dibilang startup Indonesia kebanyakan itu dalam membuat produk itu pakai Agile. Jadi bagaimana bikin produk yang kan mereka punya funding ya, punya waktu, gimana mereka bisa adaptif. So kebanyakan mereka pakai Agile dan terutama Scrum ya yang cukup terkenal. Gimana biar dia cepat sukses lah. Jadi kalau dia kelamaan bikin aplikasi nanti nggak laku.
0: Okay.
1: Jadi mereka apa ya, kalau dibilang Agile itu sebuah metode sih. Jadi
0: banyak. Baik.
1: Startup mereka pakai Scrum untuk develop atau bikin produk digitalnya.
0: Agile itu kalau penelitian metodologinya,
1: benar.
0: Scrum itu teorinya, gitu.
1: Gimana ya? Jadi Scrum itu lebih ke framework kerjanya, cara teknis praktiknya. Nah, sedangkan kalau Agile sendiri lebih ke semangatnya.
0: Okay.
1: Mungkin kalau kita analogikan kalau di Indonesia ya, itu kan gimana sih budaya Indonesia kan tergantung sukunya dong pastinya. Tapi semangatnya sama Indonesia. Ada lima sila. Ya, mirip kayak gitulah sebenarnya.
0: Okay. Selain Scrum, apalagi tuh yang ada, maksudnya pendekatan-pendekatan apalagi tuh yang ada dalam satu naungan Agile ini, Mas Tovin?
1: Ada cukup banyak ya. Ada XP programming, ada feature development. Jadi development berdasarkan fitur-fitur gitu ya. Ada crystal development. Ada cukup banyak sih. Sekitar 17 kalau nggak salah.
0: Okay. Nah 17 macam itu bentuknya tools ya. Baru berbentuk tools atau gimana tuh?
1: Cara kerja. Mungkin biar ada gambaran kalau cara lama dulu ya, mungkin ya. Cara lama kalau kita bikin sebuah software itu kita harus tahap pertama analisa. Habis analisa kita breakdown fitur-fiturnya, kita desain. Habis desain harus detail dulu nih, baru kita lempar ke programmer untuk di-develop. Sampai selesai baru ada testing, UAT dan semacamnya. Baru kita tahu bagaimana ini hasilnya dan jalankan. Nah, itu cara lama dan works ya selama dulu ya. Terus ternyata berkembangnya waktu, dunia teknologi itu makin susah diprediksi. Kita sudah analisa detail nih. Biasanya perusahaan itu kayak sewa analisa seperti Deloitte atau mungkin PwC ya. Jadi kayak ada konsultan untuk analisa dan semacamnya. Mereka mahal banget. Hasilnya adalah planning. Nah dari planning itu sudah mahal, detail, develop, udah jadi aplikasi. Nanti baru dites. Nah, itu cara lama ya. Yang kalau softwarenya itu pasti dipakai dan nggak ada hal yang susah diprediksi, maka itu jalan. Tapi kalau misalnya ternyata ada perubahan teknologi di tengah-tengah, atau ternyata habit dari user itu berubah di tengah-tengah, banyak hal yang susah diprediksi. Akhirnya biasanya di tengah-tengah development itu ada perubahan lagi. Padahal sudah di planning detail, akhirnya kita harus stop dulu, ada perubahan change request. Kalau dulu pakai istilah change request, jadi dirubah lagi fiturnya, di develop, tes lagi, balik lagi ada perubahan nih. Padahal itu sudah banyak memakan waktu ya, itu kenapa kalau zaman dulu development software bisa bertahun-tahun, ada setahun, 2 tahun itu. Karena mereka pakai cara lama. Nah kalau di Agile sendiri, terutama Scrum ya, bagaimana 1 bulan maksimal ya, kalau dan standarnya kita pakai 2 minggu standarnya. Bagaimana 2 minggu itu sudah ada produk yang bisa dicoba user.
0: Okay.
1: Itu kenapa kalau dulu itu harus urut ya, dari desain, dari analisa desain dan semacamnya. Kalau sekarang tuh kalau bisa ngeblend, nggak harus gantian. Bisa jadi dalam satu hari itu ya kita juga bisa dapat feedback customer, kita juga bisa desain juga, kita juga bisa ngoding yang mungkin hampir paralel ya, bersamaan gitu. Itu kenapa mulai berkembang banyak metode yang lain. Kurang lebih kayak gitu sih.
0: Oke. Nah, kalau di sistem lama itu mungkin dalam prosesnya itu, misalnya kita sebagai sebuah institusi atau produsen, katakanlah begitu, ini kan meminimalisir sesuatu hal yang kita tidak inginkan ya.
1: Benar.
0: Error dan lain sebagainya. Nah, dalam waktu yang sangat singkat melalui metode atau sistem agile tadi atau scrum tadi, Mas Tovin, agar batas errornya itu minim, gimana itu? Agar kemudian, ini kan prosesnya sangat singkat ya, sehingga kita sudah jadi produk. Itu caranya gimana tuh, Mas Tovin?
1: Nah, ini kenapa yang bedain adalah cara pandangnya. Kalau di cara lama itu kita harus minimalkan resiko. Itu kenapa planningnya harus detail banget. Kalau di agile itu malah mendorong kita sesegera mungkin gagal.
0: Jadi kalau memang ada evaluasinya, ada feedbacknya ya.
1: Benar. Jadi itu kenapa jantung dari agile adalah iterasi atau perulangan waktu. Jadi misal bagaimana kita dalam 2 minggu kita sudah tahu nih yang kita lakuin ini masih relevan gak sih? Kalau relevan kita lanjut lagi tiap 2 minggu gitu. Kalau gak relevan ya langsung kita cut, kita pivot gitu. Gitu sih. Jadi itu kenapa di dunia agile, kita software development, kita sangat dipacu bagaimana kita bisa bikin sebuah software atau produk itu dalam waktu yang sangat singkat ya. Dan 2 minggu harus dievaluasi. Fiturnya oke gak? Relevan gak? Dan secara people prosesnya juga kita evaluasi juga sih.
0: Oke. Nah, ini sudah diimplementasikan dalam bidang apa saja ini sejauh ini di Indonesia, Mas Tovin?
1: Kalau di Indonesia yang aku dengar sama yang aku lihat sendiri ya. Kalau yang aku dengar itu di pemerintah sudah ada agile government. Ada juga di edukasi, agile education ada juga. Yang aku dengar ya, tapi kalau secara implementasi itu yang aku lihat salah satunya di aku di salah satu grup itu ada dosen juga yang dia akhirnya pakai implementasi agile. Mungkin kalau di edukasi yang zaman dulu ya, itu semuanya di planning detail banget di awal. Dan eksekusi ya, sudah eksekusi. Mungkin evaluasi tunggu satu semester ya. Nah, kalau kita pakai agile itu tetap ada planning di awal, ada ERP dan RPP dan semacamnya ya, tapi feedback, adaptasi materi, penyampaian materi itu benar-benar terus diadaptasi ya oleh dosen yang aku tahu ya. Jadi dilihat nih ada metode pengajaran, dicoba, dicek feedbacknya. Oh ternyata gak works nih, ganti lagi. Mungkin tetap tujuannya sama, tapi metodenya dirubah-rubah sesuai dengan segmen dan kondisinya juga sih. Itu salah satu yang aku tahu implementasi konsep agile di pengajaran ya.
0: Baik, pemerintahan sudah, kemudian edukasi sudah begitu ya, sudah ada beberapa yang mengadaptasi agile ini. Bagaimana dengan pengembangan ekonomi, UMKM begitu, Mas Tovin?
1: Kalau ekonomi ini sebenarnya sangat menarik ya. Jadi aku juga punya teman juga yang dia memang fokus bagaimana ngajarin agile di ekonomi ya, UMKM terutama. Cuman kalau boleh jujur ya, untuk UMKM dan di ekonomi yang cukup sulit ini, sebenarnya kita fokusnya bagaimana tuh bisa bertahan dulu ya sebenarnya. Walaupun pada kenyataannya agile ini sangat ngebantu banget. Tapi nggak banyak yang mereka itu mengenal ya agile ya. Padahal ini kalau mereka tahu, ini sangat ngebantu banget. Contoh kalau mereka mau bikin bisnis, ini koreksi kalau salah ya. Biasanya mereka itu butuh pendanaan dulu. Mereka punya modal baru mereka jualan. Nah kalau pakai agile tuh mereka bisa dengan, oke misal mau jualan bakso ya. Kalau pakai agile, maka kita bisa pakai satu sprint, misalnya let's say satu minggu deh, jangan lama-lama. Satu minggu itu kita harus punya validasi. Dan harus ada tujuannya satu minggu. Misal tujuannya adalah apakah konsep bakso saya ini itu diterima dengan harga tertentu ya. Maka bikin produk, bagaimana bikin bakso itu dan segera divalidasi. Misalnya cuma bikin satu dulu. Terus dipelajari apa segmennya nih. Coba mungkin di tester 5-10 orang, mereka oke enggak gitu. Dengan banyak cara ya. Dan nanti satu minggu, baru nanti dengan biaya seminimal mungkin, tahu nih, oh ternyata enggak laku. Oke, aku jualan yang lain. Oke, yang lain mungkin laku ya. Tapi kan kita bisa niru bisnis orang, tapi praktikal kan kadang beda hasilnya ya. Jadi kalau di UMKM, apalagi ekonomi yang sekarang susah diprediksi ya, ini cocok banget sih. Jadi kita misal satu atau dua minggu kita punya planning, eksekusi, evaluasi. Kalau punya tim itu bahkan tiap hari itu. tiap hari ada evaluasi. Misal ya kalau kita pakai Scrum atau mungkin Agile lebih lebih detail lagi, itu di bisnis bakso misalnya ya, itu tiap hari bisa ada meeting gitu, walaupun nggak lama-lama. Jadi meeting hari ini, kemarin gimana penjualannya, stok berapa, hari ini mau gimana planningnya dan semacamnya, nanti eksekusi lagi, besok meeting lagi, gimana update. Jadi tiap hari itu apa namanya bisa kita adaptasi. Oh ternyata suatu hari ada feedback dari pengguna nih, mereka itu nggak suka cara masakan yang ini, mereka suka yang kayak gini. Jadi sesegera mungkin mereka bisa dapat insight, oh ternyata preferensi pelangganku seperti ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau pendapat pribadiku ya, itu sangat cocok untuk UMKM yang mereka masih mencari pola nih. Nah kalau mereka sudah settle nih, sudah punya customer, nah ini nggak harus pakai agile, mereka lanjut aja, tinggal digedein aja.
0: Baik. Mas Taufin, hingga menit ke-45 hampir ini kita bincang-bincang lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebetulnya gambaran tentang agile di benak saya ini masih berada di awang-awang ini, Mas Taufin. Artinya kan ini PR-nya Mas Taufin dan juga komunitas Agile Malang untuk terus membumikan, meliterasi, mengedukasi masyarakat tentang agile. Apalagi dalam berbagai macam bidang ini bisa diimplementasikan, termasuk ekonomi dan juga UMKM begitu ya. Sehingga kita punya framework itu lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien begitu kan, harapannya yang diinginkan atau goals yang ingin dicapai oleh Agile itu sendiri. Lantas dari komunitas Agile dalam rangka tadi mensosialisasikan, mengedukasi, mengenalkan berbagai bidang industri ini kemudian kepada Agile ini, rekan-rekan bagaimana upaya mensosialisasikannya, Mas Taufin?
1: Oke, mungkin buat teman-teman ya yang profesional itu bisa join di event kita. Kita sangat terbuka untuk profesional. Tapi kalau untuk yang umum, misal UMKM atau yang lain, nanti bisa stay tune di akun kita, Agile Malang di Instagram. Salah satunya ya, itu kita ada kadang ada kita share hasil insight kita. Jadi walaupun secara event kita saat ini memang kita eksklusifkan dulu di profesional ya, yang satu frekuensi, karena tujuan kita adalah saling berbagi case ya, studi kasus. Tapi hasil dari meet up kita itu share dalam bentuk artikel ya. So nanti teman-teman bisa stay tune di Instagram kita salah satunya atau LinkedIn. Itu biasanya hasil dari meet up itu kita share. Dan kalau ada yang butuh spesifik nih, aku pengen tahu nih Agile, Scrum secara pendekatan, praktikal gimana, studi kasus yang bagaimana, itu bisa kontak aja ke kita. Kita open kalau misal ada sesi untuk sharing detail banget. Karena emang gak cukup kalau cuma di sesi kayak gini doang.
0: Baik, berbagai bidang apapun itu, pemerintahan tadi, kemudian pendidikan, hingga ekonomi, UMKM, cocok ya menggunakan framework Agile ini ya, Mas Taufin ya. Instagramnya pendengar ada di agile.malang, betul ya Mas Taufin ya?
1: Betul sekali.
0: Oke, biasanya meetupnya satu minggu sekali atau gimana ini Mas Taufin?
1: Kita sekarang sudah mulai rutin sebulan sekali.
0: Sebulan sekali ya? Oke, offline, online?
1: Kita fokus offline.
0: Offline ya. Oke, okay, offline kemudian hasil meetup-nya di-share melalui Instagram di agile.malang ya Mas Taufin ya.
1: Benar.
0: Oke, okay. Mas Taufin, kita sambung lagi next time ya. Okay. Agar saya pribadi dan juga pendengar Pro1 RRI Malang punya pemahaman yang komprehensif ini terhadap agile. Jadi bisa diimplementasikan dalam berbagai bidang yang saat ini kita geluti ya Mas Taufin. Karena tadi terbukti goals-nya, tujuannya memanfaatkan agile ini, punya framework agile ini lebih apa efektif, efisien begitu ya. Evaluasi feedback-nya juga lebih cepat kita dapatkan begitu ya. Sehingga kita punya hasil produk itu betul-betul matang ya Mas Taufin ya. Mas Taufin terima kasih banyak. Ada lagi yang mau disampaikan kepada para pendengar untuk Agile ini, terkait dengan Agile ini Mas Taufin?
1: Buat teman-teman stay relevant ya dan adaptasi, karena Agile itu cuma metode, tapi intinya adalah bagaimana kita tetap bisa relevan, adaptasi dan bisa bertahan ya di ekonomi yang sangat sulit ini.
0: Oke, okay. Terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Taufin. Lain waktu kita jumpa lagi ya bersama pendengar Pro1 RRI Malang. Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Ketua Komunitas Agile Malang, Miss Bahkul Mustofin, mengenal Agile dan cara kerjanya di era digital ini. Tetaplah bersama kami pendengar, karena sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama seluruh Korwil Nusantara 10 Jawa Timur dari Program 1 untuk sama-sama kami hadirkan info prima untuk Anda. Jadi tetaplah bersama Program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kuliner Nusantara adalah identitas bangsa. Dari dapur rumahan hingga usaha kecil di sudut kampung, cita rasa Indonesia tumbuh dan hidup bersama masyarakat. Tahun 2026, pemerintah kembali membuka program sertifikat halal gratis atau sehati. Cukup memiliki nomor induk berusaha, menggunakan bahan halal, dan proses produksi sederhana. Pelaku usaha dapat mendaftar melalui sistem Si Halal. Sertifikasi halal bukan sekedar label, tetapi jaminan kebersihan, kualitas, dan kepercayaan konsumen. Langkah ini dihadirkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Asta Cita untuk mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat daya saing produk lokal. Dari usaha kecil, lahir kekuatan ekonomi bangsa. Halal terjamin, UMKM makin percaya diri.

0: Kamu kelihatan senang sekali hari ini.
1: Iya, Tak. Aku senang sekali sekarang karena bisa dapat makan bergizi di sekolah.
0: Memangnya sebelumnya kamu tidak sarapan?
1: Kadang tidak sempat, kadang juga tidak ada makanan yang cukup di rumah.
0: Oh, begitu ya.
1: Sekarang aku senang. Di sekolah bisa makan nasi, sayur, dan lauk. Jadi tidak lapar lagi saat belajar.
0: Wah, pasti jadi lebih semangat belajar ya.
1: Iya, aku jadi ingin rajin sekolah supaya bisa pintar dan membanggakan orang tua.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58 inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta. Badan Standarisasi Nasional mendorong pelaku UMKM di Surabaya untuk segera menerapkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Jumat 4 September 2026 bersama saya Arga Saputra. Kita buka kabar pertama sore ini. Pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta. Berikut laporan Rizky Darmawan.
2: Pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu Dodi Faturrahman mengatakan, pembukaan kembali jalur pendakian masih menunggu arahan dari Perhutani. Dodi menyebut, belum ada kepastian kapan pendakian Gunung Panderman dapat kembali dibuka, sebab tim Perhutani masih akan melakukan penyisiran untuk memastikan kondisi kawasan pasca kebakaran. Penyisiran dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang masih tertinggal dan berpotensi memunculkan kembali lidah api. Langkah penyisiran tersebut diperlukan untuk memastikan

0: Masyarakat yang hendak melakukan pendakian diminta mengikuti ketentuan penutupan jalur yang berlaku. Dodi menegaskan, tidak ada pendaki yang diperbolehkan naik melalui titik pendakian Panderman selama jalur masih ditutup. Pendakian Gunung Panderman masih belum diperbolehkan hingga adanya arahan pembukaan dari Perhutani. Penutupan dilakukan bersamaan dengan proses penyisiran kawasan untuk memastikan seluruh bara api pasca kebakaran telah padam. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Resmi dimulai, talenta muda Malang adu bakat dalam Bintang Radio Indonesia 2026. Hanum Octavia melaporkan.
2: Radio Republik Indonesia RRI Malang kembali memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat tarik suara melalui Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat yang telah diselenggarakan RRI sejak tahun 1951 ini mendapat antusiasme peserta di Kota Malang. Di Kota Malang, audisi diikuti puluhan peserta yang digelar di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang. Kepala LPP RRI Malang, Diana Rusnawati, mengatakan penyelenggaraan Bintang Radio merupakan komitmen RRI secara nasional untuk menyediakan wadah bagi generasi muda yang memiliki bakat dan prestasi di bidang seni tarik suara. Menurutnya, antusiasme peserta Bintang Radio 2026 di Malang cukup baik. Ia juga menilai kualitas peserta yang mengikuti audisi tahun ini cukup menjanjikan. Dari rangkaian seleksi tersebut, nantinya akan dipilih dua peserta terbaik masing-masing satu putra dan satu putri. Keduanya akan mewakili RRI Malang pada kompetisi tingkat koordinator wilayah Surabaya. Ia berharap peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaik, sekaligus meminta dukungan masyarakat Kota Malang bagi talenta yang nantinya terpilih mewakili RRI Malang.
3: Penyelenggaraan Bintang Radio ini merupakan komitmen RRI secara nasional yang alhamdulillah tiap tahun terus dilaksanakan. Dan penyelenggaraan Bintang Radio ini menandakan RRI selalu memberikan ruang atau wadah bagi generasi muda yang punya bakat dan punya prestasi di bidang seni tarik suara.
2: Sementara itu, salah seorang peserta, Salsabila, menilai keberadaan Bintang Radio menjadi kesempatan bagi masyarakat yang memiliki bakat bernyanyi untuk menyalurkan kemampuannya. Bagi Salsabila, ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga wadah bagi peserta untuk berani menunjukkan kemampuan dan bersaing secara positif.
4: Nama saya Salsabila Atamira dari RRI Malang. Tanggapan saya dengan adanya Bintang Radio di RRI Malang ini khususnya dapat membantu untuk para masyarakat yang memiliki bakat nyanyi terutama agar disalurkan di sini dan berlomba-lomba di sini bersaing. Dan untuk harapannya sendiri, semoga semuanya sukses dan tidak ada hambatan lagi ke depan.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 dikemas lebih interaktif dengan memadukan kekuatan siaran radio dan media sosial. Proses pendaftaran dan promosi dilakukan melalui platform digital, sementara audisi tetap digelar secara langsung. Peserta membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Sistem penilaian juga menggabungkan penilaian juri dan dukungan publik atau voting. Sebanyak 70% penilaian berasal dari juri, sementara 30% lainnya diperoleh melalui voting. Hanum Octavia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih di jalur Info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Nur Holili. Silakan Nur.
5: Baik, terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa, program Ecolinear School 2026 di Sumenep membekali peserta dengan pengetahuan tentang ecopreneur dan green jobs. Peserta diajak melihat persoalan sampah sebagai peluang untuk menciptakan usaha ramah lingkungan. Berikut laporan Rukaya Zain.
6: Program Eco Learning School 2026 yang diinisiasi komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid melaksanakan workshop Ecopreneur dan Green Jobs. Founder Arasa Sociopreneur Action, Makalafri Iskandar, mengatakan sampah yang selama ini dianggap sebagai masalah sebenarnya bisa dikelola menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Sedangkan green jobs adalah pekerjaan yang mendukung kelestarian lingkungan seperti pengelolaan sampah, pengurangan emisi karbon, dan pemanfaatan energi berkelanjutan. Ada 40 peserta yang mengikuti kegiatan ini, kemudian dibagi menjadi 5 kelompok untuk membahas berbagai persoalan sampah di lingkungan sekitar. Setiap kelompok diminta menyusun gagasan solusi inovatif dan memetakannya dalam bentuk skema bisnis atau profesi ramah lingkungan.
7: Berkontribusi baik bagi lingkungan. Itu di ekoprener bedanya berapa keuntungan yang didapat kalau bisnis biasa. Tapi ternyata

0: website dari beasiswa dan bisa juga jadi alumni. Sistemnya, sistem ekonominya berbeda. Kalau yang pertama yang di atas ekonomi linear biasanya ambil buat itulah teman-teman. Yang penting teman-teman ketika sudah mendapatkan pekerjaan impiannya teman-teman, teman-teman harus berperilaku ramah lingkungan itu yang penting.
1: Afri menambahkan, sebagai dukungan keberlanjutan program, 5 sekolah peserta akan menerima hibah sarana dan peralatan bank sampah dari Arasa Sociopreneur Action dan Yapika Action Aid. Bantuan tersebut diharapkan mendukung terwujudnya sekolah ramah lingkungan atau Green School di Sumenep. Program Eco Learning School 2026 berlangsung selama 3 bulan, mulai Juli hingga September 2026. Kegiatan diikuti perwakilan siswa serta guru pendamping dari 5 sekolah, yakni SMA Negeri 3 Sumenep, SMK Al-Karimiyah, SMA N Gapura, SMK N 1 Sumenep, dan MAN Sumenep.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun. Sudah ada Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
3: Baik, terima kasih Nur Kolili. Sepinya aktivitas jual-beli di lantai 2 Pasar Besar Madiun menjadi perhatian pemerintah kota Pemkot Madiun. Area tersebut rencananya akan ditata ulang mulai 2027 mendatang dengan konsep baru untuk menarik kembali para pengunjung. Aris Deka melaporkan selengkapnya.
4: Sepinya aktivitas jual-beli di lantai 2 Pasar Besar Madiun menjadi perhatian pemerintah kota Pemkot Madiun. Area tersebut rencananya akan ditata ulang mulai 2027 mendatang dengan konsep baru untuk menarik kembali para pengunjung. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, persoalan utama yang dihadapi lantai 2 Pasar Besar saat ini adalah minimnya pengunjung. Karena itu pihaknya turun langsung untuk melihat kondisi sekaligus menyerap masukan dari para pedagang. Dalam peninjauan tersebut, Bagus juga berdialog dengan sejumlah pedagang. Dari hasil perbincangan itu, sebagian besar pedagang mengeluhkan kondisi lantai 2 yang relatif sepi pembeli. Menurut dia, salah satu penyebab minimnya pengunjung adalah belum adanya daya tarik yang cukup kuat untuk mengajak masyarakat naik ke lantai 2. Bagus menegaskan rencana perombakan tersebut bukan berarti Pemkot Madiun akan menggusur para pedagang. Sebaliknya, penataan dilakukan untuk menciptakan suasana dan aktivitas baru yang mampu meningkatkan kunjungan.
5: Memang kondisinya dari beberapa pedagang yang saja ngobrol tadi sepi. Kenapa sepi? Ini lagi dipecahkan. Salah satunya sekarang itu mungkin tidak ada sesuatu yang menarik di lantai 2. Sehingga nanti ini mau apa? Kita bikinkan konsepnya. Mungkin ini masih mungkin ya. Mungkin nanti akan kami ini rombak gitu. Bukan saya ngusir pedagang enggak. Saya ngerombak begitu supaya ada nanti sesuatu yang menarik di situ. Saya minta 2027 ini teman-teman mulai dibikin perencanaan.
4: Menurut dia, lantai 2 Pasar Besar telah memiliki sejumlah potensi, di antaranya beberapa kuliner legendaris. Namun sebagian besar tempat kuliner tersebut lebih ramai dikunjungi pada malam hari. Pemkot Madiun menargetkan proses perencanaan penataan lantai 2 Pasar Besar mulai dilakukan pada 2027. Sejumlah konsep baru akan disiapkan dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan dan perilaku masyarakat. Menurut Bagus, tantangan utama pasar tradisional bertingkat adalah mengajak pengunjung untuk mau naik ke lantai atas. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kota Madiun, tetapi juga di berbagai daerah lain. Karena itu, Pemkot Madiun akan menyiapkan berbagai alternatif daya tarik, mulai dari pengembangan kuliner, penataan fisik kawasan, hingga menghadirkan layanan yang berbeda dari pusat perbelanjaan lainnya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
3: Reporter Dayu Suwarno melaporkan, wujudkan ruang publik aman, Daop 7 Madiun gandeng komunitas pecinta KA menggelar kampanye anti pelecehan seksual. Berikut informasi selengkapnya.
6: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan. Berkolaborasi dengan komunitas pecinta kereta api, Daop 7 menggelar kampanye dan sosialisasi anti pelecehan seksual yang berfokus pada edukasi dan tindakan preventif di lingkungan stasiun dan kereta api. Di mana kegiatan ini juga dirangkai dengan semangat menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kegiatan ini juga melibatkan generasi muda dari komunitas sebagai sarana memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan aksi positif. Berbagai aktivitas edukatif dilakukan bersama para pelanggan, diantaranya menyapa pelanggan secara langsung dengan memberikan bunga mawar dan bendera sebagai simbol keramahan serta semarak kemerdekaan. Kemudian edukasi langsung kepada pengguna jasa serta membentangkan banner dan mock-up yang berisi imbauan kampanye anti kekerasan seksual. Manajer Humas Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat sekaligus memberikan wadah bagi pemuda untuk berkontribusi secara nyata.
7: Melalui kolaborasi dengan Relven, kami ingin memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyebarkan pesan positif. Sehingga melalui kegiatan ini, kami dapat mengedukasi pelanggan agar berani bersuara, berani melapor, dan tidak ragu meminta pertolongan apabila mengalami atau menyaksikan indikasi pelecehan seksual. Perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila, dan KAI juga akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api.
6: KAI memberikan imbauan keras kepada masyarakat, khususnya pelanggan setia kereta api, bahwa perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila. Tohari juga menegaskan bahwa KAI akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api. KAI Daop 7 Madiun juga berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang tidak hanya selamat dan tepat waktu, tetapi juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap seluruh pelanggan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
3: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan, Eti.
8: Terima kasih, Nindi. Pendengar dan pemirsa, RRI Jember menggelar donor darah untuk memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 dalam rangkaian RRI Fest 2026. Berikut laporan Gea Debora.
9: LPP RRI Jember kembali menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari aksi sosial dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 sekaligus rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Kegiatan donor darah berlangsung di gedung auditorium R. Sumitro LPP RRI Jember, di mana kegiatan tersebut bekerja sama dengan unit donor darah Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Jember. Kepala LPP RRI Jember Ana Agung Gedingura mengatakan kegiatan donor darah merupakan agenda sosial yang rutin dilaksanakan RRI.
10: Memang kegiatan donor darah ini secara rutin RRI Jember laksanakan ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 untuk saat ini, termasuk juga dalam rangkaian RRI Fest 2026.
9: Sementara itu, dokter fungsional unit donor darah PMI Jember, Dr. Brian, menyampaikan apresiasi kepada RRI Jember yang telah melibatkan PMI dalam kegiatan donor darah tersebut. Menurutnya, donor darah memberikan manfaat baik bagi penerima maupun pendonor.
11: Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada RRI Jember yang telah mengundang unit donor darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember dalam kegiatan donor darah hari ini. Sebenarnya manfaat donor darah bisa dibagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi sesama dan manfaat bagi pendonor. Di mana kebutuhan kantong darah di Kabupaten Jember kurang lebih 100 sampai 150 kantong per hari. Oleh karena itu sangat dibutuhkan bantuan dari masyarakat untuk mendonorkan darahnya.
9: Kegiatan donor darah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berbagi dan membantu memenuhi kebutuhan darah di Kabupaten Jember. Selain menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, kegiatan ini juga menegaskan komitmen RRI untuk terus hadir melalui aksi sosial. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
8: Pendengar dan pemirsa dari Jember, kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Silakan, Dini.
12: Baik, terima kasih Eti Darmiati. Pendengar dan pemirsa, Badan Standarisasi Nasional atau BSN mendorong pelaku UMKM di Surabaya untuk segera menerapkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Penerapan SNI dinilai penting untuk menjamin mutu dan keamanan produk, sekalian meningkatkan daya saing UMKM. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
13: Badan Standarisasi Nasional atau BSN mendorong pelaku UMKM di Surabaya untuk segera menerapkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Penerapan ini dinilai penting untuk menjamin mutu dan keamanan produk sekaligus meningkatkan daya saing UMKM. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat BSN Sigit Wijatmiko mengatakan, pemerintah memberikan pendampingan gratis melalui program SNI Bina UMKM, khususnya bagi produk dengan resiko rendah.
14: Mulai dari pembinaan sampai dia nanti produksinya benar-benar dipastikan produk itu sesuai standar dan terjamin mutunya, terjamin keamanannya, semua itu nanti kita akan bimbing secara gratis. Dan tanda SNI Bina UMK itu untuk produk-produk yang risikonya rendah. Kalau yang risikonya tinggi bisa langsung ke SNI.
13: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meminta pemerintah pusat dan daerah lebih proaktif memperluas penerapan SNI bagi UMKM. Dari sekitar 106 ribu UMKM yang terdaftar di Kota Surabaya, saat ini baru sekitar 300-an yang telah mendapat SNI Bina UMKM.
15: Kita sangat mengharapkan tentu UMKM-UMKM yang sudah ber-SNI ini bisa meningkatkan produksinya. Dari sisi apa? Satu adalah quality, kualitas. Yang kedua adalah quantity. Quantity-nya atau jumlahnya akan menjadi lebih besar. Sehingga diharapkan dengan SNI ini mereka bisa naik kelas dari semua sisi.
13: Dorongan tersebut disampaikan dalam sosialisasi, standarisasi, dan penilaian kesesuaian bagi UMKM yang diikuti puluhan pelaku UMKM di Kota Surabaya. Kegiatan tersebut diselenggarakan BSN berkolaborasi dengan Komisi 7 DPR RI yang juga membidangi sektor terkait UMKM. Andi Hasana melaporkan.
12: Pendengar, sebagian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Sidoarjo saat ini memanfaatkan kecerdasan buatan dalam mendesain spanduk usahanya. Seperti yang dilaporkan Farida Kusnia berikut ini.
16: Sebagian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Sidoarjo saat ini memanfaatkan kecerdasan buatan dalam mendesain spanduk usahanya. Seperti yang dilakukan salah satu pelaku UMKM Kabupaten Sidoarjo, Leili Zurohmi Wulandari mengatakan, menggunakan kecerdasan buatan dalam membuat spanduk karena lebih mudah dan sesuai dengan yang diharapkan.
17: Tinggal ngikutin prom-promnya aja, ngisi promnya aja, terus nanti bisa jadi sesuai keinginannya kita. Kalau foto produknya asli, foto produk kita sendiri, habis itu AI cuman nyempurnakan aja.
16: Sementara itu, dosen program studi manajemen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS, Yuliasti Ika Handayani mengatakan, kecerdasan buatan saat ini menjadi solusi bagi pelaku UMKM.
18: Terkait dengan fenomena media promosi yang saat ini banyak menggunakan AI, saya juga sempat melihat ada dua kubu di masyarakat, yaitu yang pro dan kontra, terutama terkait bagaimana sih penggunaan AI untuk media promosi? Apakah itu fair untuk konsumen? Karena dianggap beberapa jenis atau beberapa desain, terutama untuk makanan itu dianggap terlalu lebay begitu ya. Namun sebenarnya itu kembali kepada kebutuhan.
16: Dosen Prodi Manajemen Fakultas Bisnis UKWMS Yuliasti Ika Handayani mengungkapkan jika pelaku UMKM mengandalkan desainer profesional dalam membuat spanduk usahanya, tentunya membutuhkan biaya yang besar. Farida Husnia melaporkan.
12: Pendengar, puncak kemarau di Kediri, Puskesmas Pare ingatkan warga untuk waspada ISPA, campak, dan TBC. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
19: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varicella atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
20: Yang sekarang marak seperti biasa nih batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
21: Termasuk itu. Ya. Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
20: Iya, ISPA itu sudah dulu. Kalau cuacanya seperti ini mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah yang suspek, masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia nggak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian katanya. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
21: banyak. TBC ya.
20: Yang varicella nih, varicella cacar itu sekarang kasusnya tidak terlalu terlalu banyak, mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun ada itu tidak parah.
19: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
22: Tadi batuk pilek sih Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih Kak, udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
19: Saat ini masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anugrah Suma, melaporkan.
12: Pendengar, Hari Pelanggan Nasional tahun 2026, BPJS Ketenagakerjaan Tuban memberikan 3 pelayanan prioritas sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seperti dilaporkan Witra Adila berikut ini.
23: Menyambut momentum Hari Pelanggan Nasional 2026, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban menegaskan komitmennya melalui 3 pilar utama pelayanan. Ketiga fokus tersebut meliputi aspek pelayanan, perlindungan, hingga pemberdayaan ekonomi bagi para peserta dan ahli waris. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban, Anita Riza Cairani, menjelaskan bahwa rangkaian peringatan Harpelnas tahun ini dirancang untuk menghadirkan pelayanan terbaik di tengah masyarakat melalui 3 skala prioritas. Bahkan hari ini, para peserta yang berkunjung ke kantor cabang mendapatkan treatment khusus serta bingkisan sebagai bentuk apresiasi.
24: Ya, sebagai rangkaian Hari Pelanggan Nasional tahun 2026, BPJS Ketenagakerjaan ada 3 hal yang diberikan skala prioritas. Melayani, kita memberikan apresiasi kepada para peserta yang datang ke kantor maupun yang memang melakukan pelayanan secara online. Kita memberikan layanan khusus, kita memberikan treatment, bahkan membawakan souvenir untuk peserta yang datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Untuk melindungi rangkaiannya, kita juga sudah sosialisasi gerbek pasar ke Pasar Montong Sekar, supaya pekerja informal yang ada di pasar, yaitu para pedagang, mendapatkan literasi dan terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga, tentang memberdayakan. Ini salah satu program baru, yaitu PEKA, bagaimana para ahli waris yang mendapatkan santunan BPJS Ketenagakerjaan bisa terus berdaya.
23: Salah satu seorang pelanggan asal Desa Maibit, Kecamatan Montong, Muhammad Khairul Huda, menyampaikan apresiasi atas keramahan dan kemudahan pelayanan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan Tuban.
25: Alhamdulillah pelayanan sampai saat ini sangat baik sekali, bagus untuk para nasabah maupun pengunjung yang ingin menyelesaikan keperluannya itu diarahkan dengan baik dan ditanggapi, dilayani dengan sangat cukup ramah.
23: Sementara itu, Ruhmiatun, 55 tahun, warga Desa Tuwiriwetan, Kecamatan Merak Urak, yang merupakan salah satu peserta binaan program PEKA, mengaku sangat bersyukur mendapat pelatihan membuat kue yang kini menjadi penopang pendapatan utamanya setelah sang suami meninggal dunia.
0: Alhamdulillah dapat ilmu, biar kita dapat wawasan, bisa nambah usaha kita.
23: Menurut Riza, jaminan sosial merupakan produk jasa perlindungan tanpa wujud fisik, sehingga pendekatan pelayanan yang komunikatif atau getok tular sangat penting agar masyarakat semakin percaya bahwa negara hadir saat terjadi resiko sosial ekonomi. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
12: Pendengar audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Surabaya, hari kedua resmi dimulai. Berbeda dengan hari pertama, para peserta di hari kedua diikuti oleh peserta perempuan secara keseluruhan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Putra.
1: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Surabaya hari ini memasuki hari kedua dan berjalan dengan antusias. Berbeda dengan hari pertama, para peserta di hari kedua diikuti oleh peserta yang dinominasi oleh perempuan dengan tetap memberikan penampilan yang maksimal dari setiap pesertanya. Pelaksanaan audisi yang dimulai pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat dan disiarkan langsung di channel Pro 2 RRI Surabaya 99,2 FM serta live TikTok Pro 2 RRI Surabaya diikuti total peserta yakni sebanyak 10 orang. Salah satu peserta audisi Bintang Radio, Regita Pramesti, saat diwawancara usai audisi mengatakan tahun ini merupakan kali pertama dirinya mengikuti ajang Bintang Radio. Ia melihat pada audisi kali ini cukup menantang karena kualitas para peserta lainnya tergolong sama bagus.
2: Senang banget karena ini juga first time aku ikut RRI dan euforianya kena banget dan tadi di studio juga berdoa terus, latihan terus gitu. Jadi aku juga punya banyak relasi juga dari teman-teman vokalku juga, terus teman-temanku tuh juga udah pada ikut semua. Dan aku juga kali ini karena baru umur 16 tahun, jadi aku baru ikut pertama kali dan aku juga sering ikut. Aku udah ikutin Bintang Radio itu dari dulu banget.
1: Sementara Safila Nukeizia Effendi, salah satu peserta Bintang Radio lainnya, mengaku sudah mengikuti ajang Bintang Radio sebanyak 2 kali. Menurutnya, pada kali kedua ini, dirinya tidak menemukan banyak perubahan yang signifikan jika dibandingkan tahun lalu. Namun dirinya tetap optimis untuk bisa melangkah jauh pada ajang kali ini.
2: Alhamdulillah, baik. Insya Allah, kedepannya mau belajar lebih baik lagi dari yang hari ini.
1: Bintang Radio? Lalu, hari ini. 2 kali ya?
2: Bedanya? Sepertinya adrenalinnya ya sama ya, kita namanya lomba ya, grogi wajar, tapi ya seru sih pokoknya.
1: Untuk penilaian, para peserta kompetisi penyelenggaraan Bintang Radio tahun 2026 tingkat satker atau stasiun produksi dan tingkat nasional terdiri dari penjurian yang meliputi kualitas vokal, teknik vokal, ekspresi atau interpretasi lagu, penampilan atau penguasaan panggung dengan persentase penilaian 70% dan jumlah voting dengan persentase 30%. Faiz Putra melaporkan.
12: Beralih ke kabar olahraga, pendengar reporter Oni Arianto melaporkan turnamen tenis Rising Surabaya menjadi ajang pembinaan bagi atlet muda sekaligus upaya untuk menjaring potensi petenis di Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya.
4: Turnamen tenis Rising Surabaya menjadi ajang pembinaan bagi atlet muda sekaligus upaya menjaring potensi petenis di Jawa Timur. Kejuaraan ini diharapkan mampu melahirkan lebih banyak atlet berprestasi dari berbagai daerah. Pelatih tenis Surabaya, Bonit Wiryawan, Jumat siang menilai potensi atlet tenis Jawa Timur sangat besar. Hal itu terlihat dari tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen tenis ini. Menurut Bonit Wiryawan, kompetisi tenis perlu digelar secara berkala untuk memberikan kesempatan bertanding kepada para atlet tenis. Dengan semakin banyaknya turnamen, pembinaan atlet tenis di Jawa Timur diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
5: Ya, tujuannya pastinya untuk membina atlet-atlet yang ada di Jawa Timur ya. Ya ini bagus sekali kalau sering-sering diadakan, ini pasti akan bermunculan atlet-atlet dari Jawa Timur. Karena saya melihat potensi Jawa Timur ini sangat besar. Ya kita lihat ini antusiasnya kan banyak sekali pemainnya ya. Jadi ya memang harusnya secara berkala kita bisa mengadakan event-event yang seperti ini.
4: Turnamen tenis Rising Surabaya diikuti 171 atlet dari 26 pengurus kabupaten dan kota Persatuan Tenis Lapangan Indonesia PELTI se-Jawa Timur. Kejuaraan berlangsung di lapangan tenis PDAM Ngagel Surabaya mulai 3 sampai 6 September 2026. Sejumlah kategori kelompok umur dipertandingkan dalam turnamen tersebut. Kategori meliputi kelompok umur KU 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, 18 tahun sampai KU 24 tahun. Bonit berharap turnamen serupa terus digelar secara berkesinambungan. Kompetisi yang rutin dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan dan mental bertanding atlet tenis Jawa Timur. Oni Arianto melaporkan.
12: Pendengar Persebaya, waspadai kondisi cuaca dan lapangan jelang hadapi Bayangkara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
3: Persebaya mewaspadai kondisi lapangan Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada laga perdananya di kompetisi Super League musim 2026-2027 menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Sabtu sore. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku belum mengetahui kondisi terkini rumput stadion. Namun, ia masih mengingat kondisi lapangan saat Persebaya bermain di sana musim lalu. Menurutnya, pantulan bola yang tidak beraturan dapat mempengaruhi permainan kedua tim. Kondisi tersebut membuat Persebaya harus menyikapinya dengan alternatif permainan.
6: Our target is to make a good adaptation on the weather. I don't know how is the condition of the field there. I believe that maybe they improve.
3: Saya belum tahu bagaimana kondisi lapangan di sana sekarang. Saya rasa mereka sudah memperbaiki rumputnya. Jika lapangannya masih seperti musim yang lalu, tim yang memenangkan second ball dan lebih kuat secara fisik akan memiliki keuntungan.
6: More physical strong. Maybe have advantage on this game. So we need to take care of all these situations and our preparation going to be on this.
3: Tavares juga menyebut kondisi lapangan dapat membuat perebutan bola kedua menjadi faktor penting. Karena itu pemain harus siap menghadapi pertandingan dengan kondisi lapangan apapun. Selain lapangan, Persebaya juga melakukan penyesuaian waktu latihan karena pertandingan berlangsung sore hari. Angka tersebut dilakukan agar pemain terbiasa dengan kondisi cuaca di waktu pertandingan. Agustin Irdiani melaporkan.
12: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke Malang bersama Arga Saputra. Arga, silahkan.
7: Terima kasih, Dini. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima Jejaring Jawa Timur sore hari ini. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
9: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar

wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar, masih temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rangkaian Malang sore ini sudah tadi kita mulai dengan program prioritas nasional ekonomi digital, disambung dengan info prima pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kali ini musik dan informasi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya mau sapa dulu untuk Anda yang lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, yang lagi berkendara nih, habis pulang kerja begitu ya, habis pulang kantor atau habis beraktivitas. Saya lihat dari aplikasi Waze.com dari Kabupaten Malang hingga Kota Malang sore hari ini banyak sekali titik kepadatan arus lalu lintas, pendengar. Kalau kita mulai dari kawasan utara ya, di wilayah kota di wilayah Lawang, Kabupaten Malang, di kawasan Ahmad Yani Lawang, pendengar, ini ada titik kepadatan lalu lintas. Kemudian di Dr. Wahidin Lawang juga padat pada sore hari ini. Masuk di wilayah Singosari, Kabupaten Malang, Jalan Raya Perusahaan Singosari pada sore hari ini juga tengah padat. Kemudian di Kota Malang ini, pendengar, padat sekali, misalnya dari kawasan Ayani, kemudian di kawasan mana lagi nih, pendengar, Industri Timur ya, kawasan Industri Timur Kota Malang, kemudian di kawasan Kalpataru, kemudian ada lagi titik kepadatan selanjutnya ini yang Anda berkendara di kawasan Soekarno-Hatta sampai kawasan MT Haryono ini, pendengar, hingga Telogomas ya, ini padat sekali lalu lintasnya. Jadi sekali lagi dari Telogomas kemudian ke MT Haryono, dari MT Haryono menuju ke Soekarno-Hatta sore hari ini juga lagi padat ya, hati-hati untuk pendengar yang mengarah ke kawasan tersebut. Lantas masih dalam Kota Malang, kawasan Veteran, kemudian kawasan Bendungan Sutami, kemudian Jaksa Agung Suprapto sore hari ini juga lagi padat, pendengar. Selain itu ada di kawasan Jalan Semeru, lantas ada di kawasan Kawi Atas, kemudian antrian kendaraan juga agak panjang di kawasan Terusan Dieng ya. Kemudian kepadatan selanjutnya ada di kawasan Mergan Lori, selain itu ada di kawasan Maijen M. Wiono. Nah, ini agak panjang kepadatan lalu lintas, ada di kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto hingga RE Matadinata, pendengar. Sebaliknya, dari kawasan RE Matadinata sampai Panglima Sudirman, kemudian ke Jenderal Gatot Subroto, ini panjang sekali antrean kendaraannya ya. Kemudian untuk Anda yang melintas di kawasan Jalan Raya Gadang, siang hari ini harap berhati-hati, juga antrean kendaraannya juga lumayan panjang di situ, pendengar. Titik kepadatan selanjutnya untuk Kota Malang ada di kawasan Muharto, kemudian Maijen Sungkono, serta ada di kawasan ya Maijen Sungkono, ini lagi padat sore hari ini ya. Jadi sekali lagi untuk Anda yang berkendara tengah mengalami kepadatan arus lalu lintas, tetap tertib ya dalam berkendara, kontrol kecepatan Anda, patuh akan rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan berkendara, pendengar. Harapan saya, doa saya, Anda semuanya selamat sampai dengan tujuan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional.

yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Mereka berharap pengusutan kasus dugaan korupsi tidak hanya soal
1: sudah kuduga orang ini pasti terjerat kasus korupsi.
2: Eh bro, kok kamu tahu banyak hal sih? Info dari mana?
1: Dari radio dong.
2: Hah? Radio? Apa gak kuno?
1: Kuno kamu bilang. Hey sis, radio itu justru pusat informasi minim hoax. Selain informasinya update, radio itu juga asik karena musiknya pasti bikin kita happy. Ditambah lagi, radio yang sekarang itu lebih canggih.
2: Wow, seru juga ya. Pantesan aku gak up to date.
1: Makanya dengerin radio. Udah, sini handphonenya. Aku installin aplikasi radio.
2: Wah, kamu baik banget deh. Tapi tetringin ya.
1: Iya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sore hari ini pendengar, sengaja saya pilihkan lagu-lagu yang agak lawas begitu ya. Jadi agar Anda biar bisa sedikit nostalgia sore hari ini, sembari berkendara menikmati indahnya sore di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang pendengar. Agar lebih syahdu gitu perjalanan Anda pada sore hari ini, mudah-mudahan terhibur ya dengan berbagai lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ngomongin Kota Batu, kemudian Kota Malang, Kabupaten Malang, kita itu di wilayah Malang Raya kan terkenal dengan salah satunya bidang pariwisata ya, yang terus berkembang, salah satunya di wilayah Kota Batu pendengar. Jadi tidak perlu menunggu sokongan anggaran jumbo untuk membuat industri pariwisata di Kota Batu tetap bergeliat. Pemerintah Kota Batu pendengar justru mencatatkan pertumbuhan angka kunjungan wisatawan yang signifikan di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah. Jadi data terbaru dari Dinas Pariwisata Kota Batu itu mencatat, sepanjang periode Januari hingga Juli 2026, jumlah kunjungan wisatawan itu telah tembus angka lebih dari 6.400 orang pendengar. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sekitar 6 juta kemudian 11 ribuan kunjungan, serta periode 2024 yang mencapai 5 juta 200-an kunjungan wisatawan. Jika dibandingkan 2 tahun sebelumnya pendengar, jumlah kunjungan periode Januari hingga Juli 2026 itu bahkan bertambah lebih dari 1,1 juta wisatawan. Kepala Disparta Kota Batu, Oni Ardianto menyebut bahwa capaian tersebut sebagai sinyal positif ya bagi kebangkitan sektor pariwisata daerah, terlebih lonjakan kunjungan ini berhasil diraih saat pemerintah daerah dituntut mengelola anggaran secara presisi dan efisien. Lonjakan angka kunjungan itu paling terasa pada Mei dan Juni ya, yang terdorong oleh momentum libur panjang sekolah. Wisatawan segmen keluarga dari berbagai kawasan megapolitan menjadikan Kota Batu itu sebagai pilihan utama menghabiskan waktu liburan pendengar. Sejumlah destinasi favorit keluarga kalau di Kota Batu ya, ada Jatim Park, kemudian Museum Angkut, Taman Rekreasi Selekta, hingga kawasan agrowisata kembali menjadi magnet utama. Bergeliatnya destinasi besar tersebut turut menggerakkan roda aktivitas pariwisata di 24 desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kota Batu. Meski demikian pendengar, Oni Ardianto mengingatkan bahwa angka di bulan Juli itu masih bersifat sementara karena proses verifikasi data real di lapangan masih tetap berlangsung. Pertumbuhan positif ini tidak lepas dari pergeseran strategi promosi. Disparta Kota Batu kini lebih agresif memanfaatkan dari media sosial ya, kanal digital, memperkuat jejaring dengan komunitas wisata, serta mendorong masyarakat lokal untuk aktif mempromosikan potensi destinasi yang ada di wilayahnya. Pemkot Batu pendengar juga tidak lagi menjadikan penyelenggaraan acara atau event berskala besar menjadi satu-satunya instrumen penarik wisatawan, promosi digital terpadu, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan destinasi berbasis masyarakat terbukti menjadi opsi yang jauh lebih efektif dan rasional di tengah keterbatasan fiskal.

Marconi, penemu radio yang mengubah sejarah dunia. Hasil temuan Marconi kemudian disempurnakan Lee DeForest dan dunia pun mengenalnya sebagai radio. Sejak tahun 1923, kehadiran radio di Amerika Serikat terus berkembang. Radio juga lahir di beberapa negara. Dan Indonesia, pada 11 September 1945, lahir Radio Republik Indonesia yang awalnya dikenal sebagai Radio Perjuangan.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, ketika saya cek waste.com sore hari ini tepat pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat, banyak sekali titik kepadatan lalu lintas di wilayah Malang Raya ya. Di wilayah Kabupaten Malang dari Utara, kawasan Dr. Cipto Lawang juga masih padat sore hari ini pendengar. Kemudian di wilayah Kabupaten Malang yang lain, kawasan Karangploso ya, utamanya di kawasan Kertanegara, ini juga tengah padat pendengar sore hari ini. Kemudian di kawasan Tanjung Sari Raya Karangploso sore hari ini juga mengalami kepadatan lalu lintas. Kemudian kalau kita masuk di wilayah Kota Malang, Bale Arjosari pendengar, sore ini tengah padat. Kemudian kawasan Ayani Kota Malang hingga ke kawasan Borobudur. Kemudian yang agak panjang antrean kendaraannya ini di kawasan Tlogomas ya. Di kawasan Tlogomas Kota Malang, hati-hati untuk Anda yang hendak melintas ke kawasan tersebut. Masih di wilayah Kota Malang pendengar, kawasan Soekarno-Hatta hingga MT Haryono, kemudian dari MT Haryono menuju ke Gajayana, ini juga lagi padat sore hari ini. Lantas di kawasan Mertojoyo, titik kepadatan selanjutnya ada di Jalan Bendungan Siguragura. Dari Bendungan Siguragura, untuk Anda yang mengarah ke kawasan Jalan Bendungan Sutami, sore ini juga tengah padat ya. Selain itu masih di wilayah Kota Malang pendengar, titik kepadatan selanjutnya itu ada di kawasan Letjen Sutoyo. Kemudian dari Letjen Sutoyo ke WR Supratman juga padat. Dari Letjen Sutoyo yang mengarah ke kawasan Kaliurang juga padat, dan antrian kendaraan yang cukup panjang itu ada kepadatan di Jaksa Agung Suprapto pendengar. Kondisi yang sama ada di kawasan Maijen M. Wiono Kota Malang sampai kawasan Jalan Danau Toba Kota Malang, ini antrian kendaraannya panjang ya. Kemudian ada pula titik kepadatan selanjutnya di kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, kawasan Adi Irma Suryani Kota Malang, kemudian Arif Margono Kota Lama, Kolonel Selamat Supriyadi, kemudian kepadatan selanjutnya di Jalan Raya Bandulan pendengar. Kemudian pula yang panjang sekali antrean kendaraannya sore hari ini itu di kawasan Maijen Sungkono pendengar. Ini antrean kendaraannya panjang sekali ya. Jadi untuk Anda yang hendak melintas di kawasan tersebut, hati-hati, mohon senantiasa tertib dalam berkendara. Mudah-mudahan Anda selamat sampai dengan tujuan. Di wilayah Kabupaten Malang, kawasan Budulawang sore hari ini juga tengah padat. Kemudian Jalan Raya Karangpandan, Pakisaji pada sore hari ini juga mengalami kepadatan lalu lintas, serta di Jalan Raya Gunung Kawi di Kepanjen ya. Hati-hati pendengar, sekali lagi tetap tertib dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan juga aturan berkendara. Harapan saya, doa saya Anda semuanya selamat sampai dengan tujuan. Dan kali ini pendengar, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Oleh karena itu, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda, kaum muslimin dan juga muslimat di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Sesaat lagi azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Galau adalah istilah yang populer sekarang ini. Kalau dengar kata galau, biasanya ini merupakan keresahan hati karena cinta. Padahal, persoalan yang memicu galau tidak terbatas pada urusan cinta saja, pendengar. Ketika sedang galau, biasanya sebagian orang ada yang memilih tidur seharian sehingga melalaikan banyak kewajiban dan tanggung jawabnya baik terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Ada lagi yang suka bermain game selama berjam-jam, menonton, pergi ke gunung atau ke pantai, surfing di internet, menekuni hobi, dan sebagainya. Seorang sahabat Nabi, Huzaifah bin Al-Yaman, menceritakan bahwa dulu bila Rasulullah dihadang oleh persoalan yang sangat berat atau dibuat sedih oleh sesuatu hal, beliau pasti mengerjakan sholat, yaitu sholat sunnah. Riwayat Abu Daud, hadis Hasan. Sebab dengan doa dan kekhusyuan di dalamnya, maka hati kita bisa menjadi tenang dan lebih mudah menemukan jalan keluar. Jadi, jika kita merasa galau, kembalilah kepada cara dan metode Islam untuk meredakannya. Salat adalah salah satunya. Masih ada banyak pilihan lainnya, seperti zikir dan berdoa, hanya kepada Allah semata.

Zikrullah merupakan aktivitas ibadah yang penting bagi seorang muslim. Ibadah ini dilakukan dengan mengucapkan lafal zikir yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyuciannya, pengagungannya, penauhidannya dan ungkapan syukur kepadanya. Bahkan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri seorang muslim dari gangguan setan adalah dengan memperbanyak zikir. Allah memerintahkan seseorang yang terus memperbanyak zikir dalam kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bentuk zikir bisa dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar atau selawat. Adapun zikir yang dianjurkan ada pada waktu-waktu tertentu, seperti ba'da salat wajib, pagi dan petang, ba'da subuh, dan ba'da asar. Sebelum tidur, setelah bangun tidur, pada waktu sahur, ketika makan dan minum dan mengambil pakaian, ketika bersin, ketika melihat yang lain terkena musibah, saat masuk pasar, saat mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, saat mendengar petir, ketika turun hujan, ketika turun musibah, safar, dan meminta perlindungan saat marah. Doa istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum tampak kebaikannya. Taubat dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Siapa yang menjaga zikir pada waktu-waktu tersebut, dialah yang disebut orang yang rajin berzikir kepada Allah pada setiap waktunya."

Suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum, meskipun terik matahari menyengat, namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang, yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayah memikirkan bahan, menceritakan aib orang

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, tepat pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat, tadi sudah berkumandang azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang belum menunaikan ibadah salat maghrib, pendengar, kami himbau untuk segera menuntaskan 3 rakaat salat maghribnya. Apalagi Anda yang tengah berkendara ya di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Dalam kendaraan saat hari ini, pendengar, mungkin bisa sedikit mencari waktu dan juga tempat untuk menunaikan salat maghrib ya. Cari musola atau masjid terdekat. Kemudian dituntaskan sholat maghribnya, berdoa yang khusyuk, lalu baru melanjutkan kembali aktivitas Anda pada sore hari ini, pendengar. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda, kaum muslimin dan juga muslimat di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Semoga ibadah kita, doa-doa kita dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Arga Saputra, pendengar, masih temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan perjalanan Malang sore ini hingga jam 7 malam nanti.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Ayo main HP yuk.
1: Jangan main HP terus, nanti matanya sakit loh. Mending kita dengerin radio yuk.
0: Emang di radio ada apanya, Kak?
1: Banyak, kita bisa belajar, dengerin lagu, request lagu, dan juga mendapat berita yang baru dan update.
0: Oh gitu ya, Kak?
1: Iya, tahu kenapa? Karena satu suara berjuta telinga. Yuk dengerin yuk.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Keliru dari Ruth Sahanaya pendengar, lagu Everlasting dari tahun 90-an, saya udarakan untuk Anda sore hari ini. Mudah-mudahan di antara Anda yang lagi pengen nostalgia dengerin lagu-lagu Indonesia yang agak lama begitu pendengar, bisa terobati ya rasa kangennya dengan satu lagu dari Ruth Sahanaya, Keliru, yang baru saja kita dengarkan. Pendengar, jangan sampai keliru juga ya, Anda dalam memaknai ada informasi kabarnya per 15 September di tahun 2026 ini, ketika kita beli BBM subsidi itu wajib menunjukkan STNK. Mungkin di antara pendengar juga sudah ada yang dengar kabar tersebut ya. Jadi informasi soal pembelian BBM subsidi yang disebut wajib menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK mulai 15 September 2026 itu memang ramai beredar di media sosial. Benarkah aturan tersebut berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia? Jadi narasi itu pendengar, salah satunya diunggah akun Instagram @undercover.id. Dalam unggahan itu disebutkan pengecekan STNK terhadap pembeli BBM subsidi tengah memasuki masa transisi, uji coba dan sosialisasi hingga 14 September 2026. Dalam video yang beredar, petugas SPBU itu tampak meminta konsumen menunjukkan STNK setelah barcode pembelian BBM subsidi itu dipindai. Konsumen yang awalnya terlihat terkejut kemudian tetap memperlihatkan STNK kendaraan kepada petugas. Pendengar, informasi mengenai aturan tersebut ternyata memiliki konteks berbeda berdasarkan wilayah. Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel memang tengah menerapkan pengecekan STNK, tetapi kebijakan tersebut saat ini menyasar pembelian BBM subsidi jenis tertentu. Sementara itu, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menyatakan belum menerima arahan mengenai pemeriksaan STNK bagi konsumen BBM bersubsidi. Area Manager Communication Relation and CSR dari Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lili Hardianto, memastikan belum ada arahan lebih lanjut ya terkait kewajiban menunjukkan STNK saat membeli BBM bersubsidi. Ia menjelaskan pendengar, baik pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 di wilayah tersebut belum diwajibkan menunjukkan STNK ya ketika melakukan pengisian BBM subsidi. Dengan demikian, informasi mengenai pemeriksaan STNK mulai 15 September 2026 tidak bisa langsung dianggap sebagai aturan yang berlaku secara nasional. Menurutnya pendengar, mekanisme pembelian BBM subsidi yang berlaku masih menggunakan barcode subsidi, namun mekanisme barcode tersebut ditetapkan untuk kendaraan roda 4. Di sisi yang lain, pengecekan STNK memang sudah mulai diterapkan di sejumlah SPBU ya, utamanya di wilayah Sumatera Selatan pendengar. Dilansir dari laporan Detik Sumbaksel, disebutkan bahwa salah satu SPBU, utamanya di Sumatera Selatan, telah dipasang spanduk sosialisasi mengenai pencocokan data kendaraan dan STNK di sejumlah SPBU, salah satunya terkait dengan pembelian BBM jenis biosolar. Dalam spanduk di SPBU Lemabang itu misalnya tertulis bahwa jika nomor polisi dan jenis kendaraan berbeda dengan data kendaraan yang tertera di layar EDC atau STNK, maka operator SPBU berhak melakukan pencocokan data QR dan juga STNK pendengar. Pengecekan STNK juga disebutkan terjadi di SPBU Golf Palembang. Konsumen diminta memperlihatkan STNK setelah barcode pembelian BBM subsidi itu dipindai, namun pemeriksaan STNK tersebut bukan untuk mengetahui apakah pajak kendaraan sudah dibayar ataukah belum begitu ya. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi, menjelaskan pengecekan STNK saat ini masih berada dalam tahap transisi uji coba sekaligus sosialisasi pendengar. Pertamina juga akan memasang spanduk informasi mengenai aturan tersebut ya di setiap SPBU. Setelah masa transisi berakhir pada 15 September 2026, konsumen tidak membawa STNK akan tidak dilayani untuk pembelian BBM yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Untuk awal pendengar, pengecekan STNK itu diharapkan atau diterapkan pada BBM jenis tertentu ya, misalnya biosolar. Pengecekan dilakukan untuk mencocokkan data kendaraan dengan QR code yang digunakan ketika membeli BBM subsidi. Langkah tersebut juga bertujuan mencegah penggunaan data kendaraan maupun QR code yang tidak sesuai. Rusminto menjelaskan kebijakan tersebut tidak berkaitan dengan status pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, kabar mengenai kewajiban menunjukkan STNK
per 15 September memang memiliki dasar penerapan di wilayah Sumatera Selatan, khususnya untuk pembelian biosolar, tetapi tidak tepat jika langsung disebut sebagai aturan yang saat ini berlaku di seluruh Indonesia, pendengar. Misalnya untuk wilayah Sulawesi ya, berdasarkan keterangan Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, mekanisme yang berlaku masih menggunakan barcode subsidi dan belum ada arahan pemeriksaan STNK. Bagaimana dengan Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus ya? Nampaknya masih belum ada informasi terkait dengan hal ini, pendengar. Apakah ketika kita membeli BBM bersubsidi, utamanya roda 4, kita harus menunjukkan STNK ya, selain QR Code. Nanti kalau ada informasi update-nya, akan kami sampaikan kepada Anda, pendengar. Mungkin di antara Anda, pendengar Pro 1 RRI Malang, yang juga masih memburu BBM bersubsidi ya, utamanya Pertalite, kabarnya kan per 1 September kemarin, BBM non-subsidi itu mengalami kenaikan harga. Akhirnya Pertalite sebagai salah satu BBM bersubsidi itu diburu oleh para pengendara. Kabarnya beberapa titik di wilayah Kota Malang, SPBU, untuk Pertalite juga mengalami kelangkaan, pendengar ya. Ada info terkait dengan hal ini, Anda juga boleh sampaikan, pendengar, silahkan di 081-555-600-915 ya. Sekali lagi 081-555-600-915. Ketika Anda mengetahui SPBU mana saja di wilayah Malang Raya yang mengalami kelangkaan Pertalite untuk saat ini.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VII adalah sosok penting pencetus radio di Indonesia. Ketertarikannya pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima pada tahun 1927. Di Perang Wedanan kawasan Istana Pura Mangkunegaran, Mangkunegoro VII mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Kemudian ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jongjas Radio Vereniging yang merupakan radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javan Kutskring Mardiraras Mangkunegaran. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Mangkunegoro VII adalah pencetus berdirinya Solo Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah dan merupakan pencetus radio pertama kalinya di Indonesia.

Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Vidi Aldiano dengan Cemburu Menguras Hati Pendengar. Mudah-mudahan Anda saat ini kondisi hatinya juga lagi baik-baik saja ya. Tidak diselimuti rasa cemburu, tidak diselimuti rasa sedih, tidak diselimuti rasa kecewa, apalagi rasa marah pendengar. Apalagi bagi Anda yang lagi cari-cari BBM Pertalite, kok susah sekali ya belakangan ini di wilayah Malang Raya. Ada apakah ini? Lagi suntuk mikirin itu pendengar, jangan sampai membuat Anda stres ya. Memang belakangan per 1 September 2026, BBM non-subsidi atau yang tidak disubsidi pemerintah itu kan mengalami kenaikan harga tuh pendengar. Akhirnya masyarakat, utamanya mungkin pengendara roda 2 ya, beralih menggunakan BBM bersubsidi, utamanya Pertalite. Sehingga mungkin permintaannya tinggi, stoknya terbatas, oleh karena itu beberapa SPBU di wilayah Kota Malang, kemarin kami dapati informasi pendengar, itu keadaan atau stok BBM bersubsidinya, utamanya Pertalite, itu sedang kosong begitu ya. Kalau Anda ada info terkait dengan hal itu juga boleh sampaikan pendengar di 081-555-600-915. Sekali lagi di 081-555-600-915 ya. Nah, ini yang menarik pendengar. Utamanya untuk SPBU di wilayah Kota Malang yang punya terobosan unik untuk mempermudah pemasaran dengan menggunakan teknologi suara atau artificial intelligence. Jadi, salah satunya ini pendengar SPBU yang ada di kawasan Telogomas ya, ini menggunakan teknologi suara AI untuk menirukan suara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Presiden Jokowi. Terobosan ini sempat viral di media sosial tapi kemudian dihapus usai ditegur oleh Pertamina Patraniaga. Jadi penggunaan suara Presiden Prabowo dan juga Presiden ke-7 Jokowi ini diketahui digunakan untuk mengumumkan jika stok BBM jenis Pertalite itu sedang habis atau sedang tidak ada, maksud kami sedang ada penyesuaian harga. Suara mirip Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Presiden Jokowi pendengar dan juga Presiden Prabowo, itu diputar saat sejumlah konsumen mengantri dan bukan lagi dengan tulisan Pertalite habis seperti biasanya. Nah, pagi-pagi pendengar udah dibikin ngakak begitu ya, waktu antri bensin di pom bensin Telogomas, ada ide memutarkan suara Presiden. Ini yang ditulis salah satu netizen dengan akun @Sofia_Mahrita. Dalam video berdurasi kurang lebih 45 detik itu, Bunda Syamil ya panggilannya, merekam sejumlah kendaraan roda 4 yang sedang mengantri, begitu pendengar, tengah melakukan pengisian BBM di SPBU Telogomas. Tidak lama kemudian terdengar juga suara pria yang sangat mirip dengan Presiden ke-7 yaitu Presiden Jokowi, menyatakan bahwa stok Pertalite habis dan hanya tinggal Pertamax. Jadi isi suaranya begini pendengar, Pertalite-nya habis, tinggal Pertamax. Ucap pria yang mirip suaranya dengan Presiden ke-7 yaitu Presiden Jokowi itu. Suara ini pendengar kemudian disusul dengan kalimat permohonan maaf karena stok Pertalite habis di SPBU itu. Suara yang mirip dengan suara Presiden Prabowo juga sama menyampaikan bahwa Pertalite telah habis. Jadi suara itu berbunyi begini pendengar, saudara-saudara, Pertalite habis, tinggal Pertamax saja, terima kasih, kata pria dalam video itu. Pengawas SPBU 54.651.05 Jalan Raya Telogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Suprianto membenarkan bahwa pihaknya itu sempat menggunakan suara mirip Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto, untuk menyampaikan kondisi stok BBM jenis Pertalite yang tengah habis pendengar. Ia mengaku pihaknya tidak lagi menggunakan rekaman suara itu karena telah menerima teguran keras dari manajemen Pertamina setelah viral di media sosial. Rekaman mirip suara Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi itu pun telah dihapus. Suprianto menggunakan alasan pendengar, pihaknya itu menggunakan suara AI ya, sebab selama ini suara lebih cepat didengar, sedangkan tulisan Pertalite habis itu kerap tidak diperhatikan pendengar. Namun, karena teguran dari Pertamina, pihak SPBU saat ini kembali menggunakan papan tulisan untuk mengumumkan ketersediaan stok BBM, begitu ya. Menurut Suprianto, pemakaian suara AI dari Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Presiden Jokowi, yang kemudian direkam konsumen itu terjadi pada Rabu 2 September yang lalu. Rekaman suara itu diputar, terutama ketika stok
Pertalite itu sedang habis dan tengah menunggu pengiriman dari Pertamina. Suprianto menuturkan bahwa permintaan BBM non-subsidi, khususnya Pertalite di SPBU Telogomas itu cukup tinggi, pendengar. Sedangkan mayoritas konsumen adalah mahasiswa yang banyak menggunakan kendaraan roda 2. Terpisah area manager Communication Relation and CSR dari Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga ketersediaan dan memastikan BBM bersubsidi dapat disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertamina juga terus memantau kebutuhan BBM di wilayah Malang Raya dan berdasarkan evaluasi penyaluran bulan-bulan sebelumnya, kebutuhan Pertalite itu meningkat sekitar 6% hingga biosolar itu 15%, pendengar, yang antara lain dipengaruhi musim panen tebu serta meningkatnya aktivitas pariwisata pada periode liburan. Nah, di antara pendengar yang juga masih kesulitan ya mendapati adanya SPBU, maksud kami BBM jenis Pertalite di berbagai SPBU yang ada di Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, mohon infonya pendengar di 081-555-600-915. Anda boleh WA sekali lagi di 081-555-600-915.

Peran radio begitu besar pada masa Indonesia Merdeka dan masa revolusi fisik. Selain sebagai hiburan, radio berperan sebagai informasi penting. Kini, era radio telah bertransformasi menjadi lebih modern. Teknologi yang dibutuhkan radio lebih maju. Dan kini, radio bisa diakses dari ujung jari dengan smartphone berbasis jaringan internet.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Satu lagu dari tahun 2002, pendengar, ada Audi dengan Menangis Semalam juga sudah mengantarkan kebersamaan kita di menit ke-53 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Yang jelas saya pastikan hari ini Aremania dan juga Aremanita nggak ada yang lagi menangis semalam begitu ya. Apalagi pendengar Arema FC, hari ini pesta gol hasil dari Arema FC versus Isen Mulang FC, Singo Edan berpesta 4-0 sore hari ini. Arema FC menang telak pendengar atas Isen Mulang Kalteng FC pada pekan perdana Super League 2026-2027. Singo Edan menekuk tim promosi tersebut dengan skor 4 gol tanpa balas. Duel Arema versus Isen Mulang tersaji di Stadion Kanjuruhan Malang hari Jumat sore tadi pendengar, dan pertandingan dipimpin wasit Rio Permana Putra. Arema mendapatkan peluang perdana pada menit ketiga. Gabi yang melakukan aksi individu di sisi kiri berhasil melewati pemain Isen Mulang, tetapi eksekusinya masih melebar dari gawang Jeffrey Wibowo pendengar. Arema berhasil membuka keunggulan pada menit ke-6. Johan Alfarisia mencetak gol melalui tendangan kaki kanan yang mengarah ke tiang jauh. Skor 1-0 untuk Arema. Arema menambahkan keunggulan pada menit ke-14 berawal dari sepak pojok Gustavo Franca. Sundelan Diego Landi sukses menjebol gawang Isen Mulang. Akhirnya skor 2-0 untuk Arema. Wasit sempat menunjuk titik putih pada menit ke-24. Wasit menilai Vinicius Baiano dilanggar Ahmad Maulana Syarif, namun usai meninjau VAR, keputusan tersebut dibatalkan oleh wasit. Gustavo Franca melepaskan tendangan bebas dari jarak dekat, bola hanya melambung tipis di atas gawang Jeffrey Wibowo. Wasit memberikan tambahan waktu 5 menit, Arema menambah gol pada injury time lewat Marcos Vinicius pendengar, dan paruh pertama ditutup dengan skor 3-0 untuk keunggulan Arema FC. Isen Mulang mendapatkan kesempatan melalui tendangan bebas pada menit ke-61, namun eksekusi makan Konate ini masih melambung di atas gawang Adi Satrio. Arema pendengar terlihat menurunkan tempo permainan pada pertengahan babak kedua ini. Sejumlah pergantian pemain juga dilakukan Marcos Santos dengan memainkan Julian Guevara, kemudian Arhan Fikri, dan juga Mateus Blade. Sergio Medonca melepaskan tendangan spekulasi dari jarak jauh di menit ke-73, namun bola masih melenceng jauh dari gawang Adi Satrio. Arema mendapatkan peluang emas di menit ke-78, berawal dari umpan silang Mateus Blade, sundulan Alfarisi dari jarak dekat justru melebar. Arema kembali mencetak gol di menit ke-85, Mauro Zilsa, pendengar, yang masuk sebagai pemain pengganti sukses menorehkan namanya di papan skor. Mauro memanfaatkan bola liar di kotak penalti, akhirnya skor 4-0 untuk Arema. Tidak ada tambahan gol tercipta pada sisa waktu, pertandingan Arema FC versus Isen Mulang FC berakhir dengan skor telak 4-0. Mudah-mudahan pendengar, tren positif yang terjadi pada awal Liga 2026-2027 ini bisa terus bertahan ya, hingga Arema FC punya kemudian prestasi yang gemilang pada Super League 2026-2027. Mudah-mudahan ini harapan kita, doa kita, agar Arema FC bisa terus kemudian punya tren yang positif di setiap pertandingan-pertandingan ya pendengar. Dan info ini jadi akhir dari jumpa kita di Malang sore ini pendengar. Sudah saya temani dari pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Namun pastikan Anda tetap bersama kami. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan Malang malam ini akan terus berlanjut hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Arga Saputra pamit pendengar. Selamat bilang akhir pekan ya untuk Sabtu dan juga Minggu tanggal 5 hingga 6 September 2026.

0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Vladimir Vladimirovich Putin.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
3: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
4: Saya percaya bahwa dalam forum ini kita dapat membangun jalur pelayaran langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang
3: to the beauty of the Russian Far East. Ships move good.

0: Kostushnikov. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Trans-Arktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Trans-Arktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
1: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov, yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta, menyebut kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
4: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
3: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
5: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi, saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
3: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100 ribu sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
6: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100 ribu satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti, mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
7: Ya, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200 ribu sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita lalu

0: Coba tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
2: Izin melaporkan, Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
1: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
5: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
4: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
6: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
5: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing, dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
8: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
9: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
8: Sementara itu, Ketua DPRD Kalimantan Tengah Harton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Harton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Harton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
7: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
8: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Hartonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan, dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
11: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu, karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat, di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain. Hutan lindung malah.
10: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
12: Satu, debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
10: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Ranagusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
13: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah, pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
14: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program tahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
13: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
15: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh untung. Harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, perannya baik lah. Jangan itu salah katanya. Susah.
13: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
16: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
16: menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat, martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
19: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singoedan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zilstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
20: To my players, no. We had a very hard and tough preseason. First, I want to say. So we played against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
19: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marcos Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Malam-malam ini pendengar kami akan awali dengan mimbar agama Katolik untuk kali ini bersama dengan Romo Agustinus Devi Setiawan dengan topik peduli kepada sesama, menyelamatkan bukan menghakimi. Selamat mengikuti dan tetap bersama kami.
1: Mimbar agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Malang. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: para pendengar setia Radio Republik Indonesia Program 1 dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Romo Agustinus David Setiawan atau Romo David, dalam mimbar Katolik hari ini. Para pendengar setia yang terkasih, renungan kita atau tema mimbar Katolik hari ini adalah peduli kepada sesama, menyelamatkan bukan menghakimi. Didasari dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Para pendengar bisa sambil membuka kitab sucinya. Marilah para pendengar setia Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, kita awali mimbar Katolik hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kepada-Mu atas rahmat dan belas kasih-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami setiap hari. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa membuka hati kami, pikiran kami, sehingga kami mampu untuk mendengarkan sabda-Mu, merenungkan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu menjadi penuntun langkah hidup kami sebagai murid-murid-Mu yang sungguh-sungguh mau dengan setia menghidupi sabda-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami, anak-anak-Mu ini, mampu menjadi saksi Kristus yang nyata di kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saya ulang kembali tema mimbar Katolik hari ini: peduli kepada sesama, menyelamatkan bukan menghakimi. Dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Saya bacakan terlebih dahulu Injilnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengar engkau, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Aku berkata lagi kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di bumi ini sepakat akan semuanya itu dan memintanya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para pendengar setia Radio Republik Indonesia, program 1, dimanapun Anda berada. Ada perbedaan besar antara menegur karena marah dan menegur karena peduli. Kalau kita marah, kita ingin orang lain tahu bahwa dia salah. Tetapi kalau kita sungguh peduli, kita ingin orang itu diselamatkan dari kesalahannya dan kembali menjadi saudara. Inilah semangat yang diajarkan Yesus dalam Injil hari ini yang baru saja kita dengarkan. Yesus berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Perhatikan, Yesus tidak mengatakan, ceritakanlah kesalahannya kepada orang lain. Yesus justru meminta kita datang secara pribadi. Ini menunjukkan bahwa koreksi persaudaraan pertama-tama bukan tindakan mempermalukan, melainkan tindakan kasih. Mengapa Yesus begitu serius terhadap kesalahan seorang saudara? Karena bagi Yesus, satu orang yang tersesat tetap berharga. Dalam konteks Injil Matius 18 ini, sebelumnya Yesus berbicara tentang domba yang tersesat. Gembala meninggalkan yang 99 dan mencari satu yang hilang. Maka teguran dalam Injil hari ini harus dibaca dalam semangat yang sama. Kita menegur bukan untuk menghukum orang yang bersalah, tetapi untuk mencari dan menyelamatkannya. Seringkali dalam kehidupan umat terjadi sebaliknya. Ketika seseorang melakukan kesalahan, kita lebih cepat membicarakannya daripada menemuinya, menyebarkannya, kelemahannya daripada mendoakannya, menghakimi daripada menolongnya berubah. Yang biasa kita sebut ngerasani, atau biasa kita sebut dengan gosip, digosok makin sip. Kadang-kadang kita berkata, saya hanya menyampaikan fakta. Tetapi yang perlu kita tanyakan, apakah yang saya sampaikan itu sungguh membantu dia atau justru menghancurkan nama baiknya? Ini penting ini. Ya. Penting. Kita juga harus menjaga nama baik saudara kita. Maka ketika kita menegur, di bawahlah empat mata atau secara pribadi. Disinilah Injil mengajak kita melakukan pemeriksaan batin kita masing-masing. Kepedulian Kristiani tidak berhenti pada rasa kasihan. Kepedulian berani mengambil resiko untuk mendekati, berbicara, menegur, dan mendampingi. Diam terhadap kesalahan saudara tidak selalu berarti kasih. Basa Jawane itu ngenengne dulure dhewe sing salah itu belum tentu tindakan kasih. Kadang-kadang diam justru berarti kita membiarkan saudara kita semakin jauh dari jalan yang benar. Namun menegur juga membutuhkan kerendahan hati. Sebelum melihat kesalahan orang lain, kita perlu melihat diri kita sendiri. Yesus mengingatkan dalam Matius bab 7 ayat 3-5 tentang balok di mata kita dan selumbar di mata saudara. Karena itu koreksi persaudaraan tidak boleh lahir dari sikap saya benar, kamu salah, melainkan dari sikap saya juga manusia yang bisa jatuh. Mari kita sama-sama kembali kepada Tuhan. Maka ada tiga langkah penting dalam Injil hari ini yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Ada tiga langkah. Pertama, datanglah secara pribadi. Kesalahan seseorang tidak perlu menjadi konsumsi publik. Kalau kita sungguh mengasihi dia, kita berani berbicara langsung dengan hati yang jujur dan lembut. Ini sangat kontekstual dalam kehidupan sekarang, terutama ketika media sosial membuat kesalahan seseorang dapat dengan cepat diketahui banyak orang. Jangan menjadikan WhatsApp, Facebook, Instagram, atau media sosial yang lainnya sebagai tempat untuk mengadili saudara kita. Kalau ada salah, temuilah orangnya. Jangan nulis di status, oh ini nyindir, ini itu. Itu malah semakin memperkeruh, tidak menyelesaikan masalah. Dan inilah realita yang terjadi. Maka tawaran Tuhan Yesus hari ini itu, ketika ada saudara kita yang salah, temuilah, tegurlah secara pribadi. Ini tahap yang pertama, langkah yang pertama. Langkah yang kedua, yaitu bila perlu, libatkan orang lain dengan bijaksana. Yesus berkata, bila ia tidak mendengarkan, bawalah satu atau dua orang lagi. Artinya, gereja tidak menyelesaikan konflik dengan gosip, kelompok-kelompok, atau memperbanyak orang yang membenci seseorang. Yang dicari adalah jalan keluar dan pemulihan. Orang-orang yang dilibatkan harus menjadi saksi dan pendamai, bukan jaksa yang mencari kesalahan. Maka tadi ketika kita tegur secara pribadi, secara empat mata, kok masih belum bisa mendengarkan, tahap kedua, ajaklah satu atau dua orang yang lebih bijak untuk ya meneguhkan, memberikan sesuatu pandangan, sehingga yang tadinya tidak mau mendengarkan secara pribadi ya, dengan adanya beberapa orang mungkin bisa mau mendengarkan atau mau berubah. Langkah yang ketiga yang ditawarkan juga oleh Tuhan hari ini adalah jangan cepat menyerah terhadap saudara yang jatuh. Bahkan ketika seseorang sulit dinasihati, semangat Injil tetap mengarah kepada pertobatan dan keselamatan. Kita tidak boleh berkata atau tidak boleh mudah berkata, sudahlah, biarkan dia. Sebab seorang saudara bukan masalah yang harus kita singkirkan. Ia adalah pribadi yang harus kita perjuangkan keselamatannya. Maka disinilah kita memahami makna gereja sebagai persekutuan persaudaraan. Gereja bukan kumpulan orang yang semuanya sudah sempurna. Gereja adalah komunitas orang-orang yang terus-menerus membutuhkan belas kasih dan pertobatan. Karena itu, ketika seorang saudara jatuh, pertanyaannya, kita bukan pertama-tama bagaimana menghukumnya, menghukum saudara kita. Bukan seperti itu, melainkan bagaimana membantunya bangkit. Bagaimana membantu saudara kita ini bangkit. Yesus kemudian berkata, di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat ini sering kita pahami sebagai ujian kehadiran Yesus dalam doa bersama. Tetapi dalam konteks Injil ini, kata-kata tersebut juga berbicara tentang proses membangun kembali persaudaraan. Ketika dua atau tiga orang berkumpul dengan hati yang tulus untuk mencari kebenaran, mengampuni, mendamaikan, dan menyelamatkan seorang saudara, Kristus hadir di tengah-tengah mereka. Karena itu, Umat yang dewasa dalam iman bukanlah umat yang tidak pernah menyampaikan masalah. Umat yang dewasa adalah umat yang tahu bagaimana menyelesaikan masalah dengan kasih Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Radio Republik Indonesia, program 1 dimanapun Anda berada. Dalam keluarga misalnya, ketika suami atau istri melakukan kesalahan, jangan langsung membuka aibnya kepada keluarga besar. Datanglah, berbicaralah dari hati ke hati. Dalam komunitas lingkungan, ketika ada anggota yang mulai menjauh, jangan langsung berkata, dia memang begitu, jarnoai, jangan. Tapi datangi, dengarkan, dan tanyakan apa yang terjadi. Dalam pelayanan gereja, ketika ada yang melakukan kesalahan, jangan buru-buru mencopot, mempermalukan, atau menggosipkannya. Tegurlah dengan kasih dan beri kesempatan untuk memperbaiki diri. Sebab menyelamatkan sesama tidak selalu berarti melakukan sesuatu yang besar. Kadang-kadang keselamatan seseorang dimulai dari keberanian kita untuk datang dan berkata, saudaraku atau sahabatku, saya melihat ada sesuatu yang tidak baik. Saya mengatakan ini bukan karena saya membencimu, tetapi karena saya peduli kepadamu. Nah, kalimat ini perlu kita lakukan. Kita ketika ada saudara-saudari kita yang mungkin jatuh, mungkin mengalami kesalahan, pakailah kata-kata ini, kalimat ini sebagai teguran, tetapi juga motivasi untuk membangkitkan, bukan untuk menghakimi. Maka saudaraku, kalimat saudaraku atau sahabatku, saya melihat ada sesuatu yang tidak baik dalam dirimu misalkan. Saya mengatakan ini bukan karena saya membencimu, tetapi karena saya peduli kepadamu. Dan mungkin kita sendiri pernah berada di posisi yang orang yang ditegur. Kita tahu betapa sakitnya ditegur dengan penghinaan, tetapi betapa menyelamatkannya ketika seseorang menegur kita dengan kasih. Ada orang yang berubah bukan karena dimarahi, tetapi karena menemukan seseorang yang masih percaya bahwa dirinya bisa menjadi lebih baik. Maka Injil hari ini mengajak kita bertanya, apakah kehadiran saya membuat saudara saya semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan? Apakah saya menjadi orang yang menyelamatkan atau justru mempermalukan? Apakah ketika saudara saya jatuh, saya mengulurkan tangan atau malah menuding dengan jari? Kamu salah, kamu salah, kamu salah, dan lain sebagainya. Maka saudara-saudariku, para pendengar setia Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, warta sabda yang kita renungkan hari ini sungguh-sungguh kontekstual, sungguh relate dengan keadaan kita hari-hari ini. Kadang kita ini takut untuk menegur saudara kita, sahabat kita yang bersalah, mendiamkannya. Padahal mereka tahu-tahu mereka bersalah. Tetapi kadangkala yang membuat kita tidak berani menegur itu karena biasanya ketika kita menegur, kata-kata kita kadangkala kita salah kata-katanya. kata-katanya mungkin menyinggung atau bagaimana, sehingga ketika kita tegur, mereka mutung, mereka mendiamkan kita dan lain sebagainya. Dan itulah yang dihindari orang-orang zaman ini, sehingga ketika ada saudara-saudaranya yang salah, dibiarkan, ketimbang hubunganku dengan orang yang buruk, ya lebih baik saya diam saja. Nah, pada kesempatan hari ini kita diajak untuk belajar untuk mau menegur dengan kasih. Menegur bukan kita itu menghakimi, tetapi kita itu peduli. Saudaraku, saya melihat ada sesuatu yang keliru atau tidak baik di dalam tindakanmu misalkan. Saya mengatakan ini bukan karena aku benci kamu, tetapi karena aku peduli kepadamu. Ayo diperbaiki bersama dan lain sebagainya. Jadi semacam sesuatu yang memotivasi, yang merangkul saudara kita, sehingga saudara kita ini sungguh-sungguh mau berjalan bersama kita, bangkit bersama kita. Dan ketika saudara kita yang ditegur itu sungguh mau menerima dengan baik, menerima teguran kita dan mau berubah, disitulah kita sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan. Karena apa? Karena saudara kita ya mau berubah, itu bagian dari ya kita menyelamatkan saudara kita ini tidak semakin jauh dari Tuhan, tetapi mau bangkit untuk hadir, untuk memperbaiki diri semakin lebih baik lagi. Maka saudara-saudariku, para pendengar setia Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, pada akhirnya para saudara, peduli kepada sesama berarti berani mencintai saudara, bahkan ketika ia sedang salah. Kasih sejati tidak membenarkan kesalahan, tetapi juga tidak menghancurkan orang yang bersalah. Kasih sejati mengatakan, kesalahanmu bukan akhir dari hidupmu. Kamu masih saudaraku. Kamu masih saudaraku. Mari kita kembali kepada Tuhan. Semoga komunitas umat kita menjadi komunitas yang bukan hanya pandai melihat kesalahan, tetapi juga pandai menyelamatkan, mengampuni, mendampingi, dan mengembalikan saudara yang jatuh kepada jalan Tuhan. Sebab bagi seorang murid Kristus, teguran bukan senjata untuk menjatuhkan, tetapi tangan kasih untuk mengangkat, untuk membuat saudara kita bangkit dan mau berubah semakin lebih baik. Saudara-saudariku, para pendengar setia Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga permenungan hari ini sungguh-sungguh dapat menginspirasi hidup kita, menjadi bekal hidup kita, agar kita mampu menjadi saksi-saksi Kristus yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh setia juga kepada sesama kita. Jangan pernah takut menjadi saksi Kristus, tetapi beranilah terus-menerus menjadi saksi Kristus yang baik, menjadi saksi Kristus yang berani, menjadi saksi Kristus yang mampu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan saudara kita yang mungkin sedang mengalami kejatuhan, sedang mengalami kesalahan. Kita pun juga sadar bahwa kita pun juga manusia tidak sempurna, yang seringkali kita juga melakukan kesalahan. Maka mengoreksi diri kita, sebelum kita menegur, kita lihat dulu diri kita, apakah kita sudah lebih baik dari saudara kita, agar kita pun juga semakin memperbaharui diri, semakin lebih baik. Saudara kita yang kita ingatkan, kita tegur juga memperbaharui diri dengan baik. Dan disitulah bersama-sama berjalan menuju keselamatan. Bukan ego ku yang paling tinggi, oh aku saja yang selamat, orang lain enggak, benewis dan lain sebagainya, jangan. Dan mari kita bergandengan tangan untuk saling menyelamatkan dan meneguhkan. Apalagi ini pada bulan Kitab Suci Nasional, mari para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, khususnya umatku, umat Katolik, bulan September adalah bulan Kitab Suci Nasional. Ikutlah pendalaman iman di lingkunganmu, di parokimu masing-masing. Agar apa? Agar kita semakin mampu mencintai sabda Tuhan sendiri. Mari kita buat pendalaman iman bulan Kitab Suci Nasional tahun ini sungguh-sungguh menjadi cara kita untuk semakin menghayati sabda Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja saudara-saudariku, para pendengar setia Radio Republik Indonesia program 1, tetap semangat, jadilah orang Katolik yang peduli kepada sesama. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, rekan-rekan muda, anak-anak, dimanapun Anda berada, marilah kita lanjutkan dengan doa permohonan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur atas rahmat berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh mendengarkan sabda-Mu ini dengan baik. Semoga sabda-Mu hari ini belajar tentang kepedulian kepada sesama kami, ya, sungguh-sungguh semakin memampukan kami untuk berani menjadi saksi-saksi Kristus yang baik di tengah kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menegur sesama kami bukan karena benci, tetapi karena mengasihi, karena kita sungguh ingin saudara kita juga bangkit dan berubah semakin lebih baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi para korban bencana alam di NTT, juga korban bencana kebakaran hutan di wilayah Indonesia ini, di Kalimantan dan di beberapa tempat yang lain. Kami mohon semoga kiranya Engkau hadir di sana, menguatkan dan meneguhkan saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam bencana alam ini, baik bencana alam karena gempa bumi atau juga bencana alam karena kebakaran hutan. Tuhan, kuatkanlah, teguhkanlah mereka yang ada di sana. Semoga mereka sungguh-sungguh mengalami rahmat kehadiran-Mu lewat orang-orang baik yang hadir di sana, membantu dan menyelamatkan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita sampaikan wujud pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah para saudara yang terkasih, kita satukan doa kita yang kurang sempurna ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, para pendengar setia Radio Republik Indonesia program 1, dimanapun Anda berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Mimbar Katolik minggu depan. Tuhan memberkati.
1: Baru saja telah Anda ikuti program Mimbar Agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, programa Satu Malam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berikut selepas mimbar agama Katolik, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Sandiwara Radio. Nanti akan dilanjutkan dengan obrolan komunitas hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masih di edisi hari Jumat kali ini, 4 September 2026. Tetap bersama kami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu, ibu dari mana ibu?
1: Ini nak, saya lagi nyari botol bekas.
0: Oh iya ibu, ini ada makanan buat sarapan ya.
1: Saya permisi bu.
2: Baik, alhamdulillah, terima kasih nak.
1: Semoga Allah melimpahkan rezeki buat kalian. Ya Allah, terima kasih atas rezeki.

0: sebentar lagi kamu berangkat ke kampus, nanti terlambat.
1: Ma, Mama, Mama dari mana?
0: Tadi Mama keluar rumah, biasa cari botol bekas. Terus Mama ketemu sama anak-anak muda di jalan. Mereka lagi bagi-bagi makanan. Mama dikasih satu bungkus. Jadi Mama bawakan buat Halimah.

0: Salima sarapan, biar anak mama kuat berangkat ke kampus.
1: Iya, siap mamaku sayang. Ma, kita bagi dua makanannya ya.
0: Makan saja, mama sudah makan tadi.
1: Mama makan apa tadi? Halimah tidak lihat mama makan.
0: Tadi, waktu Halimah tidur, mama sudah makan.
1: Oh, begitu. Benar ya, mama tidak bohong kan? Baiklah, kalau begitu makanannya Halimah habiskan ya.

0: Bu Is, cuma dapat sedikit botol bekasnya ya.
1: Iya, Pak.
0: Saleh, coba ditimbang dulu ini punya Ibu Is.
2: Iya, Pak.
0: Bu Is, ini uangnya ya. Terima kasih.
1: Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.

sedikit rezeki hari ini, alhamdulillah bisa memberikan makanan buat anakku. Bu, kuenya 5.000 ya, yang ini, ya.

0: Mama baru pulang. Bawa apa itu?
1: Ini nak, sedikit rezeki dari Mama. Jual botol bekas tadi. Mama belikan makanan dan ini buat Halimah, buat ke kampus.
0: Mama tidak usah repot-repot begitu. Halimah bisa sabar makan seadanya saja. Besok-besok, jangan lagi ya, Mah. Halimah bisa jalan kaki ke kampus, Mama.
1: Mama hanya ingin anak Mama senang seperti teman-temannya yang lain, nak. Mama bersyukur Mama punya anak yang sabar dan ikhlas. Semoga Allah akan bukakan rezeki buat kita ya, nak.
0: Amin, amin, amin. Ayo, Mamaku sayang, sudah dekat maghrib. Kita siap-siap sholat maghrib yuk.

Mama jadi selama ini mama bohong sama Halimah kan? Mama tidak makan. Mama hanya minum air putih saja. Mama maafkan Halimah, Mama. Kenapa mama paksakan harus menyenangkan Halimah? Sedangkan mama hanya minum air putih. Halimah rasa bersalah, Ma. Sudah menyusahkan mama selama

kasih, Ma. Halimah ingin apa yang Mama makan, itu juga yang Halimah makan, Ma. Biar Halimah bisa merasakan apa yang Mama rasakan. Halimah janji, Ma. Halimah akan kuliah sampai jadi sarjana. Halimah akan gunakan beasiswa ini, Ma, sebaik mungkin. Biar harapan dan impian Mama terwujud. Halimah ingin menyenangkan Mama kelak. Doakan Halimah

segelas air putih. Demikian drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan para pemain. Halimah diperankan oleh Rahma Atamini. Bu Is diperankan oleh Ainsa Banggai. Pak Redi diperankan oleh Azhar Yusuf. Ica diperankan oleh Denilsa Sylvie Bookings. Teknik rekaman Yulan K. Yusuf. Mixing atau editing Nur Ainsa Banggai. Penulis naskah dan narator Feni Muhi. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil stream RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi untuk Malang malam ini. Mendengar, kita ketemu lagi di Obras, obrolan komunitas ya. Di setiap hari Jumat kami hadir untuk Anda dari pukul 20 waktu Indonesia Barat, selepas sandiwara radio sampai menjelang pukul 21. Nah, untuk malam hari ini saya kedatangan tamu yang kalau misalnya orang itu kan biasanya kalau misalnya ngelihat kereta lewat ya udah biasa aja gitu ya. Oh iya, kereta api panjang ini. Tapi mereka ini mungkin enggak. Mereka ini mungkin bisa langsung tahu keretanya itu apa, lokomotifnya apa, jenis apa, bahkan mungkin nomor serinya mereka juga hafal. Ya, itulah yang hadir di studio untuk malam hari ini. Ada teman-teman dari Railfans Malang Raya RF plus 444. Oke, saya sapa dulu ya. Halo, selamat
1: halo,
0: malam.
1: Malam.
0: Aduh, saya sama orang-orang lebih tua dari saya untuk malam ini. Gimana gimana?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, ini masih generasi
1: Alpha.
0: Generasi Alpha.
2: Terbesar lah ini, Mas.
0: Oke. RF plus 444.
1: Iya.
0: Iya. Itu nama ada artinya enggak tuh? Sebelum saya tanya nama masing-masing.
3: Mungkin Mas Hafid bisa.
1: Oh iya. Mungkin 44 plus 444 ini diambil dari ketinggian dari stasiun Malang sendiri di plus 444. MDPL.
0: MDPL. Oh. Berarti lebih dari 444 meter
1: di atas permukaan laut.
0: Permukaan laut.
1: Betul sekali.
0: Itu ternyata artinya ya.
1: Yep. Betul.
0: Ada yang betul. Baru tahu enggak? saya baru tahu juga. Jadi itu. Nah, terus sekarang nama masing-masing, nama dan kesibukan sehari-hari bisa dijelasin dulu.
1: Oke. Mulai dari siapa?
0: Sweet dulu boleh deh. Mungkin dari janjian sih tadi.
3: Boleh. Izin ya, Mas. Oke, perkenalkan nama saya Fajar Putra Kurniawan. Keseharian statusnya sebagai mahasiswa kuliah di Universitas Negeri Malang.
0: Oh, okay. RUM ternyata.
3: RUM, bener.
0: Siapa?
3: Fajar Putra Kurniawan.
0: Fajar Putra Kurniawan, Bul, ketik Bul. yang dinas di belakang, saya Bul, terima kasih banyak. Saya juga dikawal sama Mas Firman ya, sama satu makhluk juga di belakang, gak jelas nih. Ntar saya sebutin namanya deh ya. Fajar, ya. Terus kemudian satu lagi.
1: Ya, perkenalkan saya Ahmad Abi Jamzami. Sekarang kesibukan sedang berkuliah di Polinema.
0: Polinema. Oke, satunya UM, satunya Polinema.
1: Yep.
0: Siapa Bul? Udah Bul, Ahmad ya.
1: Hafid.
0: Bul, Hafid, Bul. Panggilannya Bul, ganti lagi
1: Bul. Hafid.
0: Aduh, double-double kerjanya dia malam ini. Terus kemudian juga satu lagi.
4: Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Anakorin, bisa dipanggil Alvin. Kesibukan saya saat ini juga sama, sedang kuliah di UIN Malang.
0: Emang lain-lain kampus ya.
4: Betul sekali.
0: Enggak boleh satu kampus lho, Bang. Kebetulan aja.
1: Kebetulan aja.
0: Okay. Sibukannya di situ. Nah, terus sekarang posisi di RF plus 44 ini 444 ya.
1: 44 betul. Triple 4 lah.
0: Triple 4. Gampang benar
1: ya. Iya,
0: gampang. RF plus triple 4. Ya wes lah. Itu jadi apa nih bagian-bagiannya?
1: Kalau saya di saat ini menjabat di Wakil Ketua Umum.
0: Wakil Ketua Umum.
1: Ya, Wakil Ketua Umum.
0: Si Mas Hafid. Wakil Ketua Umum. Fajar menyingsing.
3: Kalau saya sendiri sebagai sekretaris umum.
0: Sekretaris umum.
3: Ya.
0: Jangan sampai bilang dapur umum loh ya. Alvin.
4: Ya. Kalau saya sendiri sebagai anggota.
0: Anggota. Oke. Okay. Jadi mereka ini mewakili teman-teman yang jumlahnya adalah
1: di 100 orang.
4: 100
0: pas.
1: Pas. Ya. Pas.
0: Termasuk
1: pas.
0: Yang satu di belakang.
1: Iya. Termasuk 100. Itu. 100 pas, gak lebih, gak kurang.
0: Ini harus jadi penasehat sudah dia. Ya, kan usianya kan udah 20 tahun di atas saya nih orang nih.
1: Berapa berarti?
0: Ya kan? Itu ngedewe. Ada Mas Yoyok juga. Ya, tapi beliau gak mau tampak ke kamera katanya. Udah dulu. Udah senior. Bosen. Udah senior, padahal zamannya dia dulu siaran, dia gak ada kamera. Oke, banyak masyarakat mungkin kalau denger Railfans tuh pikirannya langsung orang-orang yang suka berdiri di pinggir rel ngambil foto-foto kereta atau mendokumentasikan video gitu kan.
1: Video, foto.
0: Nah, padahal kan ternyata dunia di apa Railfans ini lebih luas dari itu.
1: Yeah.
0: Bisa dijelasin dulu enggak? Ngapain sih sebenarnya gitu loh? Siapa mau sweet lagi?
3: Mas Hafid mungkin
0: wakil ketua silakan. Hmm. Wah, ayo.
1: Kalau kegiatan ya, kalau dari Railfans sendiri mungkin dari komunitas Railfans Malang Raya itu kegiatannya banyak sih, nggak cuman hunting. hunting foto video, mungkin ada juga kumpul-kumpul antar komunitas.
0: Antar komunitas?
1: Iya, antar komunitas juga ada. Kemudian antar anggota juga ada. Kemudian mungkin ada fun football.
0: Fun football?
1: Iya, betul. Itu salah satu
3: agenda
1: rutin kita setiap 2 minggu sekali ya.
3: Dua minggu sekali.
0: Oh, bal-balan gitu lah.
1: Ya, ya, betul.
3: Olahraga bersama.
0: Gak sport. Yang di rel sepur.
1: Enggak.
0: Aku bayangin. Aduh. Jadi kayak itu loh, apa? Subway server.
3: Mungkin bisa izin menambahkan.
0: Iya, boleh.
3: Kalau kegiatan kami itu lebih dari itu sebenarnya. Kami juga ada kumpul rutin itu setiap 1 bulan sekali. Mungkin kalau Mas Hafid tadi menyinggung soal fun food, apa, mini soccer ya, Mas? Yeah, mini soccer itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali juga ada apa, futsal bersama juga. Agenda komunitas kami juga. Jadi misalnya 2 minggu di awal bulan ini mini soccer, 2 minggu laginya
0: big apa? Soccer,
3: futsal.
1: Terus
3: kumpul, ada kegiatan kami juga sosialisasi perlintasan seperti itu, bias lokomotif. Ya, salah satunya juga ada posko setiap masa angkutan Lebaran dan angkutan Natal dan Tahun Baru.
0: Oh iya.
3: Nggih, betul itu.
0: Banyak kegiatan positif ya di sini.
1: Banyak sekali.
0: Mas anggota, Mas Alvin mau nambahin?
4: Kalau dari saya mungkin kegiatan dari Malang Kereta ini ya seperti yang disebutkan oleh teman-teman saya tadi ya, juga seperti apa yang kalau yang saya rasakan sendiri ya, yang saya ikut pada saat itu ya, seperti menghias lokomotif, kemudian posko setiap Nataru dan juga setiap angkutan Lebaran seperti itu kan. Kalau yang kita ketahui bersama gitu kan, kalau di masa angkutan Lebaran dan Nataru itu penumpang di kereta api itu sangat meningkat. Nah, jadi tentunya komunitas kami juga berpartisipasi dalam adanya kegiatan tersebut untuk membantu kelancaran angkutan mudik dan juga angkutan apa?
1: Lebaran.
4: Mudik Lebaran dan di Natal tahun baru seperti itu, Pak.
0: Di momen-momen liburan panjang.
1: Ya, betul ya, sekali.
0: High season lah.
1: High season-nya.
0: Oke, baik. Itu nanti saya akan tanyakan juga di sesi berikutnya. Yang saya tertarik adalah sebenarnya bagian dari dunia perkeretaapian ini yang bikin tertarik kayak gabung ke komunitas itu apa? Masing-masing silakan. Enggak boleh sama. Jawaban Anda saya hitung dari waktu Anda berbicara. Waktunya 2 menit. Kayak pemilihan calon. Ayo.
3: Calon lagi.
1: Kalau aku mungkin waktu kecil cita-citanya jadi masinis ya.
0: Si. Ini juga sama.
1: Mungkin background-nya sama ke situ semua kayak rail fans. Iya,
3: kebanyakan.
1: Kebanyakan pingin apa?
3: Jadi, masuk ke KAI lah,
1: ya, masuk ke KAI gitu.
0: Zamanku kecil juga pas ditanya gitu ya, ketika bilang cita-citamu apa, jadi masinis tuh kayaknya keren gitu.
1: Yeah.
0: Aku juga sama lo, sempat punya cita-cita itu lo. Oke, jadi dari itu dulu.
1: Iya, itu.
0: Oke, terus kemudian
1: apa ya? Sering naik kereta mudik ke Bandung. Kan rumah
0: aslinya Bandung.
1: Rumahnya ayah di Tasik.
0: Oh, rumahnya ya di Tasik.
1: Ya, jadinya mudiknya naik kereta setiap tahun, setiap Lebaran gitu mudik naik kereta.
0: Oke.
1: Jadinya itu, tertarik lah.
0: Itu pertama dari Hafid. Fajar?
3: Kalau dari saya sendiri sebenarnya nggak tertarik yang begitu tertarik ke kereta api. Cuma
0: apa, nang relay?
3: Enggak, dulu malah lebih suka ke bus.
0: Oh, dulu ya, ada kan bus ya?
3: Bus. Namanya kan Busmania. Dulu itu karena ayah kerja di bus, di perusahaan otobus lah. Dari situ saya suka bus. Terus awalnya kalau naik bus itu saya mabuk perjalanan. Ya, tapi kalau naik kereta itu enggak. Jadi di situ tertariknya ke kereta.
0: Gara-gara naik kereta enggak mabuk, dia tertarik.
3: Bener.
0: Cintamu gampang berubah.
3: Terus akhirnya sempat vakum karena lebih suka ke Tribun, ke Arema dulu.
0: Iya,
3: ke Arema.
0: Ke mana dia?
3: Terus akhirnya ada ya mungkin tragedi Kanjuruhan itu. Pada akhirnya kenal Mas Alvin ini. Mas Alvin yang lebih senior aslinya.
0: Ketemu sama si Alvin di Tribun.
3: Di komunitas Rail Fans Malang Raya.
0: Di
3: SMA ketemunya. Di satu sekolah, satu kelas. Akhirnya Mas Alvin ini yang mengenalkan perkeretaapian ke saya lagi.
5: Tapi bibitnya sudah ada ya, suka
3: sudah
5: itu
3: ada
5: ya.
3: Sedikit. Akhirnya ada sedikit. Kenal Mas Alvin,
5: dikomporin sama Alvin.
3: Enggak sih sebenarnya. Iya sih, dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Ya. Ngetrip awalnya, ngetrip ke Jogja bareng.
4: Betul sekali.
5: Naik kereta api
3: naik
5: itu
3: betul sekali.
5: Iya, iya, iya, iya.
3: Hanya lihat kereta kok kayaknya asik gitu ya. Tapi ikut mendalami lagi. Terus ada event yaitu Pusko Nataru pertama kali tahun 2024. Saya gabung. Akhirnya oleh pertolongan Mas Alvin lah mungkin. Akhirnya saya bisa gabung di situ.
5: Oh gitu. Ya. Baik. Nah, Mas, kalau Mas Alvin sendiri?
4: Kalau dari saya sebenarnya ceritanya agak unik gini, Pak.
5: Oh, enggak apa-apa, ceritain aja. Enggak serem kan?
4: Enggak, aman-aman. Jadi mungkin kalau saya pikir-pikir ya, ini saya itu ada hubungannya dari perjuangan orang tua saya dulu, Pak. Jadi gini, dulu itu orang tua saya itu kerja di Surabaya. Setiap hari itu PP Malang Surabaya naik kereta.
5: Oh.
4: Nah, terus saya juga sering itu kan datang diajak sama ayah saya, ibu saya naik kereta ke Malang Surabaya. Dan pada saat naik kereta itu sebenarnya saya itu kayak gimana, Pak ya? Kayak enggak nyaman gitu loh, Pak. Kadang-kadang nangis. Soalnya kan waktu itu kan kereta masih belum ada AC.
5: Umur berapa itu? Alfi masih ingat enggak?
4: Mungkin masih balita ada itu, Pak.
5: Ingat loh dia.
4: Ya, masih balita. Kemudian yaitu pas waktu itu saya naik kereta masih rewel, masih apa? Suka nangis, sumuk gitu kan. Terus lama kelamaan saya itu kayak tambah besar itu tambah kayak sering mengamati kereta gitu loh, Pak. Sering mengamati kereta. Terus kok wah, kok lama-lama tertarik, terus saya merasa kok saya kok apa ya, separuh hidup saya kereta gitu.
1: Separuh hidup ya.
4: Separuh hidup saya kereta gitu.
5: Lagunya Aneng.
4: Ya.
1: Terus separuh nafas.
4: Terus ya mungkin sekitar 3-4 tahun kebelakangan lah, saya itu dapat info dari teman saya. Nah ini ceritanya juga saya itu hampir sama dengan Mas Fajar. Jadi sebelumnya itu saya juga ikut komunitas sebelah. Saya juga suka bus seperti itu. Terus kemudian saya itu diinfo sama teman saya yang busmania ini. Katanya ada apa kayak semacam rekrutmen dari Malang Kereta seperti itu. Terus saya iseng-iseng tuh, wah ini peluang ini, saya kalau misalnya bisa masuk ke sini juga dapat relasi baru, teman baru seperti itu, Pak. Terus ya alhamdulillah dari situ akhirnya saya bisa bergabung dengan Malang Kereta seperti saat ini.
5: Oh gitu.
4: Iya.
5: Luar biasa. Tapi cerita mereka semuanya bersih ya. Gak ada yang istilahnya itu, saya itu ketemu sama cewek cakep di kereta, Pak. Sejak itu saya cinta sama kereta gitu kan. Kali aja deh seperti itu gitu ya. Nah, menariknya ternyata RF Plus Triple 4 ini itu bukan baru lahir.
4: Bukan.
5: Dari 2010 kalau enggak salah ya, saya lihat di riwayatnya itu. Dan berarti sekarang sudah jalan hampir 16 tahun. Nah, di cerita yang kita temukan juga, komunitas ini muncul karena waktu itu komunitas ini sudah ada di Surabaya. Cuma di Malang belum ada. Ya kan? Pertama kali di sini yang bentuk siapa sih? Tahu enggak?
1: Mas siapa ya?
5: Ayo lu salah sebut. Hati-hati lu. Siapa Mas Yo pertama kali gini sing bikin dulu di apa? RF Plus Triple 4 ini. Atau ada orang-orang yang dikenal deh yang sesepuhnya. Jangan-jangan dia juga. Bukan ya?
1: Bukan.
5: Oke, okay, atau ada sesepuh yang termasuk dikenal enggak?
3: Termasuk enggak Mak Lid?
1: Enggak.
3: Bukan ya?
1: Bukan.
5: Siapa?
1: Mas Abdi mungkin.
5: Atau ini yang mau bantuin silakan chat kita ya. Silakan chat kita di mana? Di live YouTube-nya nanti kita bacakan.
1: Kalau
5: ya.
1: Apa sebutannya?
3: Sesepuh.
5: Para sesepuhnya deh.
1: Pembuatnya itu founder. Mas Adin, founder-nya.
5: Oh, Mas Adin. Ya. Si pendirinya dia.
1: Mas Adit. Adit.
5: Itu orang Malang juga.
1: Iya dulunya
5: masih jadi anggota sampai sekarang.
1: Tetap anggota.
5: Oh tetap ya. Oke. Terus kemudian kalau misalnya ada orang tuh yang misalnya nggak tahu ya, nggak ngerti ini seperti apa komunitasnya. Seperti saya misalnya ngeliat Mas Yoyo gitu kan, yang pernah sih waktu itu apa disuruh berhenti buat apa coba gitu kan? Cuma beli teh doang. Ternyata cuma nungguin kereta lewat. Aku mikirnya gini loh, ngapain sih?
1: Itu kebahagiaan.
5: Nah, ngapain? Sendiri. Makanya saya pengen tanya, apa yang didapat dari itu gitu loh?
1: Itu kebahagiaan sendiri.
5: Nah, apa coba? Apalagi?
1: Menurut aku ya, buat apa ya? Tenang. Kalau dengar suara gejus-gejusnya kereta itu. self healing lah kalau bahasa Gen Z ya.
3: Enggak malah takut, Mas.
5: Pajar aja takut loh,
3: Mas. Jujur ya, jujur ya.
5: Oke. Tapi kalau misalnya dibandingin sama yang zaman dulu, di Relevance ini sama yang apa anggota-anggota baru ini ada bedanya enggak sih? Untuk kegiatannya, untuk kemudian apa semacam sosialisasi tadi itu, terus bantuin di Nataru tadi. Apa sama juga seperti program-program sebelumnya?
3: Mungkin kalau dari perbedaan ya jelas ada bedanya, cuman perubahannya enggak yang terlalu yang signifikan. Tetap pakai budaya lama, maksudnya pakai tetap menerapkan kegiatan-kegiatan yang sudah dahulunya sudah ada. Mungkin ada tambahan-tambahan aja, Mas, mungkin.
5: Oh, gitu.
3: Iya.
5: Nah, kalau dari model-model keretanya kan kita baru beberapa tahun ini kan ya, yang betul. Apa istilahnya? Saya tuh dari zamannya Pak Ignatius ya, Mas ya.
3: Oh, Pak Jonan.
5: Pak Jonan. Yang ketika apa kereta langsung jadi bagus itu kan. Betul. Ada perubahan yang dirasakan enggak dari situ?
1: Wah, sangat dirasakan. Contohnya di kereta kan sekarang enggak bisa ngerokok ya. Ya. Kalau sebelum
5: benar.
1: Waktu itu sebelumnya kan enggak boleh boleh ngerokok. Boleh. Sekarang setelah adanya kebijakan dari Pak Jonan, jadinya kereta itu bersih tanpa rokok gitu. Kemudian kereta sekarang udah ber-AC ya. Enggak kayak dulu kan non AC, kemudian cuman pakai kipas.
3: Ya.
1: Gitu sih.
5: Iya,
1: coba pakai kipas. Lebih enggak ada juga pedagang asongan di dalam kereta.
5: Oh, artinya keamanan juga sekarang lebih meningkat ya, gitu.
1: Betul sekali.
5: Kebersihannya juga saya lihat di IG-nya itu kan sekarang jadi pengen naik lagi gitu loh. Loh ya bener, saya udah lama banget enggak naik kereta. Lihat aja.
3: Udah berapa tahun, Mas?
5: Nah, iki. 6 tahun kira-kira ya. Udah lama banget lah pokoknya. Sejak ini, sejak kalau pesan online.
1: Lama banget itu.
5: Iya.
3: Belum COVID itu online ya, Mas?
1: Online sudah.
5: COVID udah online.
3: COVID udah online.
5: Jadi sejak itu, apalagi sejak yang kalau misalnya naik kereta harus di
1: swab ya.
5: Harus di swab dulu itu. Nah, itu. Harus disuap ya. Ternyata kita dulu kena penyuapan semuanya. Nah, kalau dulu itu kan kereta datang jam berapa, kita cari infonya agak susah. Kalau sekarang kan jadi gampang.
3: Iya, betul.
5: Nah, ini ada insight enggak dari teman-teman? Ada pendapat enggak ini lebih bagus atau malah lebih ribet itu gimana sih?
1: Maksudnya di lebih
3: jadwal, Mas.
1: Di jadwal
5: keretanya. Menurut dirimu itu lebih enak apa lebih ribet?
1: Kalau menurut aku sih lebih jelas ya, lebih apa terstruktur. Enggak kayak dulu enggak sering telat lah sesuai waktu on time.
5: Kalau sekarang jadi on time ya.
1: Iya, sering on time. Ya.
5: Oke, baik. Kecuali mungkin ada kayak misalnya kalau insiden tertentu
1: itu mungkin bisa memperlambat beberapa jadwal lah.
5: Cuma kan pemberitahuan sekarang lebih gampang.
1: Iya, melalui sosmednya.
5: Jadi orang itu kan enggak nungguin apa kok telat gitu. Enggak begitu, enggak kayak dulu lagi gitu kan.
1: Betul.
5: Nah, kalau soal hunting, yang paling seneng di sini hunting siapa?
3: Mungkin Mas Alvin.
1: Mas Alvin. Kalau sekarang sama, saya udah enggak.
3: Soal ya, hunting.
6: Sama Mas Fajar. Sama aja.
5: Oh, ngajak-ngajak juga ternyata.
3: Iya, sama.
5: Huntingnya ngapain sih?
3: Mungkin Mas Alvin.
5: Jelasin, Vin.
6: Kalau dari saya pribadi ya, Pak ya. Sebenarnya itu, kalau hunting itu kalau ada momen-momen tertentu, Pak. Contohnya tadi, ini tadi sore. Teman-teman langsung nyambung ini.
3: 203.
6: Nah, jadi baru-baru ini tuh dari kereta api dari Baleasa Yogyakarta itu meluncurkan lokomotif yang
3: livery.
6: Mempunyai livery vintage atau liverynya itu yang langka. Old livery, old seperti zaman PJKA ya.
3: Iya, zaman PJKA.
6: Zaman PJKA.
5: Warna oranye.
6: Warna
3: hijau.
5: Hijau.
6: Yang
5: hijau itu udah lama banget itu.
1: Iya, itu lama banget zaman PJKA.
5: Itu zaman kapan itu, masih itu dimunculkan lagi?
6: Iya. Iya, dimunculkan lagi.
5: Maksudnya model itu dimunculkan tapi dengan mesin yang baru atau gimana?
3: Liverynya aja.
5: Oh, tampilannya.
1: Tampilannya luarnya aja.
5: Iya.
3: Anggapannya mudahnya catnya lah.
1: Catnya di API.
5: Iya. Oke, model yang hijau dulu.
3: Iya.
5: Oke, terus.
6: Ya, jadi itu kan izin tambahkan ya, Pak ya. Kan mungkin kalau lokomotif yang biasa kita lihat itu kan yang warna putih seperti itu kan, putih yang tulisannya KAI di tengah. Nah, kalau yang ini tuh beda, lokomotifnya itu kayak warna hijau, kemudian di depannya itu udah ada tulisan logo KAI dan itu apa ya, itu kayak mengesankan yang tema vintage banget gitu loh. Makanya teman-teman itu nyebutnya lokomotif vintage, vintage seperti itu.
5: Oh ini ya, gambarnya dikasih tahu langsung. Itu. Eh sini nampak kamera dong lu dong. Enggak, aku kayak ngomong be setan ya. Maksudnya aku kan tolak-tolak ke sini gitu. Ya.
1: Siapa ya,
5: yang
1: sebelah kiri?
5: Yang di YouTube gini ngomong be sopo sih. Ada Mas Yoyo di sebelah kiri saya ya, pendengar ya. Ditunjukin tadi barusan bagus emang. Itu saya taunya emang ini udah apa lama banget itu kereta ternyata delivernya muncul.
6: Betul.
5: Gitu. Nah, apa yang mau kamu ambil dari situ? Videonya, foto?
6: Kalau dari saya pribadi mungkin itu Pak, kan lokomotif dengan cat seperti itu kan mantap, tidak ditemukan di apa di usia kita lah seperti itu. Kan itu kan adanya di zaman-zaman dulu tahun apa 80-an, 90-an
5: mungkin ya. Tahu aku zaman
6: 80-90-an. Nah jadi mungkin dengan adanya cat lokomotif seperti itu, kami sebagai rail fans yang generasinya itu masih muda di atas tahun 80-90-an itu mungkin bisa tahu atau mengenal sejarah dulu ya, sejarah, lebih ke sejarah lah. Mungkin tahu sejarah lokomotif seperti itu. Jadi ya kami tertarik untuk mendokumentasi ternyata lokomotif zaman dulu itu seperti ini. Ya jadi bisa saling kenal lah seperti itu Pak.
5: Baik-baik ya. Apa nih, keren ya komunitasnya. Misalnya mau gabung komunitas ini gimana caranya?
3: Oke.
5: Ini di YouTube.
3: Oke.
5: Ya di YouTube. Oh masih bisa gabung di komunitasnya?
3: Bisa, bisa Mas.
5: Di batasi 100 berarti?
1: Enggak. Itu jumlah aktif sekarang.
5: Oke.
3: Mungkin gimana? Itu kalau untuk open recruitment dari komunitas kami sendiri itu setiap tahunnya ada Mas nanti. Tapi untuk waktunya itu yang enggak tentu biasanya. Jadi mungkin teman-teman untuk yang mau gabung ke komunitas kami bisa pantengin terus di Instagramnya komunitas kami di @malangkereta.
5: @malangkereta. Tulisannya kecil semua.
3: Kecil semua.
5: Gabung.
3: Malangkereta. Nanti mungkin di situ ada akan ada informasi tentang terkait open recruitment. Tapi ya itu waktunya enggak tentu. Ya.
5: Berarti dilihat aja di situ tuh.
1: Pantengin aja lah, pantengin
5: terus. Wis itu lo pentino kaono-ono. Mari ngono dia lupa enggak lihat lagi. Begitu jalan. Loh, sudah lewat kemarin ternyata gitu. Oke, terus gimana dong kalau udah begitu? Berarti dia masih bisa gabung lagi bisa. Atau ada di situ langsung DM aja atau gimana gitu.
1: Ya, ikut tahun depan kalau kelewat. Makanya terus pantengin sosmednya Malang Kereta.
5: Oke, baik. Nah, pernah nggak dapat momen yang sampai sekarang masih diingat? Saya ke Alvin lagi deh, ketika hunting itu tadi.
6: Momen yang masih teringat sampai sekarang ya,
5: tentang kereta api tadi, mungkin pas hunting juga atau pas ngapain gitu.
6: Kalau dari saya apa ya, mungkin ini lebih ke apa, kalau yang diingat itu kalau misalnya hunting bareng sama Mas Wajar ini ya Pak. Soalnya kita selain hunting itu kan juga apa
5: biasanya
6: ya,
5: kolek jodoh atau
6: itulah cerita-cerita.
3: Kolek jodoh enggak. Gitu lah. Banyak ngobrol-ngobrol.
6: Banyak ngobrol.
3: Ya banyak cerita lah di situ lah. Jadi mungkin ketika kami hunting bersama gitu mungkin itu kan ya enggak hanya sekedar hunting. Betul, kadang ya, terkadang mungkin berangkatnya atau pulangnya itu masih ya nongkrong-nongkrong dulu, terus di situ juga kadang nemu-nemu hal-hal baru mungkin ya. Adalah hal-hal unik ketika hunting pun itu juga ada. Mungkin teman-teman ada anak yang mungkin ketika kita hunting tingkahnya lucu, tingkahnya macam-macam itu jadi cerita lah.
6: Betul, betul.
5: Iya, ya muka-muka kok pas gak koyo anakku itu ya, yang biasanya kalau saya ada kereta itu kan dada gitu. Terus kalau misalnya dia gak didadain sama masinisnya, nangis dong ya.
1: Susah itu.
5: Agak repot. Nah, kalau bicara soal revenge juga, satu yang gak boleh kita lupakan kan keselamatan.
6: Betul,
5: safety first. Kereta kan barang atos ya.
6: Iya, betul.
5: Ya, kemudian karena ini bukan objek foto yang bisa kita suruh berhenti juga kan, kecuali pas mandek di stasiun gitu ya. Nah, seberapa penting sebenarnya pemahaman keselamatan untuk seorang rail fans?
1: Sangat-sangat penting sekali.
5: Kenapa gitu?
1: Karena kan ini apa ya, berhubungan dengan barang atos.
5: Ya,
1: keserempet titik, waduh nyowo sih hilang.
5: Keserempet mendol ya.
1: Jadinya safety hunting itu perlu.
5: Oke.
1: Kalau bisa jauh dari rel. Jangan dekat-dekat.
3: 2 meter ya Mas?
1: Ya, 2 meter atau 3 meter lah.
3: 3 meter ya.
1: Jangan jangan mepet-mepet rel lah. Itu sih.
5: Betul. Pokoknya jangan ngejar ini ya, FYP.
1: Betul.
5: Biasanya kan gitu orang kan.
3: Banyak sih Mas itu.
5: Ada kan yang kejadian seperti itu. Aduh,
1: banget sering.
5: Berbahaya. Ya, oke lah dia enggak apa-apa gitu kan. Yang lihat tuh ketir-ketir.
3: Betul.
5: lek kesamber.
3: Ya kan itu juga kita mungkin lihatnya keterketir kan juga demi keselamatannya dia ya, gitu. Kita kan juga sesama rail fans, sesama pecinta kereta api, peduli lah
5: harusnya. Ya. Jadi kan ada batas antara hunting aman dan hunting nekat.
6: Ya, betul, ya, betul, betul sekali. Betul. Betul.
5: Ini juga kalian sampaikan nggak ke teman-teman yang lain tuh?
3: Iya, sering. Pasti itu.
6: Pasti itu.
5: Apa ada di antara mereka yang awalnya sebelum gabung ke sini tuh ya huntingnya ngawur tuh ada?
1: Pasti ada lah.
5: Pasti ada. Saya nggak nunjuk mereka bertiga ya.
1: Saya dulu ngalami kok.
5: Oke, kalau begitu mungkin bisa disampaikan ke pendengar juga atau mungkin ke mereka yang pengen jadi rail fans yang baru. Apa sih etika yang sebenarnya kita mesti pegang kalau misalnya mau deket sama kereta api? Ya, kita mau PDKT sama kereta api kan susah kan? Gimana tuh, ada etikanya pasti kan?
1: Etikanya ya itu jauhi relnya itu. Kalau kereta lewat, jangan deket-deket, itu aja sih. Sama apa ya? Bentar.
5: Apa? Biasanya tuh gini loh, demi foto yang bagus orang sukanya ekstrim.
6: Yeah. Oh, betul. Ya betul sekali.
5: Itu sih yang apa mau saya tekankan karena banyak sekali yang masih seperti itu gitu ya.
3: Banyak, banyak banget.
5: Jadi kalau menurut teman-teman di sini kan foto yang bagus itu ya, ya apa ya? Jangan sampai fotonya bagus kemudian orangnya masuk berita gitu kan. Yeah. Saya pengennya begitu.
1: Jangan sampai fotonya ke-upload, orangnya ke-upload juga.
5: Itu kan gak enak gitu ya. Oke. Nah, karena di sini kalian juga gak hanya menjalankan hobi ya, tapi juga kegiatan sosial. Biasanya kan tadi menjadi relawan juga.
6: Iya, ya, betul.
5: Itu beneran relawan?
6: Iya,
5: relawan. Saya tanya langsung aja ya.
1: Beneran relawan.
5: Selama ini yang kita tahu kan, ada kata-kata orang, ada kata-kata relawan itu kan biasanya dipakai untuk yang tetap dibayar tuh. Ya kan? Ya. Bukan ini loh ya.
1: Ya.
5: Untuk yang lain, untuk yang lain.
1: Okay. Ya, siap.
5: Okay. Bukan di Indonesia juga kok, di negara-negara. Ya. Tapi kalau ini beneran relawan gitu ya.
6: Relawan.
5: Pulus emang editor enggak apa-apa ya. Ini live ya masalahnya.
3: Editor aman editor.
5: Jadi ini beneran ya.
1: Bener.
5: Itu ngikutnya berapa orang? Biasanya kalau misalnya ada momen-momen kayak tadi itu Nataru, kemudian pas liburan
3: lebaran ya.
5: Peak season tadi.
1: Kalau kemarin yang posko itu berapa Mas?
3: Untuk posko itu sebenarnya enggak dibatasi Mas untuk berapa-berapanya. Kan ini kami kan juga dari yang menyediakan posko, maksudnya yang apa ya? Bekerja samanya kan dengan Humas Daop 8 PT KAI Humas Daop 8. Nah itu dari pihak Humas sendiri juga gak membatasi untuk berapa-berapanya. Kalau dari kami sendiri kemarin Malang Kereta itu hampir 30 orang. Dan itu kan gak hanya dari komunitas kami kita sendiri juga.
5: Oh ada dari relevan yang lain ya, juga?
1: Betul. Ada beberapa komunitas lain.
5: Selain
3: jadi mungkin kalau
1: banyak. Oh banyak.
3: Banyak banget
1: komunitas. Setiap daerah, setiap kota itu ada. Jadi gak melulu satu.
5: Tapi ngikutin daopnya?
3: Ikut ya.
1: Ya ada apa ya? Dinaungi sama ya, kalau di daop 8 ini dinaungi sama Humas Daop 8 Surabaya. Kalau di wilayah
5: masih Mas Lukman, Mas Yoyo.
1: Sudah bukan.
5: Sudah bukan. Sudah siapa sekarang?
1: Sekarang siapa ya?
5: Humasnya. Oh, udah Pak Mahendro. Oke, iya. Jadi nanti dari Pak Mahendro itu nanti instruksinya turun ke teman-teman juga harus ngapain.
1: Yeah.
5: Nah, ngapain aja? Saya pengin tahu juga.
1: Biasanya sih kita sosialisasi perlintasan kereta ya.
5: Itu terus
1: agenda proker rutin kita. Akhir proker rutin kita.
5: Program kerja rutinnya itu.
1: Sosialisasi perlintasan kalau melintas perlintasan itu kalau kereta mau lewat, kalau pintu perlintasan sudah ditutup, jangan terobos, gitulah kalau sosialisasi kita. Kemudian relawan tadi posko di Nataru, habis itu di Anglep. Kemudian apa lagi ya? Anti pelecehan seksual. Itu juga kita gaungkan.
5: Apa itu gimana itu?
1: Jadi kan di kereta api ini kan angkutan umum ya. Sering terjadi pelecehan seksual.
5: Oh gitu?
3: Ya, ya. Rawan Mas.
1: Rawan terjadi pelecehan seksual.
3: Rawan.
1: Jadi kita dari komunitas yang di support oleh KAI melakukan sosialisasi anti pelecehan seksual.
5: Itu gimana sosialisasinya?
1: Jadi kita sosialisasi di stasiun Malang. Kayak ngibarin bukan
3: mentangkan
1: poster atau bawa banner
5: poster spanduk
1: ya habis itu kadang bagi-bagi merchandise
3: ya merchandise.
5: Oh, yang isinya ngingetin
1: ya,
5: kalau misalnya harus jaga diri.
1: Ya, jaga diri. Habis itu jangan ngap pakai apa-apa aja gitulah. Ya. Jangan jaga diri lah intinya.
5: Oke, ini yang udah masuk lagi ya di chatnya apa YouTube kita juga. Alhamdulillah cari pengalaman sebanyak mungkin ya Fajar Putraku katanya. Siapa nih? Pulang kuliah langsung mandi katanya diundang untuk prokes di RRI.
1: Oh, siapa itu?
3: Ibu tercinta.
5: Mama ternyata. Mama tercinta. Jangan khawatir Mama. Dia ada di sini beneran ya.
3: Enggak bohong kok, enggak bohong.
5: Enggak bohong. Enggak
3: bohong kok, enggak bohong.
5: Baik. Next event terbesar yang akan dilaksanakan apa aja, Mas? Ah, ini ada yang tanya juga nih.
3: Event besar,
5: kalo, event gede yang
1: kalau terdekat ini ya.
3: Yes.
1: Hut Gajayana.
5: Gajayana. Yeah.
1: Kereta api Gajayana.
5: Si. Kereta api lono akhir ya.
1: Betul. Yeah, betul.
5: Ada Gajayana.
1: Malabar.
5: Ada Malabar, ada apa lagi yang sekian? Itu masing-masing ada HUT-nya.
1: Ada
5: Mas. Si telah masuk. Tapi sepure nak ulang tahun nih. Serius,
1: sepure ya, dirayak no apa meneh kamu.
5: Ibu pun nonton juga.
1: Kayak enggak deh.
5: Langsung tanya nanti, kamu kapan pulang bawa mantu? Belajar dulu yang serius. Kapan kereta api itu Gajayana ulang tahunnya?
3: 28 Oktober.
5: Wapal. Wapal, aku enggak hafal, Vin.
3: Soalnya KA favorit
5: kereta
3: saya.
5: Kereta favorit. Asik. Ya, punya dia favoritnya Gajayana.
1: Gajayana.
5: Aku dulu pernah ke sono naik Gajayana juga
3: soalnya. Ke Jakarta.
5: Nice. Gitu kan. Gimana Bu, naik pesawat enggak? Gajayana aja. Iya. Oke. Pengalaman yang paling berkesan dari teman-teman ketika membagikan manfaat. Kan komunitas ini kan bukan cuma ngumpul-ngumpul, delok sepur, selfie gitu kan. Tapi pasti dari tadi yang kayak bantuin apa pas lagi peak season tadi itu, lagi sibuk-sibuknya orang kan, banyak manfaat yang pengen kalian berikan gitu kan.
3: Yeah.
5: Nah, yang paling berkesan ketika bantuin masyarakat di situ atau ayo lihat kenal anakku gitu. Apa dong? Coba.
1: Kalau aku waktu posko Nataru atau Nataru. Itu kan sering penumpang itu telat naik kereta
5: ya.
1: Lari-lari lah dari stasiun sisi barat. Lari-lari. Mana
5: Malang Kota Baru nih?
1: Ya, Malang Kota Baru.
5: Terus kamu lihat.
1: Ya, lari-lari lah dari masuk peron. Kita bantu lari turun ke underpass itu.
3: Terowongan.
1: Habis itu naik lagi
3: ke peron.
1: Ke peron. Ya, itulah serunya.
3: Seru.
5: Itu seru ya buat
3: seru orang. Tapi ya deg-degan juga.
5: Bawain barangnya.
1: Iya, bawain barangnya.
5: Apa mungkin orangnya sudah sepuh atau gimana?
1: Ya masih muda banyak kok.
5: Iya. Masih muda juga.
3: Ya. Itu yang datangnya memang sangat mepet lah.
1: Mepet.
3: Sangat mepet dengan keberangkatan kereta.
5: Delok dise enggak? Sing mlayu. Wah, ayo rek.
3: Enggak dong.
5: Aku gak cocok gabung ke orang sing ngene kata Mas. Pilih-pilih lah aku kata nanti ya. Oke, oh jadi dibantuin bawain barangnya ya. Tak pikir bawa semangat itu. Ayo, lari gitu. Oke, kalau siapa Fajar?
3: Ini momen berkesan Mas.
5: Iya, ketika berkesan. Bantuin, lagi bantuin.
3: Ketika lagi bantuin ya. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya itu ketika orang ngucapin terima kasih. Itu bagi saya berkesan. Karena yang enggak tahu ya kenapa ya, mungkin ini yang dirasakan oleh orang-orang yang bekerja di bidang hospitality mungkin ya. Ketika kita sekecil apapun effort kita untuk membantu mereka, terus mereka membalasnya dengan ucapan terima kasih, itu rasanya kayak dihargai gitu.
5: Dihargai banget
3: ya, gitu ya. Dihargai banget.
5: Itu jiwa mahasiswa sejati dia. Kali aja ada yang tanya gitu kan tiba-tiba, "Mas, kereta saya yang mana?"
1: Iya, betul.
5: Alvin gimana kalau Alvin?
6: Kalau dari saya setiap momen di mana saya ikut posko itu selalu berkesan, Pak. Gak ada yang berkesan. Karena gini kan, karena gini kan hakikatnya kan kita kalau ikut posko itu kan kita itu mengarahkan penumpang yang ingin entah itu mudik, entah itu pulang ke kampung halaman, intinya kan mereka itu ingin berkumpul dengan keluarganya seperti itu. Nah, di sini tuh apa ya? Saya kayak merasa mendapat seperti apa ya? Semacam karunia gitu loh. Maksudnya alhamdulillah saya bisa bermanfaat buat banyak orang untuk membantu mengarahkan orang-orang tersebut bisa kumpul dengan keluarganya, dan itu kalau yang saya tahu ya itu bisa dinilai ibadah seperti itu.
5: Oke, baik. Jadi seperti ada itu. Rasa-rasa yang istilahnya itu pengen kalian pertahankan untuk bisa didapat di situ, ya, ya.
6: Betul sekali.
5: Baik, buat mereka-mereka yang lihat kemudian juga pengen belajar, itu bisa langsung aja ke IG-nya tadi.
1: Ya, Iki Malang Kereta, @malangkereta.
5: @malangkereta. Baik. Nah, jadi malam ini kita belajar ya, ternyata kalau misalnya suka kereta api ternyata bukan sekedar apa, berdiri di rel gitu ya,
1: nungguin di pinggir rel sih,
5: kereta lewat. Ya kan kami ngadek tuh re. Nungguin kereta lewat terus bawa kamera gitu kan, atau mungkin ke tempatnya penjaga kereta. Ya. Saya ketemu beliau berkali-kali
3: di JPL gitu, Mas.
5: Di
3: perlintasan ya.
5: Di perlintasan, Bu, ikut di perlintasan Ciliwung. Bu, ikut di perlintasan Blimbing dimanapun. Bahkan di Gadang. Saya sampai gini, apa emang semua anak ini kayak begini ya, begitu loh. Cuman kok mukanya dia doang. Atau mungkin di jam-jam tertentu aja begitu. Kalian pernah seperti itu enggak sih?
3: Ya pernah.
1: Ya pernah.
3: Pernah pasti.
1: Semua ya, pernah di posisi
5: pernah.
1: Itu.
5: Pernah ya.
3: Umumnya rel fans.
1: Umumnya.
5: Oh, misal ya gitu ya. Berarti itu normal ya, berarti. Ya. Ya oke, berarti Mas Yoyo terselamatkan untuk malam. Baik. Apa yang mau disampaikan buat teman-teman Revenge yang lain, atau mungkin juga untuk mereka para calon anggota baru atau siapapun masyarakat yang ingin tahu tentang Revenge ini sendiri?
1: Kalau dari aku, intinya kalau untuk Revenge semua ya, dimanapun kalian berada, utamakan safety hunting.
5: Yang ingin hunting.
1: Ya, yang ingin hunting itu safety itu nomor satu. Karena salah satu kali teledor, nyawa taruhannya.
5: Satu kali teledor, ya wes selesai gitu ya. Hari bisa dua kali, tiga kali. Oke. Itu kalau dari Hafid. Kemudian Fajar,
3: kalau dari saya sendiri sebenarnya enggak jauh beda sama Mas Hafid, cuman ada tambahan lah. Kalau dari saya sendiri sebenarnya kan yang Mas Hafid tadi mungkin menyinggungnya untuk keselamatan dia sendiri. Kalau dari saya sendiri untuk teman-teman rail fans di luar sana, kalau hunting ya selayaknya hunting aja lah, yang safety juga, tapi juga jangan sampai merugikan orang lain. Soalnya adalah kebetulan kejadian di luar sana mungkin ya, itu yang merugikan, sampai mungkin ada yang atlet, biasanya sebutannya atlet lempar batu.
5: Atlet lempar batu.
3: Ya, mungkin sampai melempari kereta atau segala macam. Itu kan juga gak merugikan buat dia, tapi kan merugikan buat orang lain gitu loh. Buat penumpang, pihak kereta sendiri gitu.
5: Ya, ya betul-betul. Dan stop bikin pedang-pedangan pakai paku di rel kereta api.
1: Nah, betul sekali. Betul.
5: Zamannya enggak sih?
1: Paku ditaruh di atas rel.
5: Zamannya enggak sih, Mas?
1: Sama naruh batu di atas rel. Ya. Itu batunya bisa lompat ke mana-mana.
5: Iya,
1: jadi jangan taruh apa-apalah di atas rel.
5: Berbahaya ya.
1: Sangat berbahaya.
5: Jangan taruh harapan juga di atas rel.
3: Iya.
5: Ya,
1: hilang harapan.
3: Dan mungkin kalau misalnya untuk teman-teman yang calon anggota baru, ya mari bergabung bersama kami di komunitas Railfans Malang Kereta, Malang Raya. Mari bersama-sama cari pengalaman baru, cari relasi teman-teman baru di sini, menjadi keluarga baru Malang Kereta.
5: Cie.
1: Jargon kita, we are one, we are family as Railfans.
5: Apa-apa-apa?
1: We are one, we are family as Railfans.
5: As Railfans, baik. Afin, ada yang mau ditambahin gak?
6: Kalau saya mungkin nambahin sedikit aja sih, Mas. Berkaitan dengan ini yang disampaikan sama Mas Fajar tadi. Jadi mungkin selain yang disampaikan sama Mas Hafid tadi itu kan, kalau hunting kita itu harus safety first gitu ya, safety first. Terus kemudian juga jaga perilaku. Saya mungkin nambahin sedikit untuk di perilaku ini tadi kan, kalau Mas Fajar tadi bilangnya mungkin ada juga kasus baru-baru ini yang apa, relevansi itu yang hunting sambil melempari batu semacam itu. Kalau saya lebih ke ini sih, lebih ke etika ketika kita di jalan. Contohnya seperti ini, Mas. Kalau kita mau hunting di pinggir rel gitu ya, dan rumah kita itu kebetulan itu agak jauh dari relnya, kan pastikan kita kan juga harus memperhitungkan waktu. Untuk perjalanan ke sananya. Nah, itu kalau bisa jangan terlalu mepet sama jadwal keretanya, biar nanti kalau di jalan itu enggak terlalu ngebut atau ugal-ugalan, kan nanti ya selain membahayakan diri sendiri kan juga
3: pengendara lain.
6: Takut ya merugikan atau membahayakan pengendara lain, seperti itu. Intinya menjaga etika dan adab di jalan lah.
5: Betul sekali.
6: Ya.
5: Pengguna jalannya ku gamek dirimu tok.
6: Ya, betul sekali.
3: Talane mbamu ta.
5: Talane mbamu ta. Ya aku biasanya ngomong ngono. Lah ada yang ngopo depan saya di panggung. Weng. Tak delok ae. Kak ketok tapi. Silang. Oke deh. Thank you banget ya waktunya.
3: Oh, thank you.
5: Sudah sharing juga untuk malam hari ini. Kak bingung ketok di kamera. Udah mereka saja. Terima kasih banyak untuk yang sudah hadir di studio program Mas 1, Mas Hafid, Mas Fajar, juga Mas Alvin.
1: Terima kasih.
5: Adik-adik kita yang meneruskan keinginan para sesepuhnya ini sebenarnya, yang dulu belum ada komunitas-komunitas seperti ya. Ini. Saya suka semuanya ya, mulai bis, kereta, mikrolet gitu ya.
7: Mikrolet. Mikrolet ada pecintanya ya, Mas. Pecinta
5: aku nyebutin semua apa transportasi gitu kan.
7: Nah, transportasi jadi, umum.
5: Benar. Istilahnya itu adalah apapun yang kita cintai, kita mesti bertanggung jawab di situ kan.
7: Wah, sepakat betul.
5: Nah, sekali. Ketika sepakat. Itu nanti bisa ditunjukkan ke orang-orang, ternyata oh, positif ya ternyata bergabung di situ ya. Sebagai anak muda ini ternyata apa yang mereka bisa kasih ke orang lain, ke masyarakat itu, dan benar-benar jadi relawan ya, itu ya, kan
1: relawan
5: luar biasa banget gitu. Oke, ini saya benar-benar garis bawahi di sini, relawannya benar-benar relawan soalnya. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.
3: Siap, Mas.
5: Mudah-mudahan sukses terus.
1: Amin.
5: Ulang tahunnya juga sukses nanti.
3: Amin.
5: Lah, ulang tahunmu kapan, Jar?
3: Hei, sama saya sepil di sini.
5: Kasian.
3: Gak ada yang rayain juga. Ya ampun.
5: Baik, untuk info selengkapnya yang pingin tahu lebih banyak lagi, nanti silakan dicek di IG-nya. Sekali lagi di
1: Malang Kereta.
5: @malangkereta. Jumpa lagi di lain kesempatan untuk obras obrolan komunitas, dan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, untuk Malang malam ini.
3: Yep.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan.

Bajo di Indonesia adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter selama 13 menit tanpa alat bantu apapun. Bisa dibilang, mereka adalah si manusia ikan. Tidak berlebihan menyebut demikian, karena berdasarkan data ilmiah, suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa ini berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat mereka sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ saja, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A pada suku Bajo. Gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga bahwa gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Dari penelitian itulah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik di dalam air.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel? Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

Terima kasih untuk Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Masih kami akan hadirkan tembang-tembang yang dihadirkan ya oleh Permata Singing Club untuk malam hari ini hingga nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lagu yang berikutnya nanti akan dibawakan oleh Bu Esti dengan judulnya Bimbang. Kemudian ada Bu Cici John dengan Send Me The Pillow. Dan masih banyak lagi nanti lagu-lagu lainnya yang sudah pernah ditampilkan di Senandung Rindu untuk live acara sebelum-sebelumnya pendengar ya. Untuk edisi malam hari ini, Jumat 4 September 2026, disertai juga dengan info-info ringan masih akan bersama Anda hingga menjelang pukul 23 nanti, dan tetap bersama kami.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Pak Nopendi dengan judul lagunya Kasih Sekejap ya, masih bersama dengan Permata Singing Club untuk malam hari ini di Senandung Rindu untuk edisi hari Jumat kali ini 4 September 2026. Sambil saya hadirkan informasi juga untuk Anda mendengar di malam hari ini ya. Kalau tadi kita udah bareng sama teman-teman The Fans dan bagaimana mereka ini sangat menyukai moda transportasi kereta api. Nah, ngomong soal kereta api itu sendiri, jumlah pengguna jasa kereta api di stasiun Blitar ini ternyata menunjukkan tren positif sepanjang Agustus 2026. Tercatat sebanyak 140.340 pelanggan menggunakan layanan kereta api di stasiun ini selama 1 bulan. Data KAI Daop 7 Madiun mencatat, dari total tersebut sebanyak 70.000 lebih pelanggan berangkat dari stasiun Blitar, sementara hampir 70.000 juga ya, 69.900-an ini tercatat tiba di stasiun Blitar. Nah, jumlah ini meningkat dibandingkan periode yang sama di Agustus 2025. Saat itu stasiun Blitar melayani sebanyak 124.000-an pelanggan. Nah, berarti terjadi pertumbuhan jumlah pelanggan itu sekitar 13% dalam kurun waktu 1 tahun mendengar ya. Peningkatan ini sendiri turut menjadi bagian dari tren positif angkutan penumpang KAI Daop 7 Madiun secara keseluruhan. Jadi kalau sepanjang Agustus 2026, KAI Daop 7 Madiun sendiri mencatat total sampai 1 jutaan pelanggan ya. Jumlah ini terdiri dari 500 ribuan pelanggan yang diberangkatkan dari stasiun-stasiun di wilayah Daop 7 Madiun dan 499 ribuan pelanggan yang tiba. Ini sama terjadi peningkatan juga, bahkan sekitar 15% dibandingkan dengan Agustus 2025. Dan kalau katanya Pak Tohari, manajer Humas KAI Daop 7 Madiun ini mengatakan, peningkatan jumlah pelanggan menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi pilihan masyarakat untuk bepergian ya. Kalau menurut Pak Tohari, capaian ini menjadi motivasi bagi KAI Daop 7 Madiun untuk terus menjaga kualitas pelayanan kepada para pelanggan. Keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta keandalan sarana dan prasarana menjadi bagian yang terus diperhatikan. Jadi ada terus ya untuk inovasi-inovasi yang dilakukan. Kemudian meningkatkan fasilitas juga untuk pelanggan. Ini dilakukan supaya memberikan pelayanan yang semakin baik, sekaligus meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi massal kereta api. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id yang masih akan hadirkan selalu info-info update untuk Anda mendengar di setiap harinya. Dan masih kami akan lanjutkan kembali kebersamaan kita bersama dengan Permata Singing Club untuk malam hari ini. Teman-teman yang sudah pernah ditampilkan secara live di periode sebelumnya, untuk tahun sebelumnya bahkan ini ya. Jadi kita punya banyak koleksi yang bisa kami hadirkan untuk Anda di setiap hari Jumat, kecuali waktu kita menghadirkan acara Senandung Rindu secara live untuk menemani Anda. Ada Januari Biru yang sesaat lagi akan hadir. Kemudian Jangan Salah Menilai dan masih banyak tembang-tembang lainnya. Tetap bersama kami di Malang malam ini.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Bu Wiwi Adi, baru saja dengan pernahkah kau berdusta? Masih bersama dengan pemata Singa Club untuk malam hari ini di Senandung Rindu edisi Jumat kali ini, mendengar 4 September 2026. Masih sampai sesaat lagi menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan tembang-tembang ini untuk menemani Anda, yang mudah-mudahan tetap akan menjadi teman yang baik ya untuk Anda di edisi kali ini. Ya, mendengar untuk informasi berikutnya, ini dari Polres Pasuruan ya, yang ikut andil membantu pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan ya. Kayaknya terjadi hari ini juga, Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono menyalurkan air bersih ke bak-bak penampungan yang disiapkan warga Desa Kedungrejo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Nah, kegiatan ini dipusatkan di Dusun Krajan 5, Desa Kedungrejo. Selain bantuan air bersih, Polres Pasuruan juga menyerahkan bantuan sembako secara simbolis dan secara langsung dari rumah ke rumah kepada sejumlah warga penerima. Kalau menurut keterangannya, memang sekarang sedang ada 3 dusun ya yang mengalami kekurangan air bersih, yakni Dusun Sumber Telur, Dusun Grubyuk, dan Dusun Krajan 5. Dijelaskan, bantuan air bersih diharapkan dapat terus berlanjut termasuk melalui jajaran Polsek Winongan sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat terbantu. Anda bisa cek informasi selengkapnya di rri.co.id yang masih akan hadirkan info-info update untuk Anda pendengar di setiap harinya. Kami hadirkan kembali teman dari Ibu Prastiwi dengan Mencintaimu. Nanti ada lagu dari Bu Winnie Suminta dengan Angin November. Ini Rindu akan dibawakan Bu Yuliati, dan terakhir nanti ada Bu Endawati dengan Katakan Sejujurnya. Untuk malam hari ini masih bersama dengan Permata Singing Club di Senandung Rindu edisi kali ini.

0: paket.
1: Sebentar, paket dari mana, Mas?
2: Wah, saya nggak tahu, Bu. Saya cuma nganter aja. Mari, Bu.
1: Terima kasih ya, Mas.
3: Wah, habis belanja online, Bu.
1: Bukan, Bu. Ini takutnya gratifikasi, Bu. Repot lapornya kalau harus ke KPK. Apalagi kondisinya lagi pandemi COVID-19 seperti ini.
3: Kalau itu gratifikasi, kan sekarang lapornya lebih gampang.
1: Ih, atuh, beneran lah. Ini gratifikasi dikirim dari vendor. Padahal saya udah bilang kalau pegawai negeri nggak boleh terima gratifikasi. Bener nih, lapornya lebih gampang.
3: Gini, Bu, caranya. Ibu lapor gratifikasi lewat aplikasi Gol KPK yang diunduh di Google Play Store atau App Store. Tekan lapor, terus foto bukti tuh gratifikasinya. Pokoknya gampang banget.
1: Wah, semudah itu ya lapor gratifikasi. Cepat, aman, mudah, dan murah.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat melaporkan gratifikasi yang diterima melalui gol.kpk.go.id atau melalui aplikasi Gol KPK yang diunduh di Google Play Store atau App Store.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
1: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini
1: kerja di mana sekarang?
0: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Ditutup oleh Bu Endawati dengan katakan sejujurnya. Untuk anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, sudah ditemani oleh Permata Singing Club untuk malam hari ini mendengar di Senandung Rindu edisi hari Jumat kali ini 4 September 2026. Dan sesaat lagi Jazz Music akan menemani anda dengan tembang-tembang memori mancanegara, juga info-info ringan yang nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk malam-malam ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai

persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan, biasanya dipasang satu orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda

0: banyak sekali, Dah. Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Udah kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak.
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu. Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Dengan akhirnya usai sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara untuk edisi hari Jumat kali ini 4 September 2026. Akhir kata kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Bagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 5 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, pendengar, kami sampaikan ragam acara untuk Malang pagi ini. Kami awali dengan Mutiara Pagi, pagi hari ini ya. Malang Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustazah Hajah Uzlifah SS yang akan membahas tentang harmoni keluarga, jalan menuju surga. Kemudian dilanjutkan dengan Warta Berita Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami rangkai dengan berbagai informasi dalam Malang Pagi ini. Kemudian pada pukul 7 kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan kami lanjutkan dengan dialog interaktif Malang Menyapa untuk hari ini pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana spesial untuk hari ini berkaitan dengan RRI Fest 2026 bersama dengan Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Bapak Yonas Markus Tuhuleru yang akan membahas tentang harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Kemudian pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam Malang siang ini kami hadirkan dialog ruang inklusi. Dan pada pukul 11 kami akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Diah Laras beserta seluruh tim Malang Pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.

0: bersama dengan Ustazah Hajah Uzlifa SS selaku pimpinan daerah Aisyah Kota Malang. Silakan, saya mengundang Anda juga untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp. Anda bisa mengirimkan teks atau juga bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama 081-555-600-915 atau juga bisa telepon di 495850 begitu ya. Nah, pagi hari ini sudah tersambung bersama kami Ustazah Uzlifa. Pagi ini akan memberikan tausiahnya ya. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu suaranya kecil, nggak laras.
0: Baik, coba nanti kita akan perbaiki bersama dengan tim teknik. Saat ini apa sudah terdengar cukup jelas Ustazah suara saya?
1: Iya, lumayan. Agak keras.
0: Kabar baik nggih pagi hari ini Ustazah Uzlifa?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Ustazah, pagi hari ini temanya tentang keluarga ini, harmoni keluarga, jalan menuju surga. Monggo silakan Ustazah untuk mukadimah disampaikan.
1: Baik, terima kasih Mbak Laras atas waktunya, kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Raditu billahi Rabbah, wabil Islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Waklul uqdatam milisan yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-ta'wil. Allahumma astahlana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Asbahna wa asbahamul kulillah. Walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pendengar RRI yang sangat kami muliakan, kita bersyukur di pagi ini Allah memberikan rahmat yang terbaik bagi kita semua untuk bertalabul ilmi. Semoga ini memberikan penambahan pencerahan bagi kehidupan kita dan memperbaiki kehidupan kita bersama keluarga kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pendengar RRI yang sangat kami banggakan, kali ini saya ambil topik terkait dengan harmoni keluarga ya. Ini jalan untuk menuju surga. Karena ini penting ya, apapun yang ada di dunia ini, penguatan pondasi yang harus kita kuatkan adalah ya, pada komunitas yang terkecil ya, lingkup sosial yang terkecil, yaitu dalam keluarga. Ketika kita bicara terkait keluarga, itu selalu akan muncul tiga kata. Apa itu? Sakinah, mawaddah, warahmah. Insyaallah ini sudah sering ya diperdengarkan dan bahkan mungkin sudah sangat otomatis ketika kita bicara keluarga, maka tiga kata itu sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah semuanya pasti mendapatkan ketenangan, kedamaian. Tentu dengan dasar apa? Mawaddah, yaitu dengan dasar cinta ya, cinta kasih ya, cinta kasih yang tulus yang hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian akan dilimpahkan dengan kebukaan rahmat yang luar biasa, yaitu kasih sayang yang sangat luar biasa dilingkupi dengan kasih sayang dalam rumah tangga, yaitu rahmah ya. Nah, di sini tentu tiga kata itu selaras dengan yang saya sampaikan terkait dengan harmoni.

0: ya. Dalam konteks sosial, harmoni ini memiliki sesuatu kehidupan yang sangat dinamis, kehidupan yang rukun, kehidupan yang saling menghargai, ya. Maka di situ bisa kita bayangkan saat ini, ya, kita bayangkan bahwa, ya, bagaimana harmoni keluarga itu masing-masing yang ada berbeda di dalam keluarga itu kan terdiri banyak anggota, ya, ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek, ya, ada cucu, ada anak, dan sebagainya. Masing-masing kepala ini mempunyai persepsi yang berbeda. Masing-masing kepala ini mempunyai keinginan yang berbeda tentu. Masing-masing kepala ini mempunyai tujuan atau capaian yang ingin dicapai berbeda-beda. Nah, ketika ini bisa disatukan, maka akan nampak sekali ya harmonisnya keluarga. Jadi perbedaan yang kemudian menyatukan itulah yang kemudian akan mewujudkan keharmonisan dalam keluarga. Ya, di dalamnya meskipun berbeda akan mempunyai pemikiran yang selaras, meskipun berbeda semua apapun ya yang dilakukan, yang dipersepsikan adalah untuk kebaikan. Nah, jadi ini penting. Nah, kenapa? Nah, karena dengan dilumuri, diliputi dengan sebuah kebaikan-kebaikan itu, ya, maka tentu ini akan membuka pintu surga. Nah, ini yang, ya, para pendengar RRI yang sangat kami banggakan, sehingga, ya, pada dasar untuk sebuah mengikat sebuah keluarga, dasar untuk berkeluarga, itu juga sering kita dengar, sering kita baca juga saat undangan-undangan pernikahan itu, pasti ini dicantumkan, surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya bagi yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Ya. Jadi karena ada rasa sayang, rasa akan memiliki itu akan tumbuh kebaikan-kebaikan dalam keluarga. Nah, kalau ini saja tidak ada sayang, cinta, dan sebagainya, tidak ada, maka tentu kedamaian, ya, itu tidak akan kita temui dalam keluarga. Kalau saya menyampaikan tadi, sayang, cinta, kata-kata itu, dalam tanda kutip adalah semuanya lillah. Sayang karena Allah, cinta karena Allah. Ya. Maka standarnya bagaimana? Standarnya yaitu ketika mewujudkan rasa sayang itu, ketika mewujudkan rasa cinta itu pada keluarga, standarnya adalah standar Allah. Nah, bagaimana kita tahu? Dengan mempelajari Al-Quran. Semua ada di dalam Al-Quran dan semua sudah dijelaskan di hadis-hadis dan itu dicontohkan oleh Rasulullah dengan para sahabatnya itu sangat gamblang. Bagaimana kemudian ya salah satu dari yang lainnya dalam satu keluarga harus saling menghormati, harus saling menyayangi, ya. Nah, kemudian sifat-sifat yang kemudian iri, dengki, dan sebagainya itu tentu haram, tentu dilarang. Maka inilah ya hal-hal kecil ya dalam sebuah keluarga ya saling menasehati, saling membersamai dalam kebaikan ya, kemudian kerjasama, bermusyawarah, dan sebagainya. Hal-hal kecil ini yang dilakukan dalam sebuah keluarga, maka itulah yang akan menuju keharmonisan keluarga. Nah, harmonisnya keluarga ini akan senantiasa mengawal kebaikan pada seluruh anggota keluarga, yang itulah yang akan bisa membuka pintu surga. Nah, itu jelas sekali. Dan pada di surat Al-Furqan itu ya, nah di sini maka doanya itu surat Al-Furqan itu ya, dari cerita, nah dari kemudian ayat Allah menyampaikan, nah siapa sih yang kemudian akan masuk ke surga, disebutkan pada ayat 63 sampai 74 itu dijelaskan secara gamblang siapa mereka, yaitu ibadur rahman, ya, nah, orang yang taat beribadah, ya, kaum yang taat beribadah, umat yang taat beribadah. Siapa yang taat beribadah? Salah satunya adalah, nah, tidak sombong, ya, kemudian selalu menebar salam. Ketika orang menyapa dengan kata-kata yang menyakitkan, dia tetap kemudian menjawab dengan salam. Ketika dalam keluarga ada yang kemudian bete dan sebagainya, tetap disikapi dengan bijaksana, tetap dijawab dengan salam dan sebagainya. Menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah, ya. Kemudian apalagi menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian menginfakkan harta di jalan Allah, tidak syirik, tidak zina, ya. Kemudian apa, bersegera bertobat dia bila ada kesalahan-kesalahan, kehilafan-kehilafan yang dilakukan. Menghidupkan Al-Quran dan apa, selalu mendoakan keluarga. Makanya itu ya, doa yang sering dibaca pada di Al-Furqan pada ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu Mbak Laras ya, sebagai pembuka untuk pagi hari ini ya. Pagi hari ini semoga bisa memberikan pencerahan dan bisa memperbaiki kehidupan kita masing-masing, terutama juga membawa kehidupan keluarga kita untuk menjadi yang lebih baik.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustazah Uzlifah pagi hari ini. Monggo silakan yang ingin bergabung bersama kami pendengar, Anda bisa gabung di WhatsApp ya 081-555-600-915. Anda bisa kirimkan teks atau juga bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama, atau di 495-850 juga boleh ya. Ustazah, pagi hari ini ada Pak Suko di Krian Sidoarjo yang sudah tersambung melalui telepon WhatsApp. Coba kita terima. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dialaras.
1: Nggih, monggo silakan Pak Suko.
2: Nggih, matur nuwun Mbak Dialaras. Assalamualaikum Ustazah Haja Eslifa. Semoga diberikan sehat sama Mbak Dialaras. Nggih. Niki ingkang kula tanggetaken kepada panjenengan. Mohon izin tanya. Alhamdulillah, Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertanyaan saya kula, dengan cara bagaimana untuk menundukkan hawa nafsu? Karena itu sebagian musuh yang paling berat dan berbahaya, yang selalu menyelinap ke dalam diri hamba Allah yang lalai. Ini pencerahan niki yang kalau sampai akan dumateng panjenengan Ustazah. Manuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ustazah.
0: Langsung saya jawab Mbak Laras ya.
1: Nggih,
0: monggo. Ini mulai ya putus-putus. Oke, saya jawab langsung ya Mbak Laras.
1: Monggo silakan Ustazah.
0: Oke, terima kasih Pak Suko. Semoga panjenengan sehat selalu, nge. Semakin bahagia, semakin sejahtera bersama keluarga, ya. Amin. Sampai nanti di surga ya Bapak ya. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Bagaimana cara ya untuk melawan, untuk menundukkan hawa nafsu? karena memang inilah pemicu ya, pemicu untuk apa, untuk berantakannya semua ya, tatanan kehidupan yang sudah kita upayakan. Nah, itu kalau kemudian karena satu ini nafsu, itu memang akan menjadi luar biasa. Bapak ya, tadi sudah saya sebutkan banyak hal, maka bagaimana supaya hal-hal yang tidak baik itu, termasuk apa, kita bisa mengendalikan sifat-sifat yang kurang ya, yang termasuk nafsu-nafsu yang jahat itu bagaimana. Maka cara-cara satu-satunya adalah kita semakin mendekatkan kepada yang membuat kita hidup. Kita mendekatkan kepada sang ya, pemberi solusi kehidupan. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang mudah mengucapkan, tetapi memang susah untuk mengamalkan. Akan tetapi, ya, bagian dari bisa mengamalkan itu termasuk juga sudah ya menghantam, melawan hawa nafsu yang serakah, yang kurang baik. Maka contoh yang paling sederhana apa? Nah, salah satu yang saya sebutkan tadi pada Ibadur Rahman di surat Al-Furqan 63 sampai 74 insya Allah ya. Salah satunya yang paling harus ya sederhana apa? Menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Ini juga sederhana Pak ya, tetapi memang susah dilakukan. Apa yang tahu itu hanya kita sendiri Pak, hanya kita pribadi sendiri. Mana-mana yang bermanfaat, mana-mana yang tidak. Contoh yang paling sederhana ya, contoh paling sederhana, kita itu kan suka ngerumpi, kita itu kan suka, ini namanya manusia itu makhluk sosial. Jadi kalau suka bergelombol, suka berkomunitas, itu wajar-wajar saja. Nah, itu wajar-wajar saja. Tetapi kemudian ketika kita mampu meminit, misalnya, ya, misalnya, diajak ngopi malam. Nah, ini kan seperti menjadi budaya. Dan orang itu merasa bahwa itu kegiatan baik-baik saja. Ketemu teman, ngobrol, ngomong, cuma itu merupakan baik-baik saja. Ya. Nah, bagi orang yang berpikir, coba, ya Pak ya, misalnya, keluar jam 10 ke warung kopi. Nah, bagi orang yang berpikir, ya, bagi orang jam saat itu, jam yang segitu itu adalah waktu yang baik untuk istirahat. Nah, makanya di Al-Qur'an selalu bagi apa? Selalu diakhiri ya, bagi orang yang berpikir bagi ya. Itu orangnya apabila ini sudah ya. Ya, sudah masuk pada kita, oh kita sudah enggak laposnya. Kalau cuma sekedar ketemu, sekedar mau nyapa, ya tidak ada yang melarang. Tetapi kalau kemudian berlarut-larut, kemudian suka hampir itu menjadi kebiasaan setiap malam, ya. Padahal, ya, itu semua orang ahli kesehatan akan setuju bahwa itu hal yang baik untuk istirahat setelah mungkin seharian, pagi, siang itu banyak aktivitas. Yang kedua, ketika kita keluar rumah ya dengan durasi waktu yang terlalu lama ya, itu kan pasti tidak ada komunikasi dengan sesama anggota keluarga. Yang ketiga ya, kalau kemudian kita sudah bicara ya, itu kemudian dengan teman-teman, nah itu pasti ada hal-hal mungkin ucapan-ucapan yang tidak terkontrol, maka itu juga akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Nah, solusinya apa? Nah, bagaimana menghindari, mulai dikurangi. Hal-hal yang demikian mulai dikurangi. Oh, sudah jam segitu, apalagi di usia-usia sudah di atas 50 ya. Lebih baik dipakai untuk kemudian, kalau cuma sekedar say hello gitu, ya, enggak apa-apa, nah pulang kemudian pakai untuk istirahat. Nah, karena apa? Karena ada malam yang sangat luar biasa yaitu momen bertemu kita dengan Allah. Nah ini kalau kita itu sudah tidur larut malam, ya itu tidak bisa terjaga. Tapi kalau kita sudah awali dari, nah itu bisa terjaga, bisa kemudian bangun, bisa sholat, bisa. Saya kira saya perhatikan itu Mbak Lara, semua anak-anak dan semua. Kenapa subuhnya itu kok kemudian susah bangunnya? Ya, rata-rata ya subuh susah bangun itu ya karena tidak bisa manage waktu istirahatnya itu. Nah, ini bagian dari salah satu cara untuk melawan hawa nafsu, apa mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya adalah menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak bermanfaat maksud saya, dan kemarilah kita hiasi terus. Tadi Bapak sudah diawali dengan salawat Nabi, itu luar biasa. Mari itu salawat itu menjadi hiasan bibir kita, menjadi hiasan pikiran kita, menghiasi hiasan hati kita setiap saat. Itu insya Allah akan dijaga dan salah satu hal untuk menahan hawa nafsu. Begitu Pak Suko, selain dari yang saya sampaikan banyak tadi, itu dalam apa dua hal yang bisa kita lakukan yang sangat insya Allah sangat mudah jika kita mempunyai benar-benar kemauan.
1: Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Suko di Krian Sidoarjo sudah ditanggapi oleh Ustazah Uzlifah pagi hari ini. Kemudian WhatsApp yang lain, Ustazah yang sudah masuk, selamat pagi untuk Ibu Nur Hayati di Klojen. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Saya sering melihat orang tua sibuk kerja demi memenuhi kebutuhan anak Ustazah, tapi waktu untuk berkumpul dan beribadah bersama justru sangat sedikit. Nah, dalam pengalaman Ustazah mendampingi keluarga, seberapa penting waktu bersama keluarga untuk membangun rumah tangga yang sakinah? Mohon pencerahannya, terima kasih.
0: Terima kasih Bu Nur Hayati di Klojen, semoga sehat selalu, dilimpahkan rezeki yang luas, yang barokah, bahagia bersama keluarga hingga nanti di surga ya Ibu ya.
1: Amin.
0: Oke, baik. Nah ini, hidup ini pilihan, itu betul ya. Hidup ini pilihan. Mbak Rara juga insya Allah juga memilih ya Mbak ya. Memilih ya untuk bekerja. Semua ayat itu memang tidak ada larangan perempuan untuk bekerja, ya, tidak ada larangan, ya, tidak ada larangan. Nah, tinggal bagaimana untuk mengatur. Nah, banyak orang ya, inilah pentingnya, nah, pentingnya sekolah orang tua itu di situ, pentingnya kemudian majelis taklim itu bagi, ya, bagi kita selaku orang tua itu sangat penting sekali. Selalu saya sampaikan utlubul ilma ya minal mahdilalah, mencari ilmu itu ya mulai dari buayan ibu sampai liang lahat. Jadi kita itu sampai sekarang pun harus terus belajar ya, meskipun tidak pada kuliah-kuliah di pendidikan lembaga pendidikan formal. Majelis taklim itu tempat sekolah kita. Nah, ya, jadi persoalan itu, tapi semoga yang kalau saya lihat yang di lain itu kompak kok itu ya Bapak sama Ibu kalau ngaji. Nah, ini yang menjadi prihatin kalau di sekitar saya itu masih banyak ibu-ibunya saja. Padahal ngaji ini harus keduanya itu bisa rajin. Nah, kalau satu saja itu akan tidak seimbang. Karena kalau yang rajin yang ngaji ibu saja, ya, bapaknya, ya, tidak ngerti. Ya, sementara apa? Sementara kalau ibu memberitahu pada suaminya, itu tidak semua orang bisa menerima, kecuali suami yang betul-betul bijaksana. Ini salah satu problem. Maka ketika kita bisa mengajak keluarga kita untuk dalam kebaikan, salah satunya adalah, nah ketika Sabtu, Ahad ini kan yang pegawai-pegawai yang ya ASN dan semuanya libur, nah kita manfaatkan supaya kemudian bagaimana kita bisa ke majelis taklim dan itu bisa bersama. Ini akan sangat membantu sekali. Membantu apa? Membantu terkait yang dimaksud tadi, bagaimana kemudian manage untuk kemudian bertemu keluarga. Sebenarnya ya, apapun ya, ini insya Allah yang kenal saya insya Allah sudah paham ya, frekuensi keluar itu berapa. Tetapi insya Allah kami tidak pernah kemudian sedikit pun memperhatikan mereka. Tips kami adalah, nah itu tadi saya sampaikan ya, hidup itu memilih. Kebetulan saya memilih hidup swasta ya, artinya ngajar juga, ngajar di sekolah swasta ya, pernah ngajar juga dan banyak kegiatan yang di swasta. Itu kalau waktu itu lebih rileks, artinya saya asuh sendiri Mbak Laras semua, mulai nomor 1 sampai nomor 5 Ibu Nur Hayati. Ya, sementara suami itu kan kerjanya sejak dulu ya, itu kan sering luar kotanya. Tetapi suami juga tidak pernah kehilangan waktu bertemu dengan anak-anak. Nah, kebetulan kami juga mempunyai apa keputusan yang sama ya, insya Allah pondok pesantren itu menjadi solusi. Tetapi dengan memasukkan ke pondok itu, kemudian kita yang orang tua tidak, tetap kami kontrol. Sekarang saya selalu sampaikan ada banyak ya, kemajuan teknologi ini sangat membantu kita ya. Jadi HP ini ya, itu tergantung kita yang megang, pemanfaatannya seperti apa. Ketika kita mampu memanfaatkan ya gadget kita, maka insya Allah ya, memanfaatkan lebih baik, maka insya Allah keluarga kita lebih baik ya. Nah, kebetulan saya juga ya aktif di beberapa organisasi ya, jadi sering keluar ya, anak-anak selalu kami ajak. Tetapi saat ini ya, ketika sudah mulai masa remaja, sudah mulai mempunyai agenda masing-masing ya, kami manfaatkan betul HP yang dipegang masing-masing. Kontrol sholat, kontrol kabar, dan sebagainya. Loh, kita kadang sudah masuk ke rumah itu loh, enggak ketemu. Nah, anak saya di lantai 2, ya, saya di bawah. Ya. Nah, kalau sudah habis, selesai dari kampusnya, selesai dari itu kan capek, belum ngerjakan. Kalau sudah ngerjakan tugas, enggak turun-turun. Apalagi kalau sudah waktunya apa? Nah, ini yang perempuan ya, halangan sedang tidak sholat, tambah tidak ketemu. Ya, tetapi apa kemudian ya? Jadi suara kita tetap terdengarkan. Kita harus perhatian. Ibu gini masalah sampai masalah makan, masalah itu wajib Bu, itu bagian perhatian kita dari anak kita. Betul ini untuk ibu-ibu yang kerja kantoran, macam-macam dan sebagainya. Tidak ada yang tidak mungkin. Ada saat istirahat. Saat jenengan istirahat itu manfaatkan juga waktu untuk ngechat semua anggota keluarga. Sudah makan, sudah sholat, bagaimana kabarnya, tugas kuliah bagaimana. Nah, ini ya, saya kira ya, ini bagian terkecil yang bisa tetap memperkokoh keluarga, bagian terkecil untuk wujud dari perhatian. Nah, yang jadi persoalan itu kan ini rata itu ya kerja, dan memang sepertinya tidak sempat sama sekali menyapa anaknya, padahal itu bisa dilakukan. Ya, nah, kemudian ya discuss bareng itu penting. Saya selalu gurau sama anak-anak. Ya, misalnya 2 hari tidak ketemu, padahal itu sama-sama di Malang. Mbak Sa tidak kangen mama, saya perlu keuangan, rek, ayo. Padahal saya guyon ibu, dieno. Kita perlu rapat darurat. Ya, ayo segera berkumpul. Mama ini mesti gitu. Padahal cuma apa, nah, ketika kumpul, kita cuma sudah melihat wajahnya itu sudah senang ya, melihat wajahnya senang, senyum aja ya, kita tanya bagaimana kegiatannya, apa yang mau diinginkan, ini penting Bu ya. Nah, kalau sudah terbiasa orang tua itu begitu memberikan perhatian, anak-anak itu tidak akan mungkin berkata atau curhat pada yang lain. Saya selalu nyampaikan di ujung ya, setelah interaksi itu selalu saya bilang ya, Mbak Aska ya, kalau ada apa-apa ya, kan pada ngaji semua toh, sudah tahu toh, ya. Kalau bicara pada orang lain itu tidak akan ada hasilnya, tidak ada manfaatnya. Maka bicara yang pertama hanya pada Allah, ya. Bicara pada Allah itu dengan apa? Sholat. Nah, maka ini Bu, penting menjaga, mendirikan sholat itu penting. Nah, setelah itu apa? Kalau mau cerita-cerita, ceritanya sama mama saja, sama papa saja. Kami sangat bergantian. Jadi meski kalau misalnya saya tanya, saya sapa, nah, kelihatan wajah berubah. Oh, itu berarti lagi tidak mau ngomong, saya lagi kesel. Itu biasanya saya tep suami saya yang di Jakarta. Pak, tolong sopon Nikitang. Nah, gitu Bu, ya. Nah, suami pas ada di mana lagi, ya. Bu, meskipun ya, although meskipun kita itu ya posisi di Mekah, di Medina, tidak, kami itu kalau lagi pas umroh atau apa itu malah kami onkan HP Bu. Jadi apa, sampai di sana pun kita titeni jamnya. Oh, anak ini saat ini kita hafal. Itu tetap kami pantau dari sana. Bagaimana subuhnya, duhanya bagaimana, kuliahmu bagaimana, itu bagaimana itu. Jadi bukan rata itu kan kalau mau total ibadah. Nah, kami dimanapun itu tetap ya kami berkomunikasi dengan anak-anak. Begitu Ibu. Ya.
1: Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Nur Hayati di Klojen, sudah ditanggapi oleh Ustazah Uzlifah juga. Kemudian ada Pak Dedi di Telogomas. Selamat pagi, Ustazah. Ada keluarga yang secara ekonomi berkecukupan tapi sering bertengkar, sementara ada keluarga yang sederhana tapi justru terlihat sangat tentram. Apakah sebenarnya ukuran keluarga harmonis kalau dalam Islam? Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih Pak Dedi dari Trogomas, pertanyaannya, pertanyaan bagus. Insya Allah juga ini mewakili dari semuanya. Ya, semoga panjenengan sehat selalu, diluaskan rezeki yang barokah. Ya.
1: Amin.
0: Dijaga Allah bersama keluarga, sejahtera. Nah, nanti bahagia sampai surga bersama keluarga, amin.
1: Amin.
0: Ukuran bahagia ya dalam Islam itu, ya Pak ya, ukuran bahagia dalam Islam itu tadi saya sampaikan ya, sakinah mawaddah warahmah. Saya kira kebahagiaan ini juga relatif. Siapa yang bisa merasakan bahagia? Dalam Al-Qur'an disebutkan orang yang bisa bersyukur. Nah, itu. Orang mampu, kemudian ada orang yang enggak bercukupan. Orang yang kaya raya itu juga banyak yang tidak bahagia. Karena apa? Tidak ada rasa syukur di sana. Nah, buktinya apa? Bu Zulifa kok bisa mengatakan tidak syukur? Orang yang bersyukur itu, ya, orang yang bersyukur itu akan senantiasa, seperti saya sampaikan di awal, rendah hati, sombong, dan selalu apa? Ingat siapa yang membuat dia kaya, ingat siapa yang membuat dia kecukupan. Nah, ketika itu sudah ada, maka tidak ada yang lain. Ya, apa? Berterima kasihnya itu, ya, bersyukur itu kan punya rasa terima kasih. Maka ketika ini sudah ada rasa terima kasih itu, dia mampu menyampaikan rasa terima kasih itu yang pada yang memberi kasih. Siapa yang memberi kasih? Tiada lain adalah Allah. Nah, kalau sudah ini, sudah ketemu ini, dekat dengan Allah, maka insya Allah kebahagiaan, ketentraman itu ada. Nah, problemnya apa? Kemudian orang yang mampu, orang yang kecukupan, orang kaya raya, miliarder dan sebagainya, ya, tidak bahagia karena tidak dekat dengan Allah. Dia tidak bisa menyampaikan rasa syukur pada siapa. Ya, karena pada dirinya ini, ya, pada dirinya masih tauhidnya masih perlu dibenahi, masih perlu ya. Tidak tahu harus berterima kasih kepada siapa. Lupa bahwa yang membuat semuanya itu Allah. Padahal kalau dia itu betul sadar dan paham bahwa semua yang membuat Allah, pasti akan mendekat kepada Allah. Nah, orang yang mendekat kepada Allah, ya, pasti, ya, dengan apa? Ya, dengan cara yang disampaikan di dalam Al-Quran, apa? sholat, memenuhi rukun Islam, ya, zakat, ya. Nah, itu salah satunya. Maka kuncinya adalah, ya itu. Nah, bagaimana orang yang bersyukur itu, ya? Orang yang bersyukur, ya, tandanya orang yang bersyukur itu, nah, tadi saya sebutkan masuk di Ibadur Rahman, ya, suka membelanjakan hartanya di jalan Allah, artinya suka bersedekah. Ya. Meskipun orang yang tidak punya, kalau ahli sedekah, insya Allah itu hidupnya tenang. Dan semuanya insya Allah sudah paham. Ya. Apalagi sekarang itu YouTube ya, ustadz-ustadz-ustadz, semuanya kiai, habib dan sebagainya itu bisa kita lihat ya. Dan semuanya sepakat, siapapun yang banyak bersedekah, siapapun banyak beramal, Allah akan tingkatkan, akan ditambah terus. Tidak akan miskin. Dan itu sudah, insya Allah sudah banyak yang membuktikan. Ya, jadi kenapa itu? Karena tidak bersyukur, Bapak. Ya, ya. Jadi orang yang tidak bahagia, sogean tidak bahagia itu karena tidak bersyukur. Nah, rasa syukur itu diaplikasikannya dengan wujud rasa syukur itu apa? Saya sampaikan tadi. Ya, saya sampaikan ada beberapa tadi. Tidak sirik, tidak zina, saling menghargai, saling menyayangi, ya, saya ulang lagi, membelanjakan, suka membelanjakan harta ke jalan Allah. As-sodako itu sayun ajib, sodako itu sesuatu yang ajaib, itu mohon dipraktekkan, itu betul sekali, apapun persoalannya, apapun masalahnya, itu solusinya bisa dengan sodako. Dan sodako itu siapapun bisa melakukan. Ya, tidak menunggu nanti kaya, tidak menunggu nanti miliarder, ya, berapapun yang kita punya, meskipun gaji kita 200, 300, kalau orang ini bersyukur, insya Allah mampu untuk bersedekah. Dan kalau sudah pada tataran itu, tidak ada yang namanya tidak bahagia. Nah, itu Pak Dedi, ya? Semoga bisa, ya, kita sama-sama bisa mengamalkannya, dan meningkatkannya dan juga memberikan teladan pada anak-anak kita. Nah, ibu bapak semua yang saat ini bergabung, ya, caranya dari anak supaya anak kita nanti dermawan, anak kita pandai bersyukur, itu jangan nunggu nanti kalau sudah berkeluarga atau sudah bekerja, tidak. Pendidikan itu yang terbaik adalah, kalau tadi saya sampaikan hadisnya mulai dari Buan Ibu, memang betul. Pendidikan yang terbaik itu dari usia dini. Ya. Pengajaran-pengajaran itu mulai dari anak kita. Ya, mulai lahir. Nah, itu nanti sudah, kalau sudah misalnya, ini saya mohon maaf ya, saya contohkan anak-anak saya yang kuliah, yang dapat beasiswa macam-macam, itu ringan sekali. Mama belanja untuk apa? Keperluan masjid. Ma, aku beli yang ini. Loh, kamu uang dapat dari mana? Ya, siswa lah. Yang UKT-nya sudah beres, masih ada sisa. Ya. Ya. Saya yang belikan ini untuk pel-pelannya masjid. Saya yang belikan ini. Kadang keluar itu, bawa apa itu? Oh, itu. Alatnya ada yang rusak. Loh, uang dari mana? Dari saya, Ma. Itu, nah, anak-anak sudah terbiasa seperti itu. Tokennya mau habis ya, kemarin waktu saya di Jakarta, ditelepon anak saya yang barep itu, belum menikah juga, masih kuliah, masih perlu membiayai kuliahnya. Ma, tokennya ini kok bunyi, saya isi 250, tak ganti apa kak? Nggak usah ma, doakan saja nak. Saya sangat bersyukur, nah ini tidak mudah pak, ya. Mulai itu kita biasakan, dari kita nggak punya apa-apa. Saya tunjukkan. Nah, pentingnya ibu bapak semua, ketika kita beramal atau apa, tunjukkan pada anak kita. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk memberikan pelajaran dan juga supaya mereka bisa meneladani. Gitu, gitu ya, Pak Dedi ya. Yes. Mbak Lala, saya kembalikan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Untuk Pak Dedi di Telogomas ya, pagi hari ini, ini juga memberikan pencerahan ini sepertinya untuk semua orang tua ya, yang saat ini juga sedang mendengarkan. Terima kasih. Kemudian ini ada WhatsApp terakhir, ini sepertinya Bu Masyitoh ya di Gadang, terkait dengan memilih pasangan. Ustazah. Okay. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah akhlak anak perempuan dilihat dari akhlak ayahnya atau dan saudara laki-lakinya? Begitu juga akhlak anak laki-laki, apakah dilihat dari akhlak ibunya dan saudara perempuannya? Jadi kalau mau melihat kriteria jodoh, kita juga melihat dari keluarga terdekatnya. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih Bu Masita di Kajang. Sehat selalu ya, semakin bahagia, semakin sejahtera. Baik. Khairunnas ahsanuhum khuluqa wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik.
1: Ya, Ustazah. Ya, Ustazah Uslifah, masih bersama kami? Ya, sepertinya terputus dengan Ustazah Uslifah. Kita tidak bisa mendengar suara dari Ustazah pagi hari ini. Mas Ari! Ya, kita nanti akan coba tersambung kembali bersama dengan Ustazah Uslifah ya untuk pagi hari ini. Namun karena ya Ustazah, ya sepertinya terputus bersama dengan Ustazah Uslifah atau terkendala dengan sinyal ya pagi hari ini sehingga tidak terdengar. Ngapunten untuk Ibu Masyito di Gadang belum bisa terjawab pertanyaannya. Mudah-mudahan besok bisa bergabung kembali dalam Mutiara Pagi. Juga terima kasih untuk Ustazah Uslifah pagi hari ini memberikan pencerahan ya. Ngapunten karena terputus juga, jadi kita tidak menutup tausiah Mutiara Pagi ini bersama dengan Ustazah Hajah Uslifah. Dan juga terima kasih untuk yang sudah menyimak Mutiara Pagi pagi hari ini tentang harmoni keluarga jalan menuju surga. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Pagi dari Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon kepadamu sifat mencintai orang miskin. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, sahih. Dari doa ini menunjukkan keutamaan seorang muslim mencintai orang miskin. Lalu, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa demikian? Karena mencintai orang miskin adalah tanda ikhlasnya cinta seseorang. Karena apa yang dia harap dari si miskin? Si miskin tidak memiliki materi atau harta yang banyak. Beda halnya dengan seseorang yang mencintai orang kaya. Kebanyakan pasti akan ada maksud atau udang di balik batu. Inilah di antara alasan kenapa Rasulullah SAW mengajarkan doa yang demikian kepada kita. Lantas, siapakah orang miskin yang pantas dicintai? Tentu saja bukan orang miskin yang musyrik. Tentu saja bukan orang yang sering meninggalkan sholat atau yang lebih parah, tidak pernah sholat. Tentu saja bukan yang malas berpuasa wajib di bulan Ramadan. Tentu saja bukan yang gemar melakukan ajaran yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Yang patut dicintai adalah seorang muslim yang taat, karena bukanlah termasuk kategori miskin jika malas-malasan bekerja, yang hanya menjadikan meminta-minta sebagai profesi sehari-hari.

suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum, meskipun terik matahari menyengat. Namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang. Yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayah memikirkan bahan, menceritakan aib orang.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.
1: Saya turut menyampaikan keprihatinan atas kasus keracunan yang ada di Sidoarjo. Yang kedua, kita akan mengevaluasi kembali kepada pihak SPPG.
2: Kita lakukan di 24 kecamatan, baik di sekolahan maupun di beberapa komunitas masyarakat. Dan ini adalah salah satu upaya untuk mempercepat eliminasi tuberkulosis di Kabupaten Pasuruan.
0: Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam Berita Pagi edisi Sabtu 5 September 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras. Kita buka kabar pertama pagi ini, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menyusul kasus keracunan massal setelah mengonsumsi makan bergizi gratis atau MBG di Sidoarjo, Jawa Timur. Evaluasi diperlukan untuk memastikan standar keamanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa tetap terpenuhi. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani Gantina, menyampaikan keprihatinannya atas kasus tersebut. Ia menegaskan penanganan siswa dan santri yang terdampak harus menjadi prioritas.
1: Saya turut menyampaikan keprihatinan atas kasus keracunan yang ada di Sidoarjo. Yang kedua, kita akan mengevaluasi kembali kepada pihak SPPG yang memang mereka memberikan pelayanan kepada pihak sekolah. Dan yang paling terpenting adalah hari ini adalah bagaimana penanganan kepada para siswa, terutama santri-santri ya, yang hari ini mereka sedang melakukan perawatan. Dan yang paling penting pula yang harus kita lakukan evaluasi adalah bagaimana dilakukan advokasi, kemudian evaluasi terhadap SPPG tadi.
0: Komisi 8 juga mendorong advokasi dan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG yang terlibat. Pemerintah diminta mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran dalam penyediaan makanan MBG. Sally menilai kasus keracunan MBG tidak boleh dianggap sebagai kejadian yang berdiri sendiri, mengingat kasus serupa juga terjadi di sejumlah daerah. Pemerintah diminta memastikan program MBG berjalan aman dan kejadian serupa tidak kembali terulang. Pendengar dan pemirsa, kabar dari Pasuruan, Emil Akbar mengabarkan deteksi dini penyakit menular Dinkes P2KB gelar screening TBC ke sekolah dan komunitas masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
3: Sebagai langkah deteksi dini penularan penyakit menular, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Kabupaten Pasuruan proaktif menggelar program screening tuberkulosis atau TBC ke sekolah-sekolah dan komunitas masyarakat. Seperti yang terlihat di SDN Petung Asri 3 Pandean, puluhan pelajar plus para guru dan masyarakat sekitar sekolah satu persatu mengantri untuk bisa mengikuti screening TBC sekaligus cek kesehatan gratis. Kepala Dinkes P2KB Kabupaten Pasuruan Dr. Arma Rosalina mengatakan, screening atau pemeriksaan TBC dilakukan dengan menggunakan metode Ronsen atau X-ray. Cara ini dipilih sebagai langkah deteksi dini terhadap kemungkinan paparan TBC di lingkungan sekolah maupun tempat-tempat lain. Terlebih eliminasi TBC merupakan program prioritas nasional yang dilaksanakan di Indonesia.
2: Kita lakukan di 24 kecamatan, baik di sekolahan maupun di beberapa komunitas masyarakat. Dan ini adalah salah satu upaya untuk mempercepat eliminasi tuberkulosis di Kabupaten Pasuruan. Dan kami di Dinkes P2KB berkolaborasi dengan RSUD Bangil dan RSUD Grati. Dan kebetulan RSUD-RSUD kita ini sudah memiliki fasilitas untuk melaksanakan foto ronsen secara mobile. Jadi mobil bis yang disiapkan, yang di dalamnya sudah tersedia, terintegrasi peralatan X-ray, nanti adik-adik bisa dilakukan foto ronsen di sana. Jadi kita tidak menunggu masyarakat datang ke puskesmas maupun rumah sakit, tapi kita aktif menuju ke komunitas-komunitas, salah satunya adalah sekolahan, untuk kita menemukan secara aktif kasus ini. Semakin banyak ditemukan tuh sebenarnya semakin bagus, karena lebih cepat bisa kita obati hingga
3: Sementara itu Kepala SDN Petung Asri 3 Susi Ariati berterima kasih kepada PMK Pasuruan yang telah melaksanakan screening TBC pada total 60 pelajar plus guru, ia dan para pegawai lainnya. Dalam menjaga kesehatan para siswa, berbagai macam upaya dilakukan sekolah yang berada persis di samping Puskesmas Pandaan ini.
4: Berapa siswa? Yang ikut ini kelas 6A dan 6B, totalnya 60 siswa. Yang pertama ya menjaga kesehatan, yang utamanya ya kita pakai masker itu aja. Kan kita nggak tahu, mungkin teman-teman kita ada yang kena TBC, kita nggak tahu kan Mas ya. Maka penjaganya dengan kesadaran sendiri kita pakai masker. Terus yang kedua menjaga kesehatan, menjaga pola makan, kemudian menjaga pola hidup, berolahraga seperti itu. Ya.
3: Menariknya, ada satu kendaraan bis yakni Mobile Medical Check-up si Master RSUD Bangil yang merupakan singkatan dari si mobil screening stop TBC terintegrasi yang disulap sebagai tempat pemeriksaan seluruh pelajar, guru maupun masyarakat sekitar. Emil Akbar melaporkan.
0: BPBD Kabupaten Malang perluas penanganan darurat kekeringan ke wilayah baru yang mulai mengalami krisis air bersih pada musim kemarau 2026. Syamsuddin melaporkan.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang memperluas penanganan darurat kekeringan ke wilayah baru yang mulai mengalami krisis air bersih selama musim kemarau 2026. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan tim telah melakukan asesmen di Desa Sumberjo, Kecamatan Bagak setelah menerima laporan resmi dari pemerintah desa terkait kekurangan air bersih. Pihaknya juga terus melakukan asesmen di wilayah Kecamatan Bagak, tepatnya di Desa Sumberjo. Pihak desa juga sudah mengajukan surat resmi kepada BPBD terkait laporan kekurangan air bersih tersebut. Menurutnya, hasil asesmen akan menjadi dasar penentuan langkah penanganan lanjutan, termasuk kemungkinan distribusi bantuan air bersih apabila kebutuhan masyarakat dinilai mendesak.
6: Hari ini tadi kami juga melakukan asesmen di wilayah Kecamatan Bagak, tepatnya di Desa Sumberjo. Kemarin sudah mengajukan surat resmi pada kami terkait laporan kekurangan bersih, dan siang ini juga sudah kami lakukan asesmen.
5: BPBD juga terus memantau perkembangan dampak kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Malang guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya pendengar dan pemirsa, kita bergeser ke Blitar. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Blitar menyebut pelaksanaan tradisi budaya siraman Gong Kiai Pradah bakal dibenahi. UMKM dan jalur akan ditata lebih baik ke depannya. Berikut laporan selengkapnya bersama Ninda Alivia.
7: Pelaksanaan siraman atau jamasan Gong Kiai Pradah di alun-alun Budaya Kabupaten Blitar ke depan bakal dikemas lebih tertata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Blitar menilai tradisi budaya yang digelar masyarakat Kecamatan Sutojayan memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi event wisata budaya. Sejumlah pembenahan mulai disiapkan terutama terkait penataan kawasan acara, mulai dari posisi stand UMKM, keseragaman tenda, kebersihan hingga jalur keluar masuk pengunjung. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Blitar Eko Susanto mengatakan pembenahan akan dilakukan bersama panitia lokal di tingkat kecamatan. Menurutnya, penataan kawasan penting dilakukan agar pengunjung tidak kebingungan saat berada di lokasi acara. Ia menyebut pelaksanaan tahun ini masih memiliki sejumlah kekurangan dari sisi layout, salah satunya belum adanya gate khusus yang menjadi penanda pintu masuk acara. Kedepan, konsep penataan akan dibuat lebih jelas sehingga antara area penonton, stand UMKM, dan akses masuk dapat dibedakan. Tidak hanya soal kenyamanan, Disbudpar juga melihat besarnya aktivitas ekonomi yang muncul selama rangkaian tradisi tersebut berlangsung. Pasalnya, siraman Gong Kiai Pradah mampu mendatangkan pengunjung dari luar Kabupaten Blitar. Kondisi ini turut memberikan peluang bagi pelaku UMKM dan pengelola parkir untuk mendapatkan manfaat ekonomi.
8: Karena perubahannya cukup bagus, hanya ke depan memang kami mencoba nanti dengan panitia penataan tentang UMKM-nya. Ada keseragaman tenda, layout-nya, kebersihannya.
7: Eko berharap pembenahan tersebut tidak menghilangkan karakter tradisi yang selama ini tumbuh dan dijaga masyarakat. Sebaliknya, pemerintah ingin membantu memperkuat kemasan sejarah agar

0: dorong inflasi Kota Malang 0,39%. Berikut informasi selengkapnya.
1: Kota Malang mengalami inflasi sebesar 0,39% secara month-to-month atau bulanan pada Agustus 2026. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi harga daging ayam ras, beras, dan emas perhiasan. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Malang Umar Syaifuddin mengatakan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan dengan andil sebesar 0,27%. Komoditas daging ayam ras menjadi salah satu penyumbang utama inflasi pada Agustus. Kenaikan harga terjadi karena pasokan dari produsen mengalami penurunan. Selain daging ayam, harga cabai rawit juga mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dipengaruhi pasokan hasil panen yang belum mampu memenuhi permintaan konsumen. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas beras. Harga beras meningkat seiring kenaikan harga gabah di tingkat petani. Kondisi tersebut terjadi karena masa panen raya belum berlangsung. Sementara itu, emas perhiasan turut memberikan tekanan terhadap inflasi. Kenaikan harga emas dunia selama Agustus 2026 berdampak pada peningkatan harga produk turunannya, termasuk emas perhiasan. Secara kumulatif, inflasi Kota Malang sejak awal tahun atau year to date tercatat sebesar 1,86%. Sedangkan secara tahunan atau year on year, inflasi mencapai 3,31%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, makanan dan minuman dan tembakau menjadi salah satu kelompok yang memberikan tekanan terbesar terhadap inflasi bulanan.
2: Tentunya naiknya harga beberapa komoditas seperti daging ayam ras. Hal ini disebabkan oleh naiknya harga pada komoditas daging ayam ras yang disebabkan oleh pasokan dari produsen yang berkurang. Kenaikan biaya harga cabai rawit, yaitu kenaikan harga cabai rawit di bulan Agustus, tentunya terjadi karena panen yang ada dapat cukupi permintaan konsumen.
1: Untuk wilayah Jawa Timur, sebanyak 11 kabupaten kota yang menjadi daerah penghitungan Indeks Harga Konsumen atau IHK mengalami inflasi pada Agustus 2026. Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Banyuwangi sebesar 0,86%. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Surabaya sebesar 0,0%. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momen peringatan Hari Radio, RRI Malang gelar bakti sosial di Rumah Sosial Titus Brandsma. Rizky Darmawan melaporkan selengkapnya.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang bersama Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Malang menggelar bakti sosial di Rumah Sosial Titus Brandsma Sukun, Kota Malang. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Pengurus Rumah Sosial Titus Brandsma Dewi Maria menyampaikan apresiasi atas kepedulian RRI Malang melalui kegiatan tersebut. Menurutnya, bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah sosial. Donasi uang tunai akan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari di rumah sosial Titus Brandsma. Sementara bantuan sembako juga akan dimanfaatkan untuk kebutuhan harian serta dibagikan kepada para relawan yang selama ini membantu kegiatan rumah sosial.
4: Saya mengucapkan banyak terima kasih karena RRI Malang peduli sekali kepada kami semua. Kami sudah diberi donasi berupa uang tunai yang akan kami pergunakan untuk keperluan sehari-hari. Dan bantuan sembako juga untuk keperluan sehari-hari. Sembako ini juga nanti akan kita bagikan kepada relawan yang telah membantu kami.
3: Dalam momentum HUT ke-81 RRI, Dewi juga menyampaikan pesan bagi RRI Malang agar terus berkembang dan menjalankan peran di tengah masyarakat. Dewi menilai kegiatan pemberian donasi menjadi salah satu bentuk kedekatan RRI dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Bakti sosial di Rumah Sosial Titus Brandsma menjadi salah satu kegiatan RRI Malang dalam memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. Bantuan berupa donasi uang tunai dan sembako diterima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta mendukung para relawan yang membantu rumah sosial. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi SPPG menyusul kasus keracunan massal di Sidoarjo. BPBD Kabupaten Malang perluas penanganan darurat kekeringan ke wilayah baru yang mulai mengalami krisis air bersih pada musim kemarau 2026. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pagi pendengar Pro 1 RRI Malang yang baru bergabung bersama kami. Apa kabar di weekend ini ya? Terima kasih untuk yang setia menyimak 94,6 FM setiap harinya supaya gak ketinggalan berbagai informasi yang kami hadirkan. Yang di Probolinggo juga terima kasih, Anda bisa mendengarkan kami di 88,3 FM ya, atau juga bisa menggunakan audio streaming kami yang bisa diakses di www.rri.co.id atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store ataupun Play Store di smartphone Anda, pendengar. Nah, untuk hari ini rame ya di kantor RRI Malang begitu, karena kita di tanggal 5 September ini mengadakan acara RRI Fest. Jadi kemeriahannya terasa sekali ya sejak tadi pagi ini karena berbagai rangkaian acara juga kami hadirkan, seperti kemarin juga di hari Rabu 2 September juga digelar acara donor darah. Jadi ini merupakan rangkaian juga untuk acara RRI Fest, di mana puncaknya itu diadakan hari ini ya, tanggal 5 September 2026. Nah, berbagai acara kami hadirkan ya. Mungkin untuk Anda yang ingin pagi ini ikut gabung bersama kami bisa datang, karena kita hadirkan ada Zumba. Jadi silahkan yang ingin olahraga, yang deket-deket cari panggung sini, ataupun ini ya masih memungkinkan waktu untuk datang, silahkan Anda bisa ikut memeriahkan keseruan RRI Fest untuk pagi hari ini. Kemudian juga kami ada menanam pohon begitu ya, dalam untuk lingkungan begitu. Anda bisa melihat bagaimanakah untuk prosesi penanaman pohon. Kemudian juga ada bazar UMKM. Jadi untuk Anda yang mau cari sarapan, mau lihat-lihat apa-apa saja ya UMKM yang hadir dalam acara RRI Fest ini, juga bisa datang langsung ke RRI Malang yang ada di Jalan Candi Panggung nomor 58. Nah, kemudian juga selain itu kita nanti akan ada pertunjukan tari tradisional begitu ya. Karena kita juga temanya untuk tahun ini adalah harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Jadi dengan dalam berbagai lingkup ya, salah satunya juga budaya, seni dan budaya ini kami menghadirkan atau menampilkan tari tradisional begitu sebagai identitas budaya. Nah, kalau nanti Anda yang ingin datang juga silakan ya, karena acaranya juga sampai nanti siang. Jadi silakan yang mau ikutan bazar UMKM, Anda bisa datang ke sini ini untuk juga mendukung ya untuk usaha-usaha mikro yang ada di Kota Malang. Ini terkait dengan ekonomi masyarakat, oleh karena itu kami hadirkan bazar UMKM. Nah, jadi untuk Anda yang ingin ikut keseruan dalam RRI Fest pagi hari ini dimulai dengan Zumba ya, terutama yang suka banget olahraga Zumba bisa langsung datang ke RRI Malang yang ada di Jalan Candi Panggung nomor 58.

0: basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
3: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
2: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
3: Ya udah deh, terserah kamu aja.
4: 2000 years later.
2: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
3: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
5: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang. Anda masih bersama kami dalam Malang pagi ini. Kami akan terus temani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, larangan mahasiswa baru atau maba membawa kendaraan di beberapa kampus di Kota Malang ternyata memunculkan persoalan baru begitu ya, karena kendaraan yang tidak bisa masuk kampus justru malah ada di luar pagar hingga memenuhi trotoar dan juga badan jalan. Nah, oleh karena itu pemandangan ini membuat fungsi ruang publik jadi bergeser karena trotoar yang harusnya digunakan sebagai jalur aman untuk pejalan kaki malah berubah menjadi tempat parkir untuk sepeda motor dan juga mobil. Nah, Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Malang mengaku menerima sejumlah aduan masyarakat ya terkait maraknya parkir liar di kawasan sekitar kampus. Nah, setelah dilakukan penelusuran, petugas menemukan ratusan kendaraan parkir di trotoar maupun badan jalan. Nah, lokasi yang menjadi perhatian itu ada di Jalan Soekarno-Hatta hingga Jalan Veteran, pendengar. Nah, dari Kepala Bidang Parkir di Sub Kota Malang, Rahmat Hidayat, mengatakan salah satu aduan ini asalnya dari kawasan depan minimarket dan juga sejumlah rumah makan yang ada di Jalan Soekarno-Hatta. Jadi memang yang banyak aduannya ini adalah di Soekarno-Hatta begitu ya. Nah, kondisi lebih mencolok juga ditemukan di sepanjang Jalan Veteran karena kendaraan juga memenuhi sejumlah titik trotoar dan juga bahu jalan. Pemiliknya beragam, mulai dari pengemudi transportasi daring, ojek online begitu ya, kemudian karyawan juga, pelajar hingga mahasiswa. Nah, tapi ada satu titik yang menjadi sorotan karena mayoritas kendaraan ini ditemukan adalah sepeda motor dari para mahasiswa baru gitu ya. Lokasinya ada di depan kantor sebuah bank. Nah, menurut Dinas Perhubungan, motor-motor ini sepertinya milik maba yang mengikuti kebijakan kampus untuk tidak membawa kendaraan ke dalam lingkungan perguruan tinggi. Cukup ironi karena kebijakan kampus untuk membatasi kendaraan justru malah menumpuk di ruang publik sekitar kampus. Jadi untuk kebijakan ini tetap perlu diikuti solusi supaya tidak membebani fasilitas umum, pendengar. Nah, penertiban pun kemudian dilakukan, sebanyak kurang lebih 10 kendaraan diangkut oleh petugas sebagai sanksi sekaligus memberikan efek jera kepada pemilik kendaraan. Nah, ada juga mobil yang tidak diketahui pemiliknya juga sempat digembok begitu, pendengar ya. Nah, untuk penertiban ini sebenarnya bukan semata-mata menyasar mahasiswa, namun untuk penggunaan fasilitas publik inilah sebenarnya yang tidak sesuai peruntukan yang menjadi persoalan utama. Jadi harus dikembalikan untuk trotoar ini sebagai hak para pejalan kaki. Kalau dipenuhi kendaraan kan jadi masyarakat nggak bisa jalan gitu ya di trotoar, dan tentu saja para pejalan kaki berpotensi harus turun ke badan jalan, dan itu juga agak berbahaya begitu ya. Nah, kemudian di Sub Kota Malang ini juga berencana mengirimkan surat kepada sejumlah kampus yang menerapkan larangan membawa kendaraan bagi mahasiswa dengan harapan ini menjadi teguran supaya kampus ikut memikirkan kebutuhan parkir bagi mahasiswa sehingga aturan internal kampus ini tidak berdampak pada ruang publik di sekitarnya. Jadi persoalan ini memang menjadi pekerjaan rumah ya untuk penataan kawasan pendidikan di Kota Malang. Jadi ketika kendaraan mahasiswa tidak bisa masuk kampus, maka ruang publik di sekitarnya tidak seharusnya menjadi tempat pelimpahan parkir. Nah, jika tidak segera ditata, maka kebijakan yang semula dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan kendaraan di dalam kampus justru berpotensi memindahkan masalah ke jalanan dan juga trotoar.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Ya, pendengar, pastikan tetap bersama kami. Sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. Ispa itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya